0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
1: Setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rim Aircraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rim Aircraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rim Aircraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
7: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dari PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
11: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
15: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
16: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
17: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kembali saya Dwita Ardiana menemani Anda. Untuk sebentar lagi kami akan menginformasikan mengenai informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis 9 Juli 2026, dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan rekan Hani dari BMKG Tampa Pada. Halo, selamat pagi rekan Hani.
2: Halo, selamat pagi rekan.
1: Apa kabar rekan Hani?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, bagaimana? Apakah di hari ini ada hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus mengenai informasi perakiran cuaca?
2: Baik, ada rekan.
1: Oke, baik. Kalau begitu kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
2: Baik, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas

0: derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 96%, kemudian angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Waspada adanya potensi angin kencang pada pagi hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tapalang. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Kami kembalikan ke rekan di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Hani atas informasi laporan perkiraan cuaca untuk hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam suasana euforia kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026. Baru-baru ini ada viral sebuah video yang telah ditonton puluhan juta kali yang menampilkan ekspresi kaget dari Haaland. Dan ternyata video viral Erling Haaland terkejut melihat pantulan dirinya sendiri saat berada di cermin ternyata merupakan hasil dari manipulasi teknologi AI. Dari hasil pemeriksaan fakta menemukan bahwa kejanggalan visual seperti bentuk telinga dan juga perubahan jari yang menjadi tanda video buatan dari AI. Selain itu, sejumlah alat pendeteksi AI juga mengindikasikan bahwa video tersebut kemungkinan besar dibuat atau dimodifikasi menggunakan kecerdasan buatan. Memang kalau kita melihat fenomena Pesta Bola Dunia 2026 ini amat sangat berhasil menyita perhatian masyarakat sehingga sampai adanya video-video lucu yang ternyata hasil buatan AI. Untuk informasi menarik dan juga informasi fakta terkini dari dunia internasional dan juga nasional dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan masih ditemani bersama dengan saya Dwita Ardiana. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama mendengarkan podcast biru atau bincang seru dengan topik guru hebat pendidikan kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Biru Bincang Seru bersama saya Mega Pika. Dan pada hari ini pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akan berbincang terkait satu tema yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan. Kita ketahui bahwa orang-orang yang sukses itu ada hampir tidak pernah lepas dari sosok ini, yaitu guru. Guru hadir di setiap tantangan dan berbagi situasi, dan di tengah perubahan zaman yang secepat itu dan tuntunan pada dunia pendidikan yang semakin besar juga, pendengar dan pemirsa, di balik itu semua ada guru yang terus berjuang mengajar, membimbing dan membentuk karakter generasi masa depan. Dan pada bincang seru pada hari ini kita kedatangan Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Sutigno SSI SPD MSI menemani kebersamaan kita. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, di sampingnya ada pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, ini juga Ibu ex-guru ya, Ibu Mira Pasolong SPD, kabarnya sehat Ibu?
3: Alhamdulillah
1: sehat ya. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya kita akan ikuti perbincangan di podcast Bincang Seru hari ini, pendengar dan pemirsa, sebelum kita bahas hebat pendidikan kuat. Kalau saya mau tanya Pak Sutigno dulu ya, Pak Sutigno, hal yang paling sederhana yang membuat tetap bahagia menjadi seorang guru sampai saat ini apa?
2: Ya, saya bahagia menjadi guru. Yang paling bahagia adalah ketika kita melihat anak-anak kita ada perubahan.
1: Ada perubahan ya.
2: Ketika saya sudah lama jadi guru ya.
1: Oh iya. Sudah berapa tahun ini Pak Sutigno?
2: Saya dari 2008.
1: 2008 ya, mengajar di?
2: Pernah di SMA, SMA 3 Pasangkayu, kemudian saya pindah ke SMK 1 Rangas.
1: Oke, ini berarti situasinya sudah berbeda juga.
2: Iya, sudah. Saya paling bahagia ketika di suatu waktu saya bertemu murid-murid saya yang sudah lulus, kemudian memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang bahagia sekali, bahwa kita bisa ikut berperan, mengubah kehidupan anak-anak.
1: Gitu. Itu yang paling membuat bahagia jadi seorang guru tentunya ya.
2: Iya,
1: ketika betul, anaknya berhasil, dia lulus dengan nilai baik dan tentunya semua itu ya Pak ya.
2: Iya. Nah, dan kalau dia bisa, poinnya anak-anak menjadi anak-anak yang baik itu.
1: Oke, anak-anak yang baik, tentu itu luar biasa ya. Kalau dari Bu Mira, sebelum kita bahas dulu deh nanti terkait dengan bagaimana dia pengawasannya terkait guru-guru yang ada di Sulawesi Barat. Kalau dari Ibu Mira yang pernah juga mengajar, nah apa hal yang paling membanggakan ketika orang menjadi guru?
3: Ya, sedikit meluruskan dulu mungkin. Jadi pengawas itu juga guru yang diberi tugas tambahan. Ya. Jadi sama dengan kepala sekolah, tugas tambahan. Sama mungkin dengan Pak Ketua Igi tadi, yang membuat guru bahagia itu adalah ketika bisa berperan dalam perubahan positif setiap diri anak didik. Jadi saya termasuk yang sore ini bahagia, di samping kanan saya alhamdulillah murid saya.
1: Muridnya akhirnya terus, jadi guru juga ya.
3: Hijrah Mawin juga alhamdulillah murid saya. itu apa ya? Ketika kita di mana terus ketemu, didatangi, Bu saya pernah diajar, Bu itu luar biasa bahagianya kita. Atau ke satu daerah terus ada yang nelpon restoran, dibookingkan VIP tanpa kita tahu, ternyata anak wali kita.
1: Wah, itu kayaknya berkah-berkah sendiri yang kadang-kadang tidak kita ketahui.
3: Betul.
1: Kayaknya kalau lihat Pak Sutigno kayaknya ada kebahagiaan juga di dalamnya ya. Karena murid sendiri akhirnya bisa bisa menyetarai, bahkan mungkin juga bisa berdamping juga
3: ya, menjadi seorang. Lebih bagus lagi kalau ya, bisa melebihi.
1: Melebihi lagi harapannya.
3: Itu berarti gurunya yang berhasil.
1: Ya. Oh, itu penilaiannya seperti itu ya, Pak juga ya?
3: Ya, sama saya. Dengan orang tua kan, ketika ya, anaknya lebih dari orang tuanya kan orang tua pasti merasa bangga ya, dan berhasil.
1: Harapannya guru juga muridnya jauh begitu, kalau bisa lebih baik lagi daripada ya, murid-muridnya ya. Tentunya dan juga perbincangan kita ini luar biasa. Kalau di zaman sekarang ya, dengan kemajuan teknologi tentunya dikatakannya guru hebat itu ketika kita apa ya, jago mengajar atau bagaimana sih sebenarnya kalau dari Pak Sutikna sendiri? Ketika kita hebat mengajar, ataukah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita dianggapnya guru hebat?
2: Ya, guru hebat itu banyak multi tafsirnya ya.
1: Ya.
2: Jadi guru hebat menurut saya adalah guru yang terus belajar.
1: Ya benar.
2: Tidak ada kata berhenti untuk belajar.
1: Ya.
2: Jadi harus terus belajar untuk mengajar begitu.
1: Ya.
2: Itu baru guru hebat.
1: Kalau terkait dengan penanaman kayak misalnya kan anak-anak zaman sekarang selain daripada pintar diharapkannya juga berbudi pekerti, itu yang paling ya, penting ya, juga ya
3: karakter.
1: Ya. Oke. Kalau dari Bu Mira sendiri bagaimana Bu Mira?
3: Guru hebat. Ya. Yang menilai sebenarnya kan pasti bukan kita sebagai guru ya, ya menilai hebat tidaknya. Kalau menurut saya yang bisa memberi gelar itu adalah murid kita yang kita ajar. Apakah dia melihat kita sebagai guru yang hebat? Guru itu kan kalau menurut Munif Hatif itu kan ada guru yang biasa-biasa saja, terus ada medium teacher, terus ada great teacher, terus ada inspirative teacher. Nah, ketika kita sudah sampai di level inspirative teacher, itu mungkin sudah bisa kita katakan bahwa kita hebat.
1: Yeah.
3: Tapi kembali lagi, apakah murid-murid, jadi kita merasa hebat tapi ternyata murid-murid kita tidak terinspirasi ya, dari benar, kita benar. Berarti itu belum pada tahap hebat. Tetapi intinya saya setuju bahwa salah satu ciri guru hebat itu adalah yang tidak mau berhenti belajar.
1: Jadi kalau kembali ke awal, apakah harus jago mengajar dulu baru bisa dikatakan guru hebat? Tidak ya, tidak
3: mengajar itu kan salah satu tugas guru. Jadi tugas-tugas inti guru itu kan merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian melakukan penilaian. Ketika tiga-tiganya ini, kalau saya merujuk ke yang Munif Hatib tadi, berarti dia baru di medium teacher kalau sekedar mengajar kalau menurut saya.
1: Berarti harus melampaui itu ya?
3: Iya.
1: Ada hal-hal lain yang harus dihadirkan juga tentunya ya? Seperti apa itu Bu?
3: Nah itu tadi yang menginspirasi. Jadi mengajar itu kan satu arah.
1: Iya benar.
3: Kan belum tentu yang diajar paham.
1: Paham iya.
3: Nah, ya
1: apalagi
3: kan
1: karakter muridnya beda-beda ya.
3: Gitu. Jadi kalau hanya mengajar mungkin belum bisa pada tahap hebat.
1: Nah, kalau Pak Sutikna melihat tantangan saat ini dengan kemajuan teknologi tentunya juga dengan karakter anak-anak, pasti zaman dulu sama sekarang kayaknya beda ya? Atau sama aja ya?
2: Tentu beda.
1: Sulit
2: ya.
1: Gak ya? Sulit gak ya jadi guru zaman sekarang Pak Sutikna?
2: Iya, tidak ada yang mudah.
1: Tidak ada yang mudah.
2: Dan tidak ada juga yang sulit. Ya, artinya sesuatu yang mudah pun ketika kita tidak pernah melakukannya pasti jadi sulit.
1: Okay.
2: Sesuatu yang sulit pun kalau kita sering melakukannya itu jadi mudah. Jadi sebenarnya soal sulit atau mudah itu hanya soal kita belajar atau tidak.
1: Yeah.
2: Nah, untuk kondisi kekinian di mana teknologi, gadget itu,
1: benar.
2: Ini sesuatu yang tidak bisa juga kita istilahnya jangan ki, jangan pakai begitu. Atau kemudian kita juga pakai tanpa kontrol. Tidak. Makanya di sinilah fungsi guru harus belajar bagaimana teknologi tadi itu seperti kan sekarang ada AI dan sebagainya. Kalau kita bertanya kepada siswa, kemudian siswa memegang HP, hampir semua pertanyaan kita bisa dijawab.
1: Oke.
2: Itu. Jadi tadi saya sepakat dengan pertanyaan Ibu bahwa ada yang tidak boleh dilupakan, yaitu karakter.
1: Karakter,
2: nilai-nilai moral.
1: Benar.
2: Itu kita bangkitkan. Kalau di Sulbar ini kan budaya tabe. Itu ya, sebenarnya,
1: itu kan, iya.
2: Iya, itu iya. Sesuatu yang harus kita tumbuhkan. Jadi ketika saya mengajar begitu berpapasan dengan siswa, saya tidak perlu malu untuk menegurnya dahulu gitu.
1: Iya.
2: Karena itu bagian daripada memberi inspirasi kata Ibu tadi.
1: Iya,
2: contoh.
1: Jadi kalau di kemajuan teknologi, karena saya dulu waktu zaman sekolah kayaknya nggak boleh bawa HP ya. Ini kalau sekarang sudah dibolehkan Pak ya, Pak Sutikna?
2: Sekarang masih ada debatable ya. Jadi okay. ada satu pihak yang melarang.
1: Melarang.
2: Kemudian ada yang membolehkan.
1: Ya, jadi karena dianggapnya lebih mudah belajar juga tentunya.
2: Ya, ini tantangan memang membolehkan tanpa memberikan. Artinya ketika kita membolehkan anak-anak membawa handphone di sekolah, kemudian itu tidak kita gunakan sebagai bahan atau sumber untuk belajar, itu mengganggu.
1: Okay.
2: Artinya membolehkan begitu saja juga salah. Kemudian melarang. Nah, makanya dengan orang akhirnya ya
1: sepenuhnya juga tidak boleh harusnya ya.
2: Iya, artinya melarang tanpa 100% melarang juga itu menjadi sesuatu.
1: Berarti gurunya belajar juga terkait dengan perkembangan ini ya, teknologi, karena kan biasanya kalau zaman dulu kita kalau mau kerja PR kalau tidak paham ya belajar sama orang tua ya. Yeah. Kalau anak-anak sekarang kan kayaknya tinggal istilahnya ada ChatGPT dan lain sebagainya.
2: Betul,
1: itu
2: betul.
1: Guru-gurunya bisa menganalisis enggak ya kira-kira ini hasil GPT bukan hasil dari pikiran sendiri, itu bisa tahu juga, berarti harus dipelajari Pak Sutikno.
2: Iya, bisa. Sebenarnya kan begini, GPT bukan sesuatu yang haram sih, yeah. Dia membantu kita berpikir, tapi kita ajarkan kepada siswa bahwa jangan terima mentah-mentah apa yang dikeluarkan oleh GPT. Kita harus punya sense untuk mengkritisi itu, gitu. Jadi saya tidak melarang, seharusnya guru tidak usah melarang, tapi bagaimana bisa menggunakan itu alat untuk kemudian kita membantu kita berpikir. Jadi nanti kentara kok. Jadi kalau di kelas itu, ketika makanya jangan jadi guru tidak boleh kasih tugas kemudian menilai begitu saja tanpa ada wawancara gitu.
1: Itu berarti ada caranya sendiri.
2: Ada triknya.
1: Oke. Berarti ini gurunya kayaknya banyak PR juga selain daripada muridnya punya PR ya.
2: Ya sebenarnya kalau dinikmati enjoy saja sih.
1: Ya. Harusnya seperti itu, jangan menjadi beban ya Pak Sutikno ya.
2: Ya betul. Karena kan nggak mungkin ya ini. Kita guru-guru kan punya kemampuan. Saya kuliah tahun 2021 selesai 2026 untuk sainsnya, kemudian saya lanjut 1 tahun untuk SPD-nya. 2012 saya dapat tugas belajar dari Pak Bupati Mamuju waktu itu, Pak Suhri Duka.
1: Iya.
2: Kemudian saya selesai 2014 S2 saya. Jadi kalau 2012 sekarang kan sudah 2025 ya, gitu.
1: Ya.
2: Bayangkan kalau ilmu 2012 saya gunakan untuk mengajar tahun ini, berarti kan
1: kayaknya udah ketinggalan.
2: Iya, begitu. Ya. Ibarat kalau handphone tuh udah gimana, usang ya. Jadi kita harus terus belajar, terus belajar supaya kita bisa menyiapkan anak-anak hidup dengan zamannya, dengan pengetahuan yang hari ini gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu ya.
1: Itu luar biasa ya. Kalau dari pandangannya dari Ibu Mira sendiri, karena kan sebagai pengawas juga ya, melihat guru-guru sekarang tantangannya bagaimana Ibu Mira? Apakah justru ada guru yang merasa kayaknya ada guru yang justru tertinggal, atau justru dengan kemajuan teknologi harus dihadapi dengan baik? Kalau dari Ibu Mira bagaimana?
3: Kalau guru SMK sebenarnya lumayan lah ya kalau untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang kemarin itu saya baru tahu bahwa ternyata kurikulum kita juga itu ternyata mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya untuk kurikulum bahasa Indonesia ternyata itu ada materi vlog.
1: Oke.
3: Jadi kalau yang dulu hanya cerpen, menulis teks.
1: Sekarang
3: report,
1: justru ada vlog lagi.
3: Sekarang ada vlog.
1: Iya, dulu kan kayak tulis cerpen aja. Iya.
3: Nah, otomatis kalau kurikulum itu mengikuti perkembangan teknologi, maka otomatis gurunya harus.
1: Iya, jangan sampai gurunya nggak tahu ngevlog ya. Karena penilaiannya itu bagaimana?
3: Iya betul. Jadi semua materi itu kan otomatis guru akan menilai.
1: Okay.
3: Nah, ketika guru tidak punya kemampuan terhadap satu materi, otomatis dia tidak akan bisa memberikan materi kepada anak itu dan padanya tidak bisa menilai pekerjaan anak. Atau malah sebaliknya, anak yang akan mengajar gurunya. Okay. Kalau guru tidak mau belajar. Nah kalau alhamdulillah guru-guru di sekolah binaan saya itu rata-rata guru-guru muda, usia 20-an, 30-an, mungkin hanya 1-2 orang yang sudah 40-an begitu, sehingga memang masih generasi milenial, tidak terlalu jauh lah jaraknya dengan Gen Z.
1: Karena kan guru juga sudah berkembang juga berarti ya. Oke, tapi kalau melihat di lapangan Ibu Mira bagaimana guru-gurunya? Apakah sudah mampu untuk mengikuti perkembangan, bahkan tadi di kurikulum juga diucapkan ya?
3: Sebagian besar iya, cuman kendalanya mungkin gini. Ketika misalnya untuk mengecek apakah ini anak murni dari otaknya atau ada bantuan sedikit dari ChatGPT itu kan butuh effort ya. Guru harus misalnya wawancara apa. Nah kembali lagi ke pribadi gurunya. Ketika gurunya cuek maka ya sudah, anak-anak kumpul PR berarti aman.
1: Oke.
3: Apa tahu itu. Jadi sebenarnya semua kembali ke guru.
1: Kembali ke guru ya. Oke, nah ini tadi ada juga disinggung terkait kurikulum ya. Kita ketahui bahwa kayaknya di Indonesia itu bukan menjadi budaya ya, kebiasaan lagi ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kalau dari segi pengawasan Ibu melihat anak-anak dalam artian kayak begini ya, kita punya PR, belum selesai, belum masuk di otak kita, tiba-tiba diganti PR baru lagi. Nah, itu bagaimana kalau Ibu Mira menanggapi?
3: Kalau saya secara keseluruhan, sebenarnya bukan ganti kurikulum dalam tanda kutip, bukan ganti materi.
1: Oke. Okay.
3: Gimana? Materi matematika kan dari...
1: Sama aja ya?
3: Mungkin ada beberapa yang beda, tapi pada intinya kan sama saja. Misalnya okay. Bahasa Inggris materinya ini. Nah, yang ada itu kadang-kadang ganti istilah yang sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya, cuman belum sempat diimplementasikan dengan baik.
1: Oke.
3: Okay. Kalau menurut saya.
1: Jadi kalau misalnya ganti sering-sering ganti kurikulum nggak masalah Ibu Mira?
3: Sebenarnya masalahnya adalah di mindset kita juga.
1: Oke.
3: Okay. Berarti baru lagi ini, baru lagi ini. Tanpa kita mengulik apakah ini betul-betul semua baru atau hanya perubahan istilah.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Nah kalau saya kan kemarin sempat baca-baca juga karena agak-agak lupa juga. Sempat baca-baca buku kurikulum penekan juga kan. Karena kan ada kalau dari kurikulum Merdeka sekarang kan ada istilah-istilah tematik 1, tematik 2, 3 yang di dalamnya memang dalam satu tematik kan itu bisa mencakup beberapa mata pelajaran kan. Berbeda ketika kita dulu yang waktu saya sekolah kan ada kurikulum yang dimana kalau mata pelajarnya matematika ya semuanya fokus matematika aja. Tidak ada kumpulan, itu tidak bikin pusing anak-anak gak ya? Kalau dari Pak Sutikna sendiri sebagai guru bagaimana?
2: Iya, sebenarnya begini. Kadang-kadang bahasa yang di luar tidak sepenuhnya benar.
1: Okay.
2: Contoh misalnya ganti menteri, ganti kurikulum, belum selesai ganti lagi. Sebenarnya gini, sama aja ya Pak, tiap hari kita ganti HP, misalnya kan sebenarnya bukan.
1: Tapi sama dasarnya sama saja,
2: begini,
1: nomor kita masih memang, sama.
2: Memang tuntutan, zaman itu kan terus berkembang. Mm-hmm. Jadi kalau kita tidak mengikuti tren perkembangan itu,
1: benar.
2: Kita mempertahankan kurikulum yang lama, sementara hari ini tuntutan sudah baru, itu kan jadi ketinggalan nanti kita punya pendidikan. Makanya sebenarnya tadi betul dikatakan Bu Mira bahwa bukan ganti totalitas sebenarnya, tetap ada semacam yang direstorasi, restorasi diperbaiki, kemudian bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini. Contoh misalnya sekarang sedang di SMP SMA itu ada mata pelajaran coding. Di dalam diajarkan bagaimana salah satunya adalah EA. Nah, tadi ketika mata pelajaran Indonesia ada pelajaran vlog tadi kan gitu. Nah, bagaimana membuat vlog, bagaimana membuat kontennya? Nah, itu kan masuk EA. Nah, coba bisa dibayangkan kalau hari ini sudah sedemikian masif trennya EA, tapi guru-guru tidak diajarkan itu, anak-anak tidak diajarkan itu. Itu kan kita ketinggalan dengan dengan tuntutan zaman.
1: Kalau dari guru sendiri kalau ada kurikulum yang baru berarti belajar ulang lagi ya, atau sama saja?
2: Ya, itu tadi memang guru analisis. Tidak pernah berhenti
1: belajar
2: karena bayangkan kalau guru berhenti belajar,
1: ya, benar.
2: Maka jangan sampai hari ini masalah pendidikan hari ini ada pada guru juga barangkali. Artinya kita, saya tidak menyalahkan guru gitu. Artinya ketika kita berhenti mengajar, pasti kita akan tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan zaman hari ini. Makanya tadi yang saya bilang, guru itu bisa awet muda, karena tidak pernah berhenti berpikir.
1: Oh, gitu. Okay, ya, itu tergantung ya.
2: Iya.
1: Okay. Nah kalau adaptasi bagi anak-anak bagaimana Pak Sutikno melihat? Misalnya ada di tengah-tengah kayak, sudah mau selesai nih pembelajarannya, kayak sudah kelas 3 mau lulus, tiba-tiba ganti kurikulum, itu bagaimana biasa adaptasinya?
2: Tidak apa, kalau yang sudah kelas 3 yang sudah berjalan kan tetap berjalan. Jadi seperti itu, tidak ada sih masalah di anak-anak.
1: Tidak ada ya. Aman ya.
2: Aman segera.
1: Aman ya.
3: Di mindset.
2: Jadi
3: mindset
2: apa
3: masalahnya?
2: Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Kalau kita tetap itulah seekor lalat bisa bertahan dari zaman purba sampai hari ini kan gitu. Tapi tidak dengan dinosaurus ya.
1: Karena guru itu kayaknya dituntut menjadi kuat juga ya, apalagi kemarin menghadapi ada masa yang dimana kita harus sekolah dari rumah.
3: Iya.
1: Itu PR-nya bagaimana itu biasanya dirasakan dari guru sendiri?
2: Ya, kalau kita di teman-teman Ikatan Guru Indonesia itu jauh sebelum pandemi itu udah terbiasa.
1: Ada kebiasaan.
2: Nah, memang
1: dari 2016
2: alatnya tidak Zoom toh, ada dulu. WebEx dulu kita
1: terbiasa
2: udah lakukan. Jadi pas pada saat pandemi itu kita udah bisa. Tapi memang sulit memang kalau selalu online. Memang harus ada tatap muka ya.
1: Kalau menurut Bapak sendiri optimal nggak ya? Lebih apa ya? Lebih terasa belajar di sekolah dibanding kalau kita melalui online seperti itu?
2: Dua-duanya. Aman. Jadi ya? Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Mm-mm. Jadi ketika siswa datang ke kelas itu lebih kita teman diskusi. Karena semua pertanyaan tidak terjawab di kelas, saya biasa, ayo kita sama-sama nonton di YouTube gimana cara orang menjelaskan kan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ya. Malah efektif apa? Ketika kita padukan itu malah bagus ya.
1: Iya. Harusnya seperti itu ya.
2: Iya. Dan kadang-kadang murid itu, saya pernah mengajar, murid itu mendapatkan cara yang lebih cepat.
1: Iya, dibanding ini ya.
2: Dibanding cara saya gitu. Nah, itu kata Ibu Mira tadi, berarti kita udah hebat nih kalau kayak gitu.
1: Anak-anak sekarang justru lebih kreatif dengan adanya teknologi, Pak ya.
2: Iya. Betul. Iya.
1: Kalau dari Ibu Mira sendiri, kemarin yang zaman-zamannya sekolah online itu tantangan bagi guru-guru nggak ya sebagai pengawas melihatnya, ada hambatan tidak berjalan ya. Lancar?
3: Tantangan yang terutama di pelosok itu tentu saja jaringan.
1: Iya, jaringan ya.
3: Terus tantangan kedua belum terbiasa menggunakan LMS, Zoom ya. Dan sebagainya. Jadi kayak masih kagok begitu. Tantangan selanjutnya bagaimanapun juga face to face itu jelas lebih bagus karena kita bukan hanya mengajar.
1: Oke.
3: Kita mendidik, kita bukan hanya mengubah mindset tapi juga mengubah karakter dan itu yang miss ketika kita pertemuannya online.
1: Oke. Ada karakter yang harus
3: ada yang
1: diperhatikan berarti.
3: Makanya kayak kemarin ada istilah lost generation itu kan apa? Memang kayak ada yang lost gitu, yang alumni corona itu kayak anak saya itu tidak merasakan bagaimana indahnya masa SMA karena dia di rumah saja. Kemudian pembentukan karakter otomatis itu full orang tua.
1: Orang tua biasanya kalau orang tua anak-anak kalau diajar sama orang tua kayaknya tidak kurang didengar ya.
3: Biasanya kan melapor ke gurunya ini nah ini bagaimana caranya gurunya hanya bertemu gurunya di layar biasanya. HP.
1: Iya gitu. betul. Nah, ini karena Ibu Mira juga saya tadi bincang-bincang di luar salah satu penulis juga berarti ya. Nah, ini kalau kita mau hadirkan anak-anak dengan harapan bisa literat tentunya harus ada minat baca. Nah apalagi programnya pemerintah saat ini kan ada istilah Mandaras yang 20 buku seperti itu kan. Nah kalau kita ketahui minat baca di Indonesia kan beberapa tahun belakang ini memang agak turun ya. Nah kalau menanggapi sendiri Ibu bagaimana?
3: Jadi kembali ke guru kali ya.
1: Okay, kembali ke guru ya.
3: Ya jadi guru yang harus terbiasa dulu membaca supaya dia bisa menyalurkan energi itu ke muridnya. Yeah. Kan dari K13 itu ada literasi sekolah ya 15 menit membaca sebelum pelajaran. Nah ternyata itu kan ada sekolah yang efektif tapi terutama di Sulbar dan Mamuju ini lebih banyak yang tidak efektif bahkan tidak berjalan. Nah salah satu kendalanya adalah karena murid dilepas saja begitu membaca. Jadi karena ini kita sebenarnya masih pada tahap menumbuhkan minat, otomatis guru harus terlibat aktif juga di dalamnya. Jadi mengajak membaca atau membuat program-program membaca yang menarik, misalnya kunjungan ke perpustakaan secara berkala. Jadi harus kreatif di situ sekolah untuk membuat anak tertarik. Karena kan otomatis anak lebih tertarik pada gadget.
1: Jadi seperti itu ya. Diadakan lingkungan yang lebih menyenangkan lagi tentunya untuk anak-anak. Nah kalau dari guru sendiri Pak Sutikno bagaimana? Apalagi targetnya tidak bisa lulus katanya kalau tidak selesai 20 buku.
2: Kita masih atur regulasinya jadi, itu. Jadi kalau soal membaca Bu gini, bayangkan kalau ada sebuah buku novel atau apa yang misalnya 200 halaman, ya memang kita lihat saya sudah bosan kan gitu. Nah, jadi di situ kreativitas. Jadi disebut membaca itu jangan kita terfikirkan saja bahwa membaca itu kita buka buku baca-baca gitu. Sebenarnya kita kalau di lebih luaskan lagi gitu, kita nonton juga itu kan
1: belajar.
2: Ya bisa belajar. Artinya buku-buku yang mati tadi bisa hidup. Nah di situ muncul sebenarnya situ manfaatkan digital gitu. Mungkin kalau membaca sejarah Majapahit itu kita baca, tapi kalau kita lihat channel-channel sejarah kita lihat itu kan itu jadi menarik juga. Apakah yang seperti itu tidak disebut membaca gitu? Jadi saya gini. jangan kita dikecilkan dengan istilah membaca itu hanya dengan ya baca tulisan seperti itu. Itu saya buka ruang diskusi ini pendapat saya gitu. Jadi apakah kan bisa gitu? Misalnya ada buku matematika gitu, disuruh baca anak-anak gitu. Kan bisa aku buat semacam sebuah video, ada narasi ya, benar, benar. Atau, kan sama nanti pemahamannya gitu.
1: Berarti gurunya harus baca juga sebenarnya ya?
2: Iya, jadi baca. Jadi baca itu kita nanti diskusi ulang yang sebut baca itu seperti apa. Gitu.
1: Kalau bagi Bu Mira sendiri sebagai pengawas melihat ya bahwa untuk 20 buku itu kan anak-anak di sekolah kan sudah full time ya. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sampai sore belajar. Yeah. Nah kalau pulang, kalau bawa PR lagi, belum lagi kerjain PR. Nah kapan ini kayaknya? Kapan sih bisa meluangkannya itu bagaimana harusnya?
3: Ya, nah itu sebenarnya kembali ke minat. Ketika kita punya minat terhadap sesuatu, pasti kita akan meluangkan waktu. Anak-anak yang full day school pun kan pasti ada waktunya untuk main game. Karena dia punya minat di situ. Yeah. Nah, tinggal sebenarnya misalnya kita isi gadget dengan dari ulasan buku. Okay. Dari ulasan buku itu kadang orang jadi tertarik untuk buku ini bagus. Nah sehingga sebenarnya guru-guru bisa loh misalnya entah itu dia baca entah itu dia terus dia bikin ulasan. Mm-hmm. Oh ini buku ini bagus, ini saya beberapa hari ini sedang membuat itu. Ya, sebenarnya itu juga cara untuk bagaimana kita yang membaca mengingat apa yang kita baca.
1: Oke.
3: Nah untuk program membaca 20 buku ini kan yang dimaksud gubernur memang buku. Entah dia berbentuk electronic book atau cetak, tapi intinya buku. Nah nanti implementasinya atau buktinya bisa anak-anak membuat review apakah video atau tulisan, tergantung anak-anak. Lalu sebisa mungkin buku yang dibaca itu buku yang disukai.
1: Oke.
3: Sehingga tidak menjadi beban pikiran, ini mana PR-nya banyak, ini mana capek pulang sekolah. Jadi buku yang disukai saja
1: yang
3: dibaca. Misalnya anak-anak yang hobi main bola, carilah buku tentang Ronaldo misalnya. Yeah. Jadi yang disukai.
1: Oke, baik. Dari hal-hal yang disukai itu ya. Oke. Nah, kalau Pak Sutikno kan sudah mengajar kayaknya sudah lama juga ya mengajar Pak Sutikno ya. Tentunya kalau kita lihat murid-murid sekarang sama dulu kan media sosial itu sudah membuka mata kita bahwa karakternya anak dulu sama sekarang kan memang ada jauh berbeda ya. Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu, kalau lihat guru dari jauh kayaknya baru lihat jauh sudah balik belakang ya. Kayaknya ada rasa sungkan di dalamnya tentunya, biasanya seperti itu. Nah kalau anak-anak sekarang kan justru sebagai teman, gurunya dianggap sahabat. Apakah itu menjadi tantangan sendiri bagi Pak Sutikno atau bagaimana?
2: Iya. Ya saya dulu ya. Ya kalau kita dulu ketemu guru kita
1: kayaknya agak sungkan.
2: Ya takut gitu ya sebenarnya.
1: Iya ada rasa takut biasanya.
2: Sekarang memang sudah terjadi pergeseran sebenarnya.
1: Iya benar-benar.
2: Kalau kita ketemu guru, anak-anak itu memang kita ajarkan.
1: Iya.
2: Kalau kita ketemu gurunya, enggak usah ki takut.
1: Iya benar.
2: Kita lebih dekat.
1: Iya benar.
2: Tapi tetap ada batasan-batasan kan. Kita sopan santun, saling menyapa, itu yang kita bangun di anak-anak. Jadi sebenarnya bagus saja karena memang mengajarkan anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimulai dari gurumu. Kalau dengan gurumu aja kamu nggak punya skill untuk komunikasi, bagaimana bisa misalnya nanti ketemu orang di luar menyampaikan gagasan dan pendapatnya.
1: Tapi kalau misalnya ada kedekatan begitu, tidakkah itu mengurangi apa ya rasa kehormatan terhadap guru kalau bagi Pak Sutikno sendiri?
2: Saya rasa tidak ya,
1: tidak,
2: karena
1: ya?
2: Itu lagi definisi dihormati seperti apa, apakah nanti kalau saya jalan kemudian anak-anak itu menunduk itu hormat.
1: Iya betul-betul. Nah,
2: saya lebih kepada apa hormat itu ada di hati dan pikiran gitu.
1: Iya benar.
2: Nah, jadi di depan kita menunduk, di belakang menunduk itu kan juga tidak hormat. Nah, tapi kalau di hati itu kan dimanapun ini ada, tetap ada rasa hormat, ada rasa sungkan sama gurunya itu. Tapi tidak membatas, itu tidak menjadi apa penghalang untuk bisa saling belajar.
1: Oke,
2: jadi kita belajar. Juga belajar kepada murid.
1: Mm-mm.
2: Ada, jadi kita saat ini kita juga enggak usah malu kalau memang murid kita bisa belajar sama mereka.
1: Oke, itu nilai plusnya Pak ya. Karena kalau dulu itu kan kita takut sama guru, jadi kalau misalnya ada yang tidak dipaham takut-takut bertanya ya.
2: Iya,
1: ada rasa sungkan. Sedangkan kalau di sekarang anak-anak kayaknya lebih pede lagi, lebih percaya diri kalau tanya ke gurunya dia belum paham.
2: Betul, artinya sebagai guru, kalau saya guru itu tidak harus serba tahu semuanya.
1: Iya, benar.
2: Jadi kalau kita ditanya siswa, kalau memang materi itu kita tidak tahu, sampaikan saya, oh saya belum tahu. Jadi bukan tidak bisa, saya belum tahu. Mari kita cari-cari sama-sama. Benar. Minggu depan kita ketemu, kita diskusikan lagi. Pertanyaan kamu bagus sekali. Sampai-sampai Pak Guru juga belum pernah terpikirkan itu. Itu kan luar biasa.
1: Terbuka anak-anak juga ya berarti.
2: Bayangkan kalau itu terjadi, kemudian mereka berpikir, minggu depan kita ketemu, dia presentasikan. Wah, itu kan keren banget.
1: Itulah kenapa anak Gen Z kayaknya lebih percaya diri. Karena di rumah dan di sekolah juga lebih diterima ya berarti.
2: Betul,
1: ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah kalau dari Ibu Mira sendiri, dari versi gurunya ya, kalau mengawasinya, sebaiknya guru-guru itu baiknya pendekatan bagaimana sih kalau di era sekarang, Ibu Mira?
3: Jadi saya itu selalu menempatkan diri sebagai mitra.
1: Iya benar.
3: Kalau dari awal itu ketika misalnya ada sekolah yang baru saya pegang, itu saya sudah sampaikan Bapak Ibu, teman-teman, kalau saya datang itu jangan dianggap sebagai tamu. Jadi biasa saja saya datang dengan tujuan A misalnya. Ya kita laksanakan sama-sama. Jadi maksudnya supaya guru terbuka menyampaikan masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, maka kita harus saya pikir perlu membangun kedekatan emosional dalam tanda kutip. Sama dengan guru dan murid. Ketika murid merasa tidak nyaman dengan gurunya, maka dia akan itu tadi
1: malas, kurang percaya diri,
3: segan, akhirnya apa yang mau disampaikan itu tidak tersampaikan. Tapi ketika ada semestri antara murid dan guru, tentu saja dalam batas-batas tertentu, saya pikir guru kan pasti tahu batasannya, itu anak akan merasa nyaman. Sekarang kan di pembelajaran mendalam juga guru itu dituntut untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam kelas supaya anak betah. Nyaman itu salah satunya adalah dari hubungan yang baik antara guru dan murid itu.
1: Interaksi yang baik antara guru dan murid
3: sama kalau pengawas dengan guru-gurunya.
1: Dan gurunya juga. Berarti itu memang kayaknya dari atas dulu nih harus diperbaiki. Kalau hubungan dari pengawas ke guru baik, tentunya juga guru ke muridnya pasti jauh lebih baik lagi ya. Seperti itu ya Bu Mira.
3: Kan sama kalau

0: Keren nggak kira-kira? Yeah. Yang lebih positif
1: mungkin
0: juga.
1: Lebih apa ya,
2: murid nyaman dengan yeah, kita dalam diungguli, dalam tanda kutip
1: yeah. Difavoritkan lah istilahnya yeah. Ya
0: artinya dia suka lah diskusi dengan kita terkait yeah.
1: Cara kita mengajar terus yeah, bagaimana yeah. Cara kita mentreat mereka yeah, itu bagaimana
0: ya emang itu yang selalu harus selalu kita usahakan yeah. Bagaimana memancing minat berpikirnya siswa. Saya kembali ke tadi ya, yang tadi saya sempat mau komentari tentang mandaras membaca ya.
1: Iya yeah, benar
0: iya yeah. Ketika program itu pertama disampaikan Pak Gubernur, saya sempat membuat satu rilis pers oh, iya. Gitu ya.
1: Ada rilis juga yang
0: yeah. Dibuat. Sebenarnya itu sesuatu yang perlu diapresiasi. 20 buku itu kalau secara matematis itu kan 3 tahun.
1: Yeah.
0: Itu saya sudah hitung-hitung, itu dalam satu hari hanya butuh sekitar 10 menit.
1: Yeah. 10 menit itu berapa halaman itu yang kita
0: nah,
1: baca?
0: Nah, 10 menit itu kita bisa sampai, art itu waktunya 10 menit.
1: Satu bab lah.
0: Kalau kita,
1: satu bab ya.
0: Nah,
1: iya.
0: Anggaplah bukunya 120 buku tadi masing-masing 100 halaman dari 20 buku itu hanya butuh sekitar 2 halaman dalam 24 jam. 2 halaman bukan 2 lembar ya.
1: Iya, iya.
0: 2 halaman.
1: 2 halaman. Nah, iya.
0: Itu kan tidak sampai 10 menit. Jadi sama sekali tidak membebani. Memang itu harus di kadang-kadang anak-anak perlu dipaksa untuk ya. Hal-hal yang baik.
1: Iya,
0: karena
1: benar.
0: Iya, karena dari dipaksa lama-lama maksudnya bisa, begini,
1: kalau segala kita, hal memang harusnya dipaksakan dulu ya, harusnya ya.
0: Dalam hal yang positif ya,
1: yeah,
0: kan contoh
1: yeah,
0: misalnya
1: yeah.
0: Begini, ketika misalnya ada seorang anak berlari dalam 100 meter itu,
1: yeah.
0: Misalnya 10 menit, coba kita kasih anjing di belakangnya.
1: Yeah.
0: Yakin gak?
1: Beda ya,
0: yeah.
1: Larinya pasti kan beda.
0: Oh, ya, lebih kencang, kan?
1: Oh adrenalinnya akan
0: padahal,
1: terpacu ya.
0: Padahal itu kan, tadi misalnya anjing itu kan, sesuatu yang dari luar dirinya
1: benar.
0: Tidak menyentuh dia sama sekali
1: ya, benar.
0: Tapi kok bisa membuat dia lebih kencang gitu
1: ya.
0: Jadi itu yang saya maksud paksaan itu bukan konotasinya negatif bukan ya itu jadi hal-hal begitu kadang-kadang kita ya. Perlukan
1: dan itu memang
0: di sekolah.
1: Harus diapresiasi dengan baik juga ya untuk menghadirkan ya. Anak yang bergenerasi nanti kita anggapnya generasi emas 2045 ya memang ya. Harus seperti itu ya harus ya. Dipaksa dulu untuk membaca. Harusnya seperti itu.
0: Yeah.
1: Kalau kita tilik lagi di tema ini Pak, terkait guru hebat dan juga pendidikan kuat, tentunya ini kan tidak jauh-jauh dari murid yang semangat akan belajar ya. Tentunya setiap murid itu karakternya beda-beda. Mungkin ada beberapa murid yang kadang-kala itu kayak senang, dia belajarnya di bagian pojok-pojok belakang, atau mungkin yeah. Semangat-semangatnya mungkin agak kurang. Itu biasanya kalau dari guru sendiri terasa tidak ya kalau ada murid seperti itu? Yang semangatnya agak kurang belajar?
0: Ya, ada, betul.
1: Ada biasanya ya.
0: Jadi, tapi jumlahnya sedikit ya.
1: Okay.
0: Jadi ada anak-anak tidak belajar itu karena, contoh misalnya saya mengajar matematika gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dia tidak semangat, nah, iya. Tidak semangat itu setelah kita dekati, ayo. Kita cari gitu, ternyata dia tidak mengerti dasar-dasarnya.
1: Oh iya.
0: Iya, artinya terlalu tinggi ki materinya.
1: Sudah ketinggalan jauh istilahnya ya.
0: Betul, dia merasa sudah buntulah gitu,
1: yeah.
0: Nah itu kita bisa selesaikan. Tapi ada juga memang anak-anak yang tidak semangat itu kecil, itu yeah. Karena faktor X. Misalnya pagi-pagi sudah ngantuk,
1: yeah.
0: Kita tanyain, kenapa mengantuk? Aku tadi malam sampai jam 12 Pak. Oh belajar ya? Enggak Pak, main game. Nah di sini Bu saya ingin pesan bahwa tugas pendidikan ini,
1: yeah.
0: Tugas mendidik anak-anak untuk teman-teman di seluruh Indonesia
1: yeah.
0: Itu bukan tugas seorang guru
1: yeah,
0: makanya Pak Menteri kolaborasi hari
1: kolaborasi,
0: ini kolaborasi yeah. Untuk semua
1: benar-benar
0: iya yeah. Saya membayangkan kalau akun game itu nggak bisa dibuka misalnya saya kan kalau kita itu bikin akun kan
1: yeah.
0: Terdeteksi umur saya masih umur sekolah maka seketika saya mau main itu langsung tidak bisa ki jalan itu
1: iya yeah, iya yeah.
0: Nah itu luar biasa bila itu dari sisi situ bisa. Sekarang kan enggak, kita di sekolah mati-matian kita membentuk karakter positif, jangan menggunakan handphone untuk hal-hal yang buruk.
1: Iya,
0: kemudian
1: iya.
0: Sampai di rumah misalnya orang tua, ya namanya orang tua kan sibuk bekerja dan sebagainya,
1: iya, betul,
0: anak-anak.
1: Tidak diawasi ya.
0: Tidak diawasi situ, jadi itu lagi kan. Jadi memang harus kolaborasi Bu, kolaborasi,
1: harus ada kolaborasi
0: antara
1: bersama.
0: Rumah, orang tua, dan masyarakat.
1: Ya. Jadi orang tua juga harus penting juga berarti ya,
0: iya.
1: Untuk memperhatikan anak. Jangan sampai anaknya sampai subuh main handphone, main game, kayaknya di belajar sudah susah fokus juga berarti Pak ya.
0: Iya,
1: itu kelihatan betul. Anak-anak juga yang seperti itu,
0: iya.
1: Kalau dia tidak tidur.
0: Dia kosong, ngantuk gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memberikan pemahaman dia bahwa saya kasih tugas biasa, coba berikan dampak-dampak negatif daripada bergadang dan sebagainya. Harapannya

0: itu bisa menyadarkan anak-anak.
1: Pendekatan gitu seperti ya yang dilakukan ya. Iya. Kalau dari Bu Mira sendiri berarti guru-guru tidak boleh cuek dong terhadap muridnya ya?
2: Emang.
1: Harus diperhatikan ya.
2: Iya. Jadi guru itu seharusnya
1: iya
2: memahami setiap muridnya. Minimal kalau sekarang kan ada namanya guru wali. Nah, guru wali itu dia lebih pendekatannya ke psikologis dan perkembangan anak. Minimal kalau misalnya guru mata pelajaran tidak paham terhadap satu murid, dia bisa bertanya ke guru walinya.
1: Oke.
2: Supaya bisa memberikan treatment yang sesuai
1: ya
2: dengan apa?
1: Karena di sekolah ada guru konseling juga anak ya.
0: Ya.
1: Ada guru konseling juga kalau di sekolah ya.
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Jadi tiga sekarang Bu, ada guru konseling, ada wali kelas.
1: Oh iya benar.
2: Ada guru wali.
0: Kalau dulu kita ada wali kelas kan?
1: Ada. Nah.
0: Wali jadi, kelas itu satu orang guru, ada 34 murid dalam satu kelas namanya wali kelas. Sekarang ada lagi namanya guru wali.
1: Oh jadi harusnya memang kalau misalnya dari mata pelajaran dia tidak fokus, guru dari mata pelajaran boleh melaporkan ke wali kelas berarti ya? Untuk diinformasikan bahwa anak walinya memang ada permasalahan ya? Harusnya seperti itu Bu Mira.
2: Menanyakan, sebenarnya menanyakan ini anak apakah hanya di mata pelajaran saya ataukah di mata pelajaran lain juga. Kalau ternyata di semua mata pelajaran, maka mari kita sama-sama cari ini anak kenapa.
0: Betul.
2: Kadang-kadang kan kita temui selain karena main game, ada juga yang ternyata misalnya saya pernah menemui murid yang dia tinggal di Tasiu dan dia menjual gorengan sampai jam 12 malam.
1: Itu kelelahan.
2: Sehingga selalu terlambat. Saya kebetulan ngajar jam
1: Itu solusinya kalau seperti itu
2: bagaimana? Kalau seperti saya hanya mengatakan ya kita kan tidak bisa memberi dia uang. Ketika dia tidak menjual, dia tidak bisa beli bensin, tetap tidak bisa pergi ke sekolah. Jadi untuk mata pelajaran saya, selama dia bisa mengikuti dan itu memang bukan dibuat-buat, saya tetap ikutkan. Kalau ada yang terlambat, saya kasih remedi. Dan alhamdulillahnya ini anak memang agak bisa, jadi tidak terlalu bermasalah. Nah yang jadi masalah sebenarnya kalau yang main game, cuma kalau perlakuan kita sama, misalnya sama-sama suka terlambat. Tapi kan beda, ada yang karena main game, ada yang karena kerja.
1: Okay.
2: Otomatis kan perlakuan kita harus beda juga.
1: Okay, baik.
2: Itu yang saya maksud, ini perlu didiskusikan dengan wali kelasnya, guru walinya, dengan...
0: Jadi, kalau...
1: Kenapa tadi? Silakan Pak Siti.
0: Kalau kasusnya seperti tadi, apa namanya, sambil bekerja, sekarang teknologi sudah maju sekali.
1: Ya,
0: artinya saya bisa baca bukunya Ibu Mira tanpa harus melihatnya. Saya namanya sekarang membaca itu tidak harus dengan mata, tapi membaca bisa dengan telinga.
1: Ya.
0: Nah, jadi saya biasa kasih masuk di, kalau sekarang kan ada namanya buku digital kan.
1: Okay. Di RRI juga bisa, kita dengarkan radio. Informasi bisa.
0: Makanya saya pada saat mana saya paling fokus dengar RRI.
1: Iya benar.
0: Pada saat saya nyetir. itu. Betul,
1: itu biasa enak didengarkan karena ada informasi yang disampaikan juga ya. Jadi anak-anak bisa belajar dari situ juga Pak Sutikno ya?
0: Bisa.
1: Okay, baik. Tentunya tadi ini kan disinggung juga terkait dengan teknologi ya. Sekarang itu kan kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi artificial intelligence ya. Banyak beberapa orang berasumsi di luar sana bahwa hadirnya artificial intelligence tidak semuanya juga disambut positif, ada juga yang negatif ya Bu Yamira. Karena ada yang menganggap bahwa ketika anak-anak itu dengan mudah mengakses informasi, ada istilah pembusukan otak yang bisa membuat anak-anak malas untuk berpikir. Beda zaman dulu kita, kalau apalagi kalau kerja zaman skripsi dulu kan kayaknya harus dicari, dibaca dulu satu-satu bukunya, baru kita olah sendiri di otak kita, baru kita tuangkan. Nah kalau sekarang kan apa-apa serba bisa, serba instan. Nah kalau bagi Ibu Mira sendiri, itu apa ya, bagaimana menghadapi itu? Apalagi guru-guru itu tentunya menjadi tantangan juga.
2: Jadi ya memang sebenarnya bukan hanya anak, kita saja itu kan jadi kayak malas berpikir ketika itu misalnya mau bawa sambutan atau apa. Daripada kita capek-capek konsep, ChatGPT. Ya kan? Kita tulis saja poin-poin apa yang mau disampaikan, ChatGPT. Dan itu memang secara tidak langsung itu membuat otak kita kurang berfungsi gitu. Sehingga ini yang memang anak perlu, seperti yang Pak Sutikno tadi kan sampaikan bahwa ini anak misalnya pakai ChatGPT, maka harus diyakinkan bahwa kau sudah ada namanya illiterate. Jadi kita mengolah kembali informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT, masukkan pikiran kita, cocokkan. Jadi ada analisa di dalamnya. Anak-anak tetap menganalisis sehingga otaknya tetap berfungsi. Karena yang dikhawatirkan itu tadi yang brain rot itu.
1: Pembusukan otak seperti itu ya.
2: Karena tidak pernah difungsikan, akhirnya busuk.
1: Iya betul-betul. Jadi tetap anak-anak harus dipaksa untuk tetap menganalisis juga ya. Oke.
0: Okay. Ya kan begini Bu, ya, bagaimana kalau dengan itu, ya. Kalau terkait tentang EA, apa tadi
1: artificial intelligence ya?
0: Iya, Mas saya. Ya. Itu saya pernah coba gitu.
1: Ya.
0: Artinya coba-coba gitu. Pertanyaan yang berbeda, jawabannya juga berbeda.
1: Oh iya. Ya.
0: Jadi sebenarnya dengan menggunakan artificial intelligence itu tadi tidak membuat otak kita busuk sih, enggak sih. Ya. Jadi ketika kita mengkonstruk pertanyaan tadi, makin detail kita bertanya, makin detail kita bertanya, makin berbeda hasilnya.
1: Makin kita tahu di mana kelemahannya dari artificial intelligence ini,
0: kayak. Ya, malah dia. Kalau kita misalnya buatkan saya teks pidato gitu.
1: Ya.
0: Teks pidato sambutan Maulid. Nanti akan berbeda kalau kita lebih detail.
1: Hmm.
0: Buatkan saya teks pidato Maulid dilengkapi dengan beberapa hadis dan ayat, dengan tafsir-tafsirnya, dengan studi kritisnya, jawabannya beda sekali.
1: Okay.
0: Jadi di situ sebenarnya kemampuan bertanya itu sekarang yang mahal.
1: Jadi anak-anak meskipun misalnya mencari di sana jawaban, ya harus tetap dianalisis juga ya, maksudnya
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Apakah jangan sampai jawabannya keliru?
0: Iya betul. Makanya itu tadi sudah beda cara tak bertanya.
1: Okay.
0: Kalau bertanya dengan Google itu berbeda Mi.
1: Oh iya.
0: Ya sekarang jawabannya udah.
1: Udah. Ya, dan itu melibatkan otak juga harusnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul ya.
1: Oke. Ini kita kembali terkait dengan guru hebat, pendidikan kuat. Nah, hadirnya guru-guru yang hebat, karena Ibu Mira juga guru, seorang guru. Tentunya pasti ada prinsip-prinsip yang pastinya dipegang sampai saat ini ya. Yang mungkin diajarkan sampai anak-anaknya, apa itu Ibu Mira?
2: Kalau saya dari dulu itu sebenarnya melakukan sesuatu itu pakai hati.
1: Kenapa?
2: Hati.
1: Pakai hati ya?
2: Jadi
1: hati. Ya,
2: prinsip saya itu hati. Jadi saya mengajar pakai hati, mendampingi guru-guru dan kepala sekolah juga. Sebisa mungkin melibatkan hati, tapi bukan perasaan ya. Melibatkan hati artinya...
1: Kalau kita bahasanya ikhlas ya begitu ya?
2: Dalam melihat persoalan itu harus mempertimbangkan banyak hal dan itu dilibatkan hati di dalamnya. Itu ya itu tadi lebih ikhlas dan bisa dinikmati.
1: Jadi hati lebih terasa dibanding pikiran berarti.
2: Jadi perjalanan jauh ke Tapalang Barat yang kita tahu semua bagaimana mulusnya jalanannya itu saya nikmati bahwa ini
1: betul.
2: Ini perjalanan satu jam itu waktu saya untuk refreshing di atas mobil. Jadi saya buat seperti itu.
1: Oke.
2: Sama jadi dengan menulis. Ya? Ketika saya menulis itu saya juga begitu. Saya menulis memang berusaha untuk dengan hati sehingga membaca juga bisa menerimanya dengan hati.
1: Oke, baik. Ini seperti saya tangkap tadi, kalau misalnya perjalanan jauh kita pakai logika kayaknya banyak hitung-hitungan di dalamnya ya.
2: Iya, mana lagi bensin berapa, tidak ada
1: capeknya. Capek berapa, belum capeknya, ya itu semua dihitung ya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau kita pakai hati tentunya akan beda ya. Oke, kalau Pak Sutina sendiri prinsip yang dipegang sampai saat ini apa ini Pak?
0: Saya mengajar kepada anak bahwa ada yang paling penting harus dimiliki adalah standar etik.
1: Oke.
0: Nah, kita harus punya kepribadian yang kuat. Itu tidak boleh tawar-menawar.
1: Okay.
0: Suatu hari saya melihat seorang anak melompat pagar begitu. Saya biarkan. Tapi beberapa hari kemudian saya panggil. Saya tanya sama dia bahwa anak, masa depan seorang manusia tidak ada yang tahu, termasuk Anda. Saya tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa jadi kamu jadi jenderal atau jadi pejabat yang menentukan keputusan-keputusan penting bagi republik ini. Itu saya bilang begitu. Nah sekarang kenapa kamu lompat pagar? Saya buru-buru sekali Pak. Kenapa enggak lewat satpam? Nanti banyak ditanya. Saya hanya bilang gini, suatu saat hal-hal yang baik yang ingin kita lakukan tetap kita tidak boleh mengorbankan hal-hal yang prinsip. Bayangkan suatu saat jika Anda menjadi pejabat, kemudian ada kebutuhan mendesakmu, hal yang bukan milikmu kan kau ambil. Jadi tidak boleh itu.
1: Okay.
0: Pokoknya tetap harus pada jalan yang benar. Itu yang saya tanamkan bahwa standar etik tertinggi harus punya. Karena itu kenyataannya Bu. Banyak anak-anak yang mungkin masa SMA-nya ada aja masa depannya ini gitu.
1: Okay.
0: Tapi setelah tamat SMK 2 tahun kemudian muncul ki fotonya. Udah jadi tentara, udah kerja di perusahaan ini.
1: Itu kayaknya membanggakan juga kita sebagai guru ya.
0: Artinya itu tadi bahwa yang bisa berubah kompetensi bisa berubah ya. Bisa berubah dengan terus, tapi sikap mental itu yang
1: karakter itu tak lekang oleh waktu ya tentunya.
0: Betul. Sekali jadi orang baik, maka dia akan jadi orang baik, insyaallah.
1: Oke, luar biasa ya. Karakter yang baik dan juga tentunya dengan hati ya, itu yang menjadi kunci prinsip yang ditanamkan Ibu Mira dan juga Pak Sutikno sampai hari ini untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih maju lagi tentunya. Dan mendengar dari perbincangan kita pada hari ini, tentunya kita belajar bahwa guru itu bukanlah manusia sempurna ya, tapi guru selalu hadir, mau bertahan, belajar dan juga tetap peduli, karena pendidikan kuat itu tidak lahir dari satu pihak saja, tentunya dari kolaborasi bersama, baik itu dari guru, orang tua, masyarakat dan juga tentunya dari kebijakan pemerintah. Sebelum saya akhiri dulu podcast kita Biru atau Bincang Seru hari ini, saya punya pantun dulu ini. Pergi belajar membawa harap. Tanam dengan doa. Guru mengajar tak pernah lelah membentuk masa depan dan juga bangsa.
0: Cakep.
1: Oke, luar biasa perbincangan kita dalam Bincang Seru hari ini, telah dihadirkan tadi Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Ada Bapak Sutikno menemani. Terima kasih Pak ya, semua kita semua nanti dapat berbincang pada kesempatan lainnya. Dan juga ada dari Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, ada Ibu Mira Pasolong, SPD. Dan pendengar, saya bersama narasumber Megapika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Corner kick. Corner kick atau tendangan sudut adalah istilah sepak bola di mana pihak lawan secara sengaja ataupun tidak mengeluarkan bola ke arah belakang gawangnya sendiri. Sama seperti namanya, tendangan sudut, yang dilakukan di sudut lapangan atas aba-aba dari wasit. That's astonishing. It's absolutely

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: rri.co.id.
12: rri.co.id.
11: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
13: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
11: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
12: rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dan juga rekan saya.
1: Ya, saya Indah.
0: Ya, kita berdua akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program acara Halo RRI.
1: Ya, dan di Halo RRI ini Anda berkesempatan untuk menyuarakan terkait dengan hambatan atau kendala ataupun curhatan untuk pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat yang mungkin masih harus dibenahi ya, yang masih kurang begitu dalam pelayanannya, boleh disampaikan kepada kami di 0822 9609 0996
0: atau di 0426 2322443, dan juga bagi Anda yang menyaksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar apabila ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat ya.
1: Ya, betul sekali. Dan info terkini ya Dwita, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,9 mega ya, yang berpusat di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, di kedalaman 10 km ya. Dan ini dirilis dari BMKG secara langsung. Jadi untuk para pendengar dan pemirsa yang berada di sekitaran wilayah Polewali Mandar, harap tetap waspada dan berhati-hati ya. Karena tadi baru saja terjadi gempa dan semoga tidak ada lagi gempa-gempa susulan lainnya ya.
0: Iya, dan untuk Anda pendengar juga pemirsa yang mungkin tadi pada sekitar pukul 9 ya, ya. Tadi hampir
1: pukul 10 ya, 9 lebih 36
0: kalau tidak salah ya tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Di sekitar pukul
1: 9 lebih 9.
0: Ya. Nah, bagi Anda yang mungkin terdampak atau tadi sempat merasakan adanya getaran gempa tersebut dan ingin membagi kisahnya bersama kami di program Halo RR ini, juga nanti boleh kami nantikan interaksi dari Anda di 0426232443 atau di WhatsApp 0822 9609 0996. Kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita dan juga
1: saya Indah.
0: Masih dalam program acara Halo RRI yang akan membantu Anda untuk menjembatani antara aspirasi Anda dan juga pelayanan publik ya yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan Sulawesi Barat.
1: Ya, berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Sulawesi Barat ya, tentunya Halo RRI ini hadir memang untuk bisa memaksimalkan dan membantu pemerintah provinsi agar dalam pelayanan publik dan pelayanan jasa bisa optimal dan maksimal juga ya. Dan Dwita, ada informasi terbaru nih ya.
0: Selain informasi tadi adanya gempa, kira-kira informasi apa lagi nih yang?
1: Ada informasi adanya kebakaran hutan yang berdampak pada 3 desa di Sumare ini.
0: Oke. Kebakaran hutan dan lahan ya?
1: Ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang mendekati pemukiman warga hingga mengakibatkan 3 desa yang terdampak ini.
0: Oke, ya. Berarti lumayan cukup luas ya kalau kita lihat dari dampaknya.
1: Iya, karena memang sudah sampai ke pemukiman warga setempat begitu. Nah, katanya ini masih terjadi di perbukitan sekitaran Mercusuar. Ya, karena beberapa minggu lalu juga sempat di daerah sana juga terjadi kebakaran ya.
0: Ya, jadi ini memang bukan kejadian pertama ya.
1: Iya, betul.
0: Sudah kesekian kalinya.
1: Dan begitu. Memang hanya berselang 1 minggu kurang lebih ya. Ada lagi kebakaran gitu. Nah, Kepala Dusun Tali Salambang, Suwardi, ini mengatakan bahwa kepulan asap pertama kali terlihat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah di kawasan belakang perbukitan. Dan ini ternyata warga sudah berupaya nih untuk mencari titik apinya di mana. Namun karena medannya yang terlalu sulit, akhirnya susah untuk bisa dipadamkan ya.
0: Ya, jadi mungkin untuk titik apinya ini sulit dijangkau ya, ada di mana ya, sehingga jadi mengakibatkan lebih meluas begitu.
1: Ya, mungkin
0: apinya.
1: Itu mungkin itu efek dari saat ini kan kayaknya kita udah mulai memasuki musim kemarau juga ya.
0: Dan kalau kita melihat di sekitar wilayah Mamuju sendiri ini memang untuk curah hujan lumayan jarang ya, belakangan ini ya.
1: Iya, betul.
0: Sempat 2 hari lalu kayaknya sempat turun hujan tapi kayak sebentar sekali ya, hanya gerimis.
1: Terlalu lama ya, hanya gerimis saja. Dan ya untuk warga Mamuju lainnya mungkin juga harap dipastikan bahwa sumber-sumber atau yang menjadi pencetus dari kebakaran itu agar bisa dicegah. Ya.
0: Mungkin termasuk salah satunya adalah dari kebiasaan untuk membakar sampah ya.
1: Ya betul. Jangan sampai ternyata kita menurut kita sudah padam, ternyata belum padam itu ya.
0: Ya lupa apinya, ya. Biasa mungkin ditinggal tidur jadi lupa dan jangan lupa juga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di musim kemarau seperti saat ini.
1: Betul sekali.
0: Nah baik, rekan Indah ada interaksi yang masuk di WhatsApp kami dari Bapak Wawan di Korongana yang menyampaikan bahwa beberapa malam yang lalu katanya hampir saja kecelakaan dikarenakan banyaknya sapi yang berkeliaran di sekitar depan kantor gubernur. Untuk itu Pak Wawan ini menanyakan apakah kira-kira dari pemerintah belum menerapkan aturan agar ternak-ternak semacam sapi tidak dibiarkan berkeliaran di jalan karena sangat membahayakan pengguna jalan. Baik, terima kasih Pak Wawan di Korongana atas interaksinya kepada kami di WhatsApp tadi ya di 082296090996 dan nanti akan kami coba untuk teruskan ya untuk mendapatkan tanggapan terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran. Oh, baik, sebelum kita jeda, nampaknya telah terhubung juga nih dengan salah satu penelpon kita. Kita coba sapa terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Medi Farma di Polman. Begini Mbak, langsung saja ya. Soalnya tadi ini kita baru monitor. Jadi bagaimana situasi, kondisi dan di mana titik pusat gempa tadi ini barangkali bisa disampaikan ulang karena kita di sini para warga enggak tahu di mana, apa dan bagaimana. Jadi ini karena kami karena tadi di perakiran cuaca dari BMKG belum ada penyampaian, jadi mungkin barangkali disampaikan ulang lah.
1: Okay,
2: karena kami tidak ingin mendengar berita yang tidak pasti, jadi kami ingin Silakan ya, Mbak.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi untuk info dari BMKG bahwa tadi telah terjadi gempa bumi terkini pada pukul 9:09 waktu Indonesia Tengah dengan pusat gempa berada di laut 50 km selatan Polewali Mandar dengan kekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman 13 km ya. Jadi memang ini tadi sudah adanya terjadi gempa di
0: kalau kita lihat berdasarkan
1: ya, petanya ya.
0: Peta guncangannya ini dilaporkan oleh masyarakat gempa dirasakan dengan intensitas 3 hingga 4 MMI di sekitar wilayah Majene, Polewali Mandar, Parepare dan juga Pinrang.
1: Ya, bahkan ada juga yang merasakan sampai ke daerah Sidrap, Makassar, Pangkep dan Goa ya.
0: Okay. Kalau kita di Mamuju sendiri tadi tidak
1: memang
0: sempat
1: tidak,
0: merasakan
1: ya,
0: gitu ya.
1: Memang untuk wilayah Mamuju memang tidak terlalu terasa karena memang pusat gempanya berada di daerah Polewali Mandar.
0: Ya, dan gempa bumi ini juga merupakan gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar naik Selat Makassar segmen Somba.
1: Oke, baiklah. Jadi untuk warga sekitar Polewali Mandar tetap waspada dan berhati-hati serta selalu percaya pada media-media terpercaya ya. Jadi jangan langsung mendengar berita hoax lainnya nanti di luar sana yang mengakibatkan adanya kericuhan. Jadi bagus seperti tadi ada penelpon kami yang bertanya bahwa seperti apa beritanya sebenarnya dan ya itu
0: agar
1: lebih,
0: tidak simpang siur begitu ya.
1: Betul ya. Itu lebih bagus lagi untuk bertanya secara langsung.
0: Oke, baik. Kami masih menantikan interaksi dari Anda pendengar di 0426232443 dan juga di WhatsApp kami 0822 9609 0996. Kita kembali jenak dulu sejenak dan jangan kemana-mana.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

0: Baik, kembali masih bersama saya Duita Ardiana dan juga rekan
1: ya, saya Indah.
0: Masih di program acara Halo RRI. Dan tadi sebelum jeda kita baru saja mendapatkan interaksi dari salah satu pendengar kita ya, yang ada ya, di wilayah Polewali Mandar, ada dari Kak Medifarma
1: ya,
0: yang tadi juga sempat meminta informasi lebih lanjut lagi mengenai update terkini mengenai gempa yang baru-baru saja terjadi di sekitar wilayah Polewali Mandar. Nah, untuk itu tim reporter kami telah berhasil menghubungi Ketua Pokja Geofisika Balai 4 Makassar, yaitu Bapak Jamroni, mengenai update terkini dari situasi gempa yang baru saja terjadi. Ya, mungkin bisa kami dengarkan bersama-sama hingga informasi ini juga tidak simpang siur ya, dan ya, betul, Anda pendengar juga pemirsa bisa dapat langsung informasi selengkapnya berikut ini.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam Bapak.
2: Iya Pak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bapak. Ya.
2: Iya.
3: Ini Bapak dari RRI Mamuju ingin melakukan wawancara. Iya, kan beberapa menit yang lalu telah terjadi gempa. Itu boleh mungkin dijelaskan detailnya, Pak?
2: Iya Pak. Baik. Tadi di hari ini apa ya? Hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Itu terjadi gempa jam 9.09 lewat 36 detik waktu Indonesia Tengah. Itu terjadi di Selat Makassar, Pak. Di Selat Makassar. Ini adalah gempa bumi tektonik yang dihasilkan akibat patahan dari sesar naik Selat Makassar, yaitu di segmen Somba. Di bawahnya Majene, Pak. Di selatannya Majene. Ini tadi magnitudenya 4.7. Kekuatannya, Pak ya, 4.7. Kemudian kedalamannya 13 km. Kalau ada jarak yang dari, kalau dari Polewali Mandar kurang lebih 50 km titik gempanya.
3: Mungkin ya, Pak. Terkait gempa tersebut, daerah mana saja, Pak, ini yang merasakan?
2: Hampir seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merasakan ya Pak, dengan intensitas yang berbeda-beda. Seperti di Majene dirasakan sangat nyata getarannya, yaitu 3-4 MMI itu yang terkuat. Kemudian di wilayah lain seperti Mamuju itu 2-3 MMI. Kemudian Polewali 3 mendekati 4, Pare-Pare dan terus sampai ke Makassar 2-3 MMI. Jadi memang getaran itu dirasakan di dua provinsi utamanya Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, Pak.
3: Baik Bapak, terkait dengan kedalaman ini kan 13 km. Nah, apakah itu ya, juga akan memicu terjadinya gelombang tinggi atau tsunami begitu, Pak?
2: Iya, karena ini terjadi di lautan ya, kemudian juga kedalamannya yang dangkal, tapi magnitude tidak terlalu besar Pak, 4.7. Setelah terjadi ini sudah hampir 1 jam, tidak ada pergerakan atau air naik yang mesti dikhawatirkan. Kami tidak mengeluarkan peringatan dini untuk tsunami, jadi tidak ada tsunaminya ya Pak ya.
3: Ya, mungkin himbauan untuk masyarakat Pak, apakah nantinya kemungkinan akan ada gempa susulan atau bagaimana begitu Pak?
2: Untuk gempa susulan sudah ada berapa?
4: Belum ada.
2: Ya, sampai saat ini tidak ada gempa susulannya Pak, sepertinya ini gempa tunggal. Jadi untuk masyarakat sih tetap untuk waspada ya Pak, dan siaga selalu. Namun sampai 1 jam lewat 20 menit setelah kejadian dari gempa di jam 9 lewat 9 tadi, sampai saat ini tidak ada gempa susulan yang signifikan.
3: Baik Bapak, mungkin cukup sekian dari wawancara saya Bapak. Terima kasih sekali Bapak.
2: Ya, sama-sama Pak.
3: Ini dengan Bapak siapa?
0: Baik, pendengar juga pemirsa, demikian tadi baru saja kita mendengarkan bersama-sama ya, laporan terkini dari rekan reporter kita, rekan Ahyan Irsyada, mewawancarai Ketua Pokja Geofisika Balai 4 Makassar, Bapak Jamroni.
1: Ya, dan telah disampaikan juga oleh Pak Jamroni bahwa gempa ini tidak mengakibatkan adanya tsunami, namun diharapkan masyarakat sekitar tetap waspada. Meskipun ini gempa tunggal ya.
0: Iya, gempa tunggal. Tadi disampaikan bahwa ini adalah gempa tunggal karena kurang lebih sudah lewat dari satu jam ya, tidak ada gempa susulan. Dan tentunya kita semua juga berharap tidak akan ada gempa susulan ya, dan betul. Hal-hal lain yang tidak diinginkan.
1: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Tadi dari Pak Wawan juga ya, sempat mengeluhkan tentang adanya hewan ternak yang dibiarkan bebas berkeliaran di jalan-jalan. Akibatnya terganggu nih untuk aktivitas para pengendara roda 2 maupun roda 4 ya.
0: Bahkan Pak Wawan katanya mengatakan hampir mengalami kecelakaan karena adanya mobilitas dari hewan ternak tersebut.
1: Ya, dan nampaknya bukan hanya di daerah sekitaran Korongana, di beberapa daerah juga terdapat hewan ternak yang dibebaskan secara liar seperti itu ya. Nah, ini juga himbau untuk para pemilik hewan ternak agar bisa tetap menjaga hewannya agar tidak berkeliaran di jalan-jalan karena memang berbahaya ya.
0: Dan kalau kita melihat di internet sih memang sebelumnya sudah ada aturan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di sekitar Sulawesi Barat melalui peraturan daerah dan juga peraturan bupati di masing-masing kabupaten. Untuk di wilayah Mamuju sendiri ini ada peraturan Bupati Mamuju nomor 34 tahun 2018 mengenai penertiban hewan ternak.
1: Oke, ya. Dan memang ini dengan adanya peraturan ini kita juga berharap masyarakat juga bisa lebih sadar ya, agar bisa menjaga hewan ternaknya supaya tidak mengganggu aktivitas orang lain ya.
0: Karena tentunya ini juga dapat membahayakan keselamatan warga ya. Tadi ya, seperti yang sudah dialami oleh Pak Wawan tadi. Ya. Di mana mungkin hampir kondisi
1: mungkin karena jalanannya juga gelap ya.
0: Iya, benar. Karena biasa ini hewan-hewan ternak ini nih banyak berkeliaran
1: malam hari.
0: Malam gitu ya. Betul, waktu menjelang maghrib dan biasa subuh-subuh nih juga
1: sampai
0: sudah
1: subuh,
0: ada.
1: Iya, betul-betul sekali. Baiklah.
0: Oke, baik.
1: Dan beberapa informasi tadi yang sudah kita rangkum ya dari awal sampai saat ini untuk
0: Halo RRI ya,
1: Halo RRI hari ini ya.
0: Edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk berinteraksi secara langsung menyampaikan aspirasi Anda, nanti kami boleh disampaikan aspirasi Anda di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Karena meskipun sudah bukan di waktu jamnya Halo RRI ya, kami tetap menampung segala aspirasi yang masuk dari Anda mengenai dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat.
1: Ya, baiklah pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di program Halo RRI. Dan nantikan Halo RRI besok pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Indah.
0: Dan saya Duita, pamit dari ruang dengar Anda. Dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

96 dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang berarti kebersamaan saya Dwita Ardiana dari subuh tadi hingga siang hari ini harus segera berakhir. Terima kasih Anda telah setia menemani kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan terus beragam informasi terkini dan informasi menarik lainnya hanya bersama Pro 1 RRI Mamuju, dan nanti Anda akan ditemani bersama dengan rekan Randi dengan beragam program acara menarik lainnya. Akhir kata saya, Dwita pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Ya,
1: nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

lagi terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju di Mamuju siang ini. Pendengar Federasi Sepak Bola Mesir atau IFA resmi mengajukan protes kepada FIFA. Jadi Federasi Mesir meminta FIFA menyelidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan wasit sepanjang pertandingan kontra Argentina yang berlangsung Selasa 7 Juli lalu. Dalam pernyataannya, IFA meminta FIFA tidak hanya menyelidiki wasit, melainkan seluruh perangkat pertandingan termasuk tim VAR yang kemungkinan melewatkan beberapa kesalahan yang seharusnya ditinjau.

Martinez. Mesir juga menilai Mohamed Salah seharusnya mendapatkan penalti menjelang akhir pertandingan. Nah, beberapa detik kemudian Argentina melancarkan serangan balik dan memastikan kemenangan 3-2. Di tengah kontroversi tersebut, Federasi Sepak Bola Mesir IFA tetap memberikan dukungan kepada Hossam Hassan sebagai pelatih timnas Mesir. IFA mengonfirmasi telah menyetujui kontrak baru sang pelatih yang menangani Mesir sejak 2024 lalu. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami rri.co.id, serta siaran kami dapat juga diakses melalui aplikasi RRI Digital.

0: dia mau apa neneng po di ya ni hormati
1: iya
0: ande mau ni harang ini. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi harang ini posare yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira darah kira-kira pukau tapi mua api yang kamu pukau
1: iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat. Dari sangin kanan tu, pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri'in ma nawa inganna na apa-apa di nilino ie tergantung baik tu niat dia.
2: Bapasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya. Dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Mendengar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
4: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

0: membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina. Sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah, juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Silingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasangan tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang

0: 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kocsuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor

0: menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026.

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lain.

0: menang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Series para series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Series para series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mix time compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NBC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NBC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Oke, terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Itulah kabar dari Arena Tinju tadi, mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarabat tempat langgeri kue ngasin menaki mengasin kini air tampakah. Nih siarkan batu jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju. Apakah raya bagi anda lo? Apa kabar ta untuk semuanya? Jumpa kita lagi untuk hari ini di cobe-cobe namang kasara. Oke deh. Nah kira di denguraga temani kita di sini sampai jam 2 nanti, jam 2 siang ya, kita hadirkan kelong-kelong Makassar, lagu-lagu dari daerah Makassar akan mengalun di ruang dengarta. Jadi semoga semua hari ini pekerjaan ta itu dilancarkan, diberkahi, kemudian juga kita dan keluarga dalam kondisi yang tetap sehat, tetap baik ya. Untuk yang juga saat ini mungkin lagi kurang sehat, lagi terbaring sakit, cepat sembuh. Nah, supaya bisa lagi cepat-cepat dengar RRI Mamuju. Makasih. Kemudian juga yang siang hari ini sedang menikmati makan siang, ya pelan-pelan lagi dulu. Masih lama gini acara selesai. Ada juga yang lagi di jalan tahu. Nah, yang lagi di jalan ini ya, jangan kita terobos-terobos lampu merah ya, jangan sampai bisa kita membahayakan diri kita sendiri, orang lain juga bahaya tuh nih. Iya, yang siang hari ini kalau mau kita gabung ya seperti biasa bisa kita gabung lewat telepon juga WhatsApp di nomor yang biasa 0822 9609 0996, juga di 0426 23 22443. Itu tadi ada lagu dari

0: Kota Ngalo.
1: Yeay, masuki. Dari siapa di mana ini?
0: Dari Sahara.
1: Sahara Galulengke.
0: Iya.
1: Oh. Lagi di Galulengke ini kan biasa di mana gitu lagi?
0: Di Lalawan, Kak, sekarang.
1: Oh, Lalawan. Rumah iya. Keluarga di?
0: Rumahnya adek tuh.
1: Rumahnya adek. Oh. Kareba? Baju-baju ji sehat je ki.
0: Wadik.
1: Oh. Syukurlah. Iya. Mau kikelong apa kah?
0: Pilihkan Makassar, lagu Makassar.
1: Pilihkan kidi. Oke lah. Tunggu mi nanti.
0: Sama dulu ada Dermawati, Ibu Norma, Ibu Lia, Pak Maher, Pak Jamil, Pak Arif, Pak Cok Herudin, ada Jok Pak Roy, dan Epiko, Sidang, Acore, semua yang mendengar RRI tanpa dikecualikan. Semoga Kak Randi sehat selalu.
1: Amin, makasih Saharadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa umba-umba saja saya. Mengkali naik andone ante ice nai are antugala. Yang berikut masih di line telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo. Cewek-cewek ini memang kasar.
1: Cewek-cewek memang kasar. Dari campan lagian.
2: Iya, kali campa lagi ya.
1: Campa lagi ya, Bang Bobby di. Kareba, Bang Bobby.
2: Alhamdulillah, kareba baji-baji ji.
1: Baji-baji ji.
2: Iya.
1: Oke deh. Ya, Bang Bobby lagi di mana?
2: Ya, lagi di rumah.
1: Di rumah.
2: Karena cuaca lagi berawang ini.
1: Oh, begitu di bagian campa lagian ya?
2: Iya, betul.
1: Kelo napa, Bang Bobby?
2: Celona goyang denjali.
1: Goyang denjali.
2: Iya.
1: Oke deh, nanti coba dicarikan ki lagunya ya.
2: Oke. Langsung menyapa buat KMS. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Norma, Darmawati, Alex Ardino, Muhammad Sar, Amir Wang Padilai Dayanti. Ada Purnama Sari, ada Sidang, ada Piko di Polowali, ada Atriani, Alia, ada Coherudin, Pangeran Kodok, ada juga Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Gibran dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Oke, Bu Rendi, makasih.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari campa lagian Polman ada di sana ya Bang Bobby ya, sehat-sehat terus bersama.

0: Kita teruskan menerima yang sudah gabung di line telepon. Halo, selamat tanggal loh.
1: Selamat tanggal loh.
0: Masuk. Cewek-cewek namang kasar. Dari Pulkar. Pulkar? Cocok mi?
1: Iya.
0: Oh tahu. Siapa tua di sana?
1: Iya.
0: Bagaimana? Kareba?
1: Baju-baju.
0: Oh baju-baju ji. Ada kue.
1: Oh, enggak ada kue.
0: Apa ji pale yang ada sana?
1: Iya. Enggak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Iya. Oh, ada di yang pale di kios.
0: Oh.
1: Kue.
0: Oh, jualan tak itu?
1: Iya.
0: Oh, tahu. Berapa biasa harganya? 5.000 berapa kira-kira kalau ada 5.000?
1: Ada juga 1.000 bang. Oh. Ada 500-an, ada juga 10.000 itu yang biskuit rumah kelapa.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke deh, laris-laris ya kuenya.
1: Iya.
0: Iya. Dan terus semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Kelona apa?
1: Lagunya Widi.
0: Widi.
1: Iya.
0: Widi.

0: Apalagi pala nanya wanu di? Itu.
1: Iya.
0: Oke, tunggu makin nanti ya.
1: Ya. Kirim-kirim salam dulu. Ada Sahara, ada juga Bobby, ada Pak KMS, ada Asriani, ada juga Pangeran Kodok. Mana nih Pangeran Kodok? Lama-lama tidak ada kudengar suaranya.
0: Sakit katanya.
1: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh kasihan.
0: Iya, yeah, amin.
1: Ada juga Asri Luk Timur, ada juga Anto, ada juga Maulana, Piko, ada juga Pak Abraham, Pak Gifran, Kanya Janggo, ada juga Ibu Lia, ada Dina, ada Gunawan Disalari, ada juga Ani sama Midah. Ya, semuanya saja. Ibu Murni balik sama Erwin.
0: Baiklah, iya. Terima kasih, Pak.
1: Karena banyak kasih yang orang mau gabung.
0: Iya, jangan sampai anu lagi.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya, iya.
1: Sama keluarga. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau terima lagi untuk yang berikutnya. Ini ada tahu yang berkirim pesan nih. Nah, karena kami mahasiswa Fakultas Pertanian Unasman Polewali Mandar sedang mendengar RRI Mamuju. Salam untuk semua pendengar. Makasih. Fakultas Pertanian Unasman terdiri dari tiga prodi, nah kan apa ding? Siapa nama tak? Sebutkan nama tak supaya nak kenal ke juga pendengar yang lain, gitu ya. Nah, kan ada tiga prodi Unasman: Agroteknologi, Agribisnis, dan Peternakan. Ya, ya, ya. Makasih informasi tak ya. Saya ke yang berikut, ada di WhatsApp kembali. Halo, selamat tanggal lo. Halo, mana suaranya yang di WhatsApp? Oh, tidak ada suaranya. Saya ke yang berikut. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo.
0: Cewek-cewek namang Kasra. Dari?
2: Asri.
0: Lu Timur. Oh. Apa kareba?
2: Hai,
0: karena Madeceng. Baji-baji jika apang. Madeceng ya sama aja artinya, tapi bahasa Makassar gitu ya. Kalau
2: iya.
0: Baji-baji.
2: Baji-baji.
0: Ya. Suka juga makan cewek-cewek Bang Asri?
2: Sukalah.
0: Sukalah ya. Pasti. Apalagi daerah Lu Timur itu, eh. Tidak sah kalau tidak lomboknya biasa. Cewek-cewek nah.
2: Kepurung itu tidak bisa kalau tidak ada cewek-ceweknya.
0: Iya betul, tidak mau turung ya.
2: Iya.
0: Mendidikasi saya.
2: Harus di cewek-cewek dulu itu lompok.
0: Betul. Yang berapa pedisnya biasa kita kalau cewek-cewek tak?
2: Baik, kalau di sini ya harus pedis tidak baru enak.
0: Oh, 1 sampai 10 berapa? 8, 9?
2: Baik, pokoknya di atasnya 30.
0: Wadah, dadah.
2: Iya, memang kalau daerah-daerah rumah sampah itu ada.
0: Iya.
2: Pedisnya itu.
0: Oh, suka memang orang pedis di sana.
2: Iya, memang.
0: Kalau saya sedikit-sedikit je lah. 1 sampai 10 mungkin 4, 5 begitu je.
2: Hai, kalau di sini tidak ada lombonya kalau begitu.
0: Oh, begitu deh. Dek, luar biasa ki. Mau ki dengar kelon apakah Bang Asri?
2: Gak mau dengar lagunya itu ya. Apa lagi lagu Makassar itu yang pantun itu ya. Tapi jenaka itu apa coba.
0: MJM itu.
2: Iya.
0: Sudah main diputar tadi.
2: Oh sudah.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya.
0: Ada Indar Labosi juga. Ada Udin Leaders. Asari Sitaba.
2: Selimut apa? Selimut Renak apa?
0: Selimut. Salimut Naraka. Oh iya. Oke, Pak. Disiapkan. Teruskan.
2: Iya. Ya, kirim salam yang berlewat. Ada si Katio, ada Ibu Nurma, ya ada Ibu Murni Mulia, ada Nirnawat Pasangkayu, ada Mama Nanda di Parma Gundadi, ada Sirain bersama jenis-jenis Padila Ani, ada Ani di Boteng, ada Nida juga di sana, ada Pangeran Kodok, Pak Mahir, Erwin, ada Bayu Putra, Gunawan, ada siapa lagi itu, Bobi, Alex Sabino, Maulana, Bang Kumis, ada Bang Sidan, Kaines, ada Pak Cairuddin, buat Gibran, ada Janggo, Pak Sultan di Galung Sulu, ada Pak siapa tuh di Galung Lombok itu?
0: Galung Lombok Pak Salman.
2: Iya Pak Salman, ada di Kota Kertanegara, ada Pak Syukur, Pak Rahim di sana, Anto di Andrekan Duri, Dina Dino, buat semuanya tempat terkecuali.
0: Yeah.
2: Buat Bung Sandi, terima kasih banyak.
0: Yeah. Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di mana lagi, di Wotu, Lombok Timur. Kita hadirkan dulu Kelon deh sebelum nanti hadir lagi dengan pendengar yang mau gabung yang lainnya. Goyan dan Jali, Rido JK.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbantahkan sepanjang masa.

0: Terima kasih masih bersama di Cewek-Cewek Namang Kasra. Dari Udin Leaders yang diminta sama Bang Asri tadi yang ada di Lo Timur ya, di Wotu sana. Terima kasih Bang Asri. Saya mau sapa juga untuk yang gabung berikutnya, ada di WhatsApp kita yang sudah kirim pesan dari Hasri Yani di Majene. Nakana selamat tanggal loh. Apa kabar tak? Kabar baik, Ji. Makasih Hasri Yani sudah gabung. Hasri Yani Nabila mau dengar lagu dari Rasha DA, Bang Jahong. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat tanggal loh nakana. Makasih Hasri Yani yang ada di Majene. Berikutnya ada juga Ical di Polman Bulo. Nah karena salam kenal BD untuk seluruh pendengar era Rima Muju yang lagi tugas, sehat selalu. Request Ashari, Ashari Sitaba ya, maksudnya Ashari Sitaba Rannu judulnya. Makasih Ical yang ada di Bulo Polman. Berikut juga yang kirim pesan berikutnya dari Ibu Norma di Babana Budon-Budon. Nakana siang ini ada Ki Pelangiri Kelona Ati Raja dari Angel Puff. Salam untuk Bulia, Sahara, Coherudin, Pak Mahir, Bobby Asri, Pak Salman, Mama Nanda, Pak Sultan, Gibran, Sidan, Sipato, dan untuk semuanya. Nulokoki, Nupari. Saya terima untuk yang gabung di WhatsApp dulu ya, sebelum yang lain kita terima. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cobek-cobek nama Kasara. Dari Galuh Lombok kayaknya ini ya.
1: Dari Galuh Lombok.
0: Galuh Lombok. Pak Salman. Pak Kareba, Pak Salman.
1: Baji-baji.
0: Baji-baji. Singkam Baji.
1: Jadi baju.
0: Makasih sudah hadir kiri cewek-cewek Namang Kasra, Pak Salman.
1: Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman ya bisa
0: tembus.
1: Iya. Artinya dikasihkan peluang tadi ini temui akhirnya bisa masuk. Oh, terima gitu. Kasih sahabat.
0: Yeah. Pak Salman suka juga makan cobek-cobek kah? Tadi itu Bang Asri nakana beng level 30 dia cobek-cobek nah.
1: Iya.
0: Suka ki juga?
1: Suka.
0: Oh, sampai di level 30 juga begitu?
1: Ya, level 40 kalau ada.
0: 40 kita. Kalah orang Wotu ini, Lo Timur. Memang dari dulu begitu suka ki yang pedis.
1: Ya, dari dulu. Bahkan dulu itu waktu masih muda. Itu kalau nasi kuning itu harus campur dengan cobek yang pedas semua baru enak dimakan.
0: Oh, nasi
1: jadi
0: kuning.
1: Jadi biasa itu kalau di jualan itu, jualan nasi kuning itu.
0: Iya. Yeah.
1: Dia sembunyikan sebagian cobek-cobeknya kalau.
0: Oh, nah sembunyi sebagian. Di mana? Nah sembunyi di mana? Ya,
1: artinya tidak diangkat semua karena biasa habis itu satu tempat.
0: Oh, karena banyak yang suka ini, saking banyak yang suka.
1: Alhamdulillah.
0: Oh iya. Sampai sekarang itu masih suka ki?
1: Masih suka tapi tidak akhirnya dikurangi karena apa namanya berbaik nama, kena umur juga semakin lumayan bertambah.
0: Oh, nak kena umur di? Coba bisa nak kena umur. Iya. Ya luar biasa lah. Pak Salman sehat-sehat terus bersama keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ngapa saya mau kasih ki?
1: Kelone Ancila Ricci.
0: Ancila Ricci. Mana itu? Nah,
1: saya suka itu yang lagu-lagu melo sedikit.
0: Lagu melo di dari
1: pengantar tidur, pengantar istirahat.
0: Oh. Mau istirahat, mau tidur ini.
1: Ya, sambil istirahat tengah hari begini istirahat karena kebetulan ya.
0: Siapa tahu bisa tertidur ya.
1: Nah, kemudian saya cuma himbau pada teman-teman yang ada di Polman dan sekitarnya, kemarin tadi ada gempa.
0: Iya betul.
1: Ya, mari kita sama-sama waspada. Mudah-mudahan setelah kejadian tadi tidak ada lagi lanjutannya. Mudah-mudahan cuma itu saja. Tapi apapun itu mari kita tetap waspada, tetap berdoa. Mudah-mudahan segala hal yang terjadi tadi itu mudah-mudahan ya dijauhkan oleh Allah Subhanahu.
0: Amin. Iya. Bagaimana kondisi rumah tak? Tidak ada jika kerusakan begitu tidak ji?
1: Alhamdulillah.
0: Tidak ji ya. Sekitar tidak, tak? Ji. Sekitar tak? Tidak ji?
1: Ya tidak ada. Tapi memang tadi agak mengagetkan guncangannya karena tiba-tiba baru kemudian memang durasinya sampai 47 atau 49.
0: Iya, betul.
1: 49.
0: Iya, kekuatannya ya.
1: Kekuatannya. Mm-mm. Nah, itu kan terjadinya tadi itu di Polman memang, daerah Polman.
0: Iya, titiknya di sana.
1: Keterangan, titiknya baru menurut keterangan itu 86 km dari Parepare, 26 km kalau tidak salah itu dari Bangkai Majene.
0: Hmm, iya.
1: Agak dekat.
0: Iya. Agak dekat dari tempatnya Pak Salman juga ini.
1: Ya dekat. Dekat karena kan ini kebetulan kan berbatasan dengan Majene ini. Yeah. Kalau Kuala Lumpur berbatasan dengan Majene.
0: Iya.
1: Itu agak dekat. Jadi kemudian jarak kami dari laut itu sekitar kurang lebih 5 kilo.
0: Iya. Tidak ada juga teman-teman yang telepon ke bilang, ada nuku saya rusak ini. Tidak.
1: Tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian. Sudah kan tetap aman, tapi mari kita jaga desa waspada. Karena kewaspadaan itu membuat kita semakin ya berhati-hati.
0: Iya, ada dibilang waspada.
1: Waspada.
0: Kalau misalnya ada mitembot tadi lihat yang rapu-rapu, bahaya itu. Itu misalnya satu bentuk kewaspadaan tak diganti mungkin atau diperkuat gitu.
1: Insyaallah.
0: Disiapkan ke Kelona.
1: Tadi ada Asri, ada Bu Nurma juga, ada Bobby, ada Melana, kemudian tadi ada juga orang kecantik, anak-anak Rampuang.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ada Anto Jenrekan, ada Tondeng, kemudian ada Kanek Janggu, ada Gibran, ada Maulana, Sidan, apa kabar semua, Abrahan, Arga, kemudian Albar, ada Kama, Kamis, apa kabar semuanya, kemudian Bunda Adi, Medi Parma, kemudian ada Asriani di Majene, Lia di Majene, kemudian ada Aco Herudin, Pak Rizal, Erwin di Taman Sapi, semuanya tanpa terkecuali. Yang terakhir ke Sanganu juga siapa? Ini Arga yang kebetulan kedengaran suara Pangeran Kodok, mudah-mudahan cepat sembuh dari penyakit. Kemudian yang ada di Sirakilo, buat Tenggo India Alpa, Romeo Alpa. Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Okay. Salam hangat selalu.
0: Makasih Pak Salman.
1: Kalau sakit jangan lupa ke dokter. Supaya jaga kesehatan itu lebih utama. Tapi tidak ada bisa kita yang berbuat ketika kesehatan terganggu.
0: Baik. Terima kasih Pak Salman.
1: Makasih Pak Nadi. Salam hangat selalu. Salam kompak di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galuh Lombok ya, Polman. Yang berikut kita sapa lagi di line telepon. Halo, selamat tanggal.
2: Selamat tanggal, halo Burandi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sultan.
2: Iya.
0: Wih. Lagi di mana sekarang Bapak Sultan?
2: Baik, di Besiang.
0: Di mana?
2: Lagi di Besiang.
0: Besiang?
2: Iya, di kapal.
0: Oh, tempatnya ini kapal ada di Besiang.
2: Enggak, di laut.
0: Oh, apa tadi Besiang pala itu? Daerahnya di mana?
2: Oh, di sini, bukan daerah itu.
0: Apa nama daerahnya di situ tempat tak itu?
2: Bajimane.
0: Bajimane?
2: Iya, daerah Tapalang.
0: Daerah Tapalang.
2: Iya, dekatnya ini Pak Mahir.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oh, siapa tahu mau ikut Pak Mahir naik di kapal.
2: Di bawah itu ya Pak Mahir.
0: Oh, begitu. Iya. Sehat kabar di sana? Kareba.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Kapal lagi berlayar.
2: Ai, belum pi. Iya, mau siapkan dulu kapal baru.
0: Woi, kapal baru mahal itu.
2: Kapal ini.
0: Wah. Mahal ya kalau mau kapal baru ya, Pak Sultan ya.
2: Iya, mahal.
0: Kenapa memang kapal tak lama?
2: kecil ini.
0: Oh, kecil.
2: Ya, mau diganti lagi.
0: Diganti. Supaya banyak-banyak nak muat, Dik.
2: Iya.
0: Banyak-banyak bisa dibawa pulang.
2: Iya, banyak ya, muat. Bebas juga pergi keluar.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oh.
2: Kalau kecil baru besar rubah, aduh. Bahaya berarti.
0: Oh, bahaya, Dik.
2: Iya, naik air.
0: Berisiko tinggi, Ki.
2: Iya, risiko tinggi.
0: Jadi semua perlu diamankan. Iya, Pak Le, Pak Sultan.
2: Halo, di mana tadi itu titiknya, kita?
0: Di Polman tadi.
2: Iya, saya dengar memang itu informasi berapa itu 4,3.
0: Sekitar itu ya. Terasa juga di tempat tak?
2: Tidak terasa, cuma di atas saja terasa itu di Majene Kota katanya ada di telepon.
0: Iya.
2: Dan ada gempa.
0: 4,7 tadi.
2: Iya, 4,7.
0: Iya.
2: Kalau ditambah lagi yang itu terasa sekali, supaya bahkan es.
0: Oh, situ ya?
2: Iya.
0: Pasar
2: berhamburan orang.
0: Oh, begitu. Hati-hati ki pokoknya.
2: Iya, mudah-mudahan sama doanya itu tadi di pasal pan. Mudah-mudahan tidak ada
0: lagi
2: susulannya.
0: Iya.
2: Tapi
0: takut ya.
2: Apa itu kita itu waspada.
0: Yang terpenting juga itu jalur evakuasinya harus menjelas.
2: Iya.
0: Ada apa-apa kan tempat larita itu kita tahu mi begitu.
2: Iya. Apalagi itu kalau 26 kilo dari Majene. Berarti sekitar kampal lagian itu.
0: Oh, sekitar situ berarti di?
2: Sekitar Ruoan.
0: Titiknya iya.
2: Iya, sekitar kampal lagian.
0: Nah, iya,
2: dari kampung saya itu lalu dulu 14 kilo ke Kota Majene. Berarti sekitar campak lagi yang itu nih titik pusatnya.
0: Iya Pak.
2: Berasa ya.
0: Hati-hati ki. Iya. Teruskan Pak Sultan.
2: Ya, lagunya Ridwan Sahu.
0: Oke deh. Yang mana?
2: Sereju Kupala.
0: Sereju Kupala.
2: Iya. Ridwan Sahu kayak itu namanya Sereju Kupala.
0: Kayaknya bukan itu judulnya, tapi ada kata-kata itu di dalam lagunya kayaknya.
2: Tapi bukan judulnya itu.
0: Ya, nanti coba saya carikan Ki ya.
2: Ya, carikan saja buat.
0: Oke, lanjut.
2: Tahu itu judulnya lagu Makassar.
0: Ya, lanjut Ki, silakan.
2: Pada tadi salam Pak Salman, Ibu Murni, Bu Lia, Nida, Adi, Ibu Boteng, Pak KMS, Bobi. Ibu Murni di Kalimamuju, Ibu Nurma di Babana, Astriani, Alia, Maulana, Sidam, Dahlia di Parampe, Pampusuan, Pak Sidam, Astri di Lutimu, Anto di Undrekan Durya, semuanya saja Muntran di.
0: Oke deh, terima kasih. Siap.
2: Makassar. Dibilang pasal masa level 40, dari jadi sekali itu level 40.
0: Cewek-cewek nama maksud.
2: Iya kan cewek-cewek itu maksudnya satu sendok sambal itu di satu level.
0: Oh, iya.
2: Iya. Jadi kalau 40 level itu berarti 40 sendok
0: itu kuat memang Pak Salman, kuat memang. Oke Pak Sultan, terima kasih.
2: Oke. Dan untuk Bu Randi, selamat menjalankan aktivitas ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih di studio rekan-rekan.
0: Amin. Siap.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Iya, satu persembahan Kelom Makassar Jenaka ya. Ini dari Syam SR dan Jamilah yang minta ini lagu tadi. Ada Ibu Dian ya di Mamuju. Nah, karena bede ini lagu untuk teman-teman di Polman yang tadi itu kaget tetap bangkai ya, dan mungkin panik sedikit karena gempa. Jadi perbanyak doa nakana Ibu Dian. Terima kasih ya untuk Ibu Dian. Kita teruskan lagi, masih panjang kebersamaan tak ete namun tak panjang dudu. 15 menitan lagi ya jumpa kita di siang hari ini di Cebek-Cebek Namang Kasar. Jadi memang kalau masih mau gabung, ini masih ada waktu untuk request 2 atau 3 lagu, mungkin masih bisa kita terima ya. Saya terima langsung ya untuk yang sudah gabung.

0: ada di WhatsApp. Saya terima dulu. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal.
0: Iya, dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari
0: putus-putus sinyalnya. Halo? Oh, tidak ada sinyal. Tidak ada suara ya, jadi kasih bagus dulu sinyalnya, baru kita coba gabung kembali. Ya, kalau pakai WhatsApp itu tentu butuh sinyal internet supaya bisa gabung.

Kita terima lagi yang berikutnya, masih di WhatsApp. Halo, selamat tanggal lo. Halo. Oh, sinyalnya juga tidak bagus ya. Coba ki nomor yang lain atau kirim pesan saja. Kalau tidak bagus sinyal tak, nah, pasti pesan itu sampai kalau WhatsApp ya. Di nomor biasa 0822-9609-0996. Saya ke yang berikutnya yang gabung di line telepon. Halo, oh putus. Coba kita kembali nomor yang sama ya, nomor 426-2322-443.

0: Saya terima telepon tak ya. Semoga kali ini bagus nih sinyalnya. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo.
0: Iya, selamat tanggal lo. Oh, sinyalnya tidak. Nggak bagus pi sinyal tak ya. Mohon maaf. Dicoba kembali nanti setelah sinyal tak itu bagus. Karena terganggu juga komunikasi dan untuk yang lain ya, saya terima yang berikut. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo.
0: Iya, ini bagus ini ya. Dari siapa di mana Ki?
1: Dari Kalimamuju ini, Bundranti.
0: Kalimamuju, siapa di sana? Satu dan apa namanya? Tidak ada yang lain, Bu Murni ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, sama siapa biasa di sana lagi ada Mama Anugrah kah? Tuh.
1: Oh iya, Mama Anugrah. Hmm. Nah, di kampungnya ini. Tuh.
0: Tapi jarang, ha?
1: Nah, di kampungnya suaminya Mama Anugrah.
0: Oh begitu. Tapi jarang-jarang memang kalau Mama Anugrah yang paling sering Bu Murni dari Kalimamuju.
1: Iya.
0: Oke deh. Sehat Ki? Kareba?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baji-baji. Jadi,
1: iya.
0: Kalau ngapa saya bisa hadir kayak Bu Murni?
1: Anak Lorona Makassar.
0: Anak Lorona Makassar, Firdaus.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Disiapkan Ki.
1: Yang kirim salam dulu.
0: Mm-mm.
1: Salam ada Ibu Lia, Ibu Dharma juga, terus ada juga Mama Nanda, ada juga Kak Miss Bobby Alessardino Maulana, terus ada juga siapa lagi nih, Pak Mahir, Pak Cuk Harudin, dan buat semuanya masih aja sampai.
0: Iya, makasih, Bu Murni.
1: Yang tugas, selanjutnya tugas kita selalu menjalankan tugas dengan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, serba tangku yang gak sena. Ini sekarang lagi ada apa namanya sensus ekonomi ya 2026. Bukan cuma di Sulawesi Barat yang gak sena, seluruh Indonesia. Jadi terkait ini Bupati Majene Andi Rita Mariani mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penuh. Bagaimana cara mendukungnya? Yaitu berikan data yang akurat. Nah, karena ibu wakil bupati Majene. Jadi sensus ekonomi ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi merupakan agenda krusial untuk melihat kondisi perekonomian di seluruh Indonesia termasuk juga daerah tak Sulawesi Barat. Jadi ibu wakil bupati berharap seluruh masyarakat ini kooperatif ya, bekerja sama dengan petugas sensus yang datang ke rumah tak. Jadi kasih ke data yang pas, yang akurat. Karena itu akan menentukan juga kebijakan ke depannya, apa yang akan diambil pemerintah untuk juga untuk kata-kata yang ngasih nah, untuk semua untuk masyarakat ji. Bahwa hasil dari sensus ekonomi itu akan digunakan pasti untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh penentu kebijakan yaitu pemerintah sendiri.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar cewek-cewek nama kasar di mana saja kita berada, ini waktu tak tidak bisa berlama-lama. Jadi sampai jam 2 ji. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum sempat ya pekan depan pi lagi di hari Kamis ya. Jam yang sama hadir untuk Anda nanti di cewek-cewek nama kasar hari Kamis 12.30 sampai jam 2 siang. Jadi terima kasih Nakiran di Denguraga undur diri dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kila Sulbar. Hari ini Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuk ke informasi yang pertama. BPS Sulawesi Barat dorong masyarakat aktif perbarui DTSN demi ketepatan penetapan desil. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbaharui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN guna meningkatkan ketepatan penetapan desil yang menjadi dasar berbagai program dari pemerintah. Kepala BPS Sulbar Suri Handayani mengatakan ketepatan sasaran penerima program bantuan sosial masih menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu, pembaruan data secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat tercatat secara akurat. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan 4 kali titik review atau evaluasi desil sepanjang tahun ini. Mekanisme tersebut memungkinkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data nasional. Menurut Suri, keberhasilan pembaruan data tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi diharapkan segera menyampaikan informasi terbaru agar data yang tercatat tetap sesuai dengan kondisi real. Pendengar, gempa berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis 9 Juli 2026 pagi tadi. Berdasarkan data resmi BMKG, pendengar, gempa terjadi pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut 50 km selatan Polewali Mandar dengan kedalaman 13 km. BPBD Provinsi Sulawesi Barat melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops menerima informasi tersebut dan langsung meneruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini kebencanaan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fatah mengatakan sesuai arahan gubernur, pihaknya terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan BMKG, BPBD Kabupaten, serta instansi terkait. Menurut BMKG, gempa ini merupakan aktivitas tektonik biasa di wilayah tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai potensi gempa susulan. Yasir mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. MLKI Sulbar dorong penguatan eksistensi penghayat kepercayaan. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI Sulawesi Barat mendorong pemerintah bersama organisasi penghayat kepercayaan untuk memperkuat edukasi dan pembinaan agar pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penghayat kepercayaan semakin meningkat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghilangkan stigma serta memperkuat eksistensi penghayat kepercayaan khususnya di kalangan generasi muda. Ketua MLKI Sulbar, Cadi Mulyadi, mengatakan masih banyak generasi muda penghayat kepercayaan yang merasa minder karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Cakdi menjelaskan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai penghayat kepercayaan ini masih menjadi tantangan dalam upaya memperkuat eksistensi. Menurutnya, kondisi ini memunculkan rasa minder dan malu di kalangan sebagian penghayat kepercayaan dan melalui penguatan edukasi dan pembinaan, MLKI Sulbar berharap pemahaman masyarakat terhadap penghayat kepercayaan ini terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif sekaligus memperkuat eksistensi penghayat kepercayaan di tengah kehidupan masyarakat.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam Kilas Sulbar hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id, dan siaran kami bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: siap tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, Dandut, Adat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabarnya Anda sore ini? Semoga selalu sehat, semangat dan aktivitasnya lancar ya. Senang sekali saya kembali menyapa Anda di Prodangdut. Selama 90 menit ke depan ya, mulai dari sekarang sampai jam 4 sore nanti, saya Randi siap menemani sore Anda dengan deretan lagu dangdut pilihan serta juga salam yang bisa Anda sampaikan dan request lagu ya dari pendengar. Ya, jadi Anda yang mungkin lagi di kantor, di rumah, di jalan atau sedang bersantai, yuk nikmati sore ini bersama irama dangdut yang selalu punya di tempat di hati. Di Prodangdut, dangdut adalah kita. Ya, itu tadi satu lagu yang sudah membuka jumpa kita, adem ya, dari Melili, Terlalu Mencintaimu. Ya, Melili ini punya nama asli Meli Nuryani. Mulai dikenal di publik itu setelah menjadi juara di Liga Dangdut Indonesia 2020. Asalnya dari Cianjur, Jawa Barat. Jadi Meli membuktikan bahwa kerja keras dan bakat mampu mengantarkannya jadi salah satu pedangdut muda yang bersinar di industri musik Indonesia. Dan baik yang mau gabung silakan langsung kita buka ruang telepon di 0822-9609-9996 juga di 0426-2322-443. Saya terima untuk yang gabung, kita ke WhatsApp. Selamat sore Prodangdut.
1: Tondek ada kita.
0: Oke deh, mantap sekali. Tondeng ya. Tondeng, luar biasa. Kali ini Tondeng tidak ada yang lumbai, yang pertama dia.
1: Alhamdulillah
0: lagi. Makasih Tondeng sudah hadir di Sidrap ya. Sehat kak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi di rumah saja Ki Tondeng.
1: Iya.
0: Saja. Oh, itu ayam tak tadi itu bunyi juga. Mau juga?
1: Iya.
0: Mau juga request lagu kayaknya. Itu bunyi lagi. Aduh. Kali itu minta dipotong itu. Iya. Lagu apa buat Tondeng?
1: Roma Irama kak.
0: Roma Irama ya? Yang ya. Mana?
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Oke, nanti nih coba kita carikan lagunya ya. Teruskan Tondeng lanjut.
1: Bunga Adi, Asri Adi, Mama Nanda, Pak Salman, Pak Syukur, Acole, Sidan, dan untuk pendukung Argentina.
0: Oh, untuk pendukung Argentina juga. Oke. Itu saja Tondeng.

0: Spanyol lawan Belgia. Jadi agak menurun ini untuk jadwal Anda yang penggemar sepak bola. Untuk nonton bolanya itu jam tidur mulai normal kembali gitu ya. Oke deh, saya ke yang berikut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah itu dong. Pak Salman gabung lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oi, Pak Salman. Kita
1: kembali lagi masuk.
0: Kali ini double-double ini bisa tembus.
1: Iya.
0: Biasanya satu kali atau mungkin tidak pernah sama sekali. Luar biasa, luar biasa.
1: Tergantung juga situasi dan kondisinya bagaimana.
0: Oh, kalau gitu ya.
1: Kembali kan terkadang juga itu mau masuk tapi ada hal lainnya.
0: Oh. Oke deh, baik. Baik, kali ini stay kayaknya Pak Salman nih ya.
1: Stay karena kebetulan tadi ini baru ada game pas sedikit, nah, agak-agak ya sedikit standby ya,
0: sambil
1: akan ya. Monitor RRI.
0: Standby lah. Baik Pak Salman. Ini termasuk juga Pak Salman ini dikirimi salam tadi sama Tondeng.
1: Saya juga salam kembali, salam penggemarnya Argentina.
0: Oh, sama-sama gitu.
1: Penggemar Argentina.
0: Sama-sama ya. Terpisah jarak dan tempat ini ya, sama-sama dukung Argentina.
1: Ya, sama-sama dukung Argentina.
0: Di hari tidak, Minggu ya mainnya ya.
1: Kalau enggak salah itu dia mainnya di hari Senin ya, karena kalau hari Minggu kalau enggak salah itu Inggris lawan Norwegia.
0: Di hari Minggu Pak Salman jam 9 pagi.
1: Nah
0: itu
1: Argentina ya.
0: Iya, itu informasinya.
1: Berarti hampir salah jadwal ini.
0: Iya, hampir kelewatan. Jam 9 pagi kalau Argentina. Oke deh, teruskan Pak Salman lagu apa?
1: Saya minta lagunya Rita Sugiarto.
0: Yang mana itu?
1: Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu dari Rita Sugiarto. Oke, dicatat. Teruskan.
1: Terus tadi coba ada Tondeng.
0: Iya.
1: Ada Asri, Anto, kemudian Arga, Albar, Abrahan, kemudian Gibran, Kenyajago, Molana, Sidan, Acore, KMS, Bobby, Sidan, kemudian ada Alex, Ardino, Wiko, apa kabar semuanya. Kemudian masuk pada warga Majene, ada Sriani, ada Alia di Majene, ada juga teman yang ada di Boteng, ada Mida, ada Ani, kemudian ada Pak Rizal, Bapak Ulang,
0: iya.
1: Ada Pak Erwin di Tamasapi, kemudian ada juga Pangeran Kodok, mungkin cepat sembuh.
0: Amin, iya.
1: Bu Lua, Bu Nurma, Bu Dharma, kemudian Bu Murni, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Kemudian ada Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Sehat selalu.
0: Ya, sehat selalu Pak Roy.
1: Kemudian ada Pak Syukur di Kutai, ada juga Pak Rahim di Kutai. Dengan mudah-mudahan juga tetap sehat. Kemudian khusus lagu ini buat yang lagi di Serakil loh.
0: Iya, siap.
1: Buat Mbak Tiara, apa kabar Mbak? Mudah-mudahan tetap sehat juga.
0: Amin. Baik. Itu saja.
1: Ucapannya ada dalam lagu ini.
0: Oke deh.
1: Makasih banyak. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tetap dalam kondisi
0: yang prima. Terima kasih. Amin.
1: Teman-teman yang ada di Polman dan sekitarnya tetap waspada.
0: Ya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Salman di Galung Lombok di Polman. Saya mau terima untuk yang berikutnya lagi, masih gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, warga Kalimamuju.
2: Betul.
0: Kasih hadiah apa saya ini karena betul terus Bu Murni.
2: Pada pokoknya hadiah ada itu.
0: Oh begitu.
2: Rencananya cepat menyenangi.
0: Pokoknya apa aja ada itu ya.
2: Iya.
0: Oh, berharap saja dari Tuhan Yang Maha Kuasa hadiahnya.
2: Iya.
0: Oke, makasih gabung lagi Bu Murni.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa?

0: nih sore-sore gini?
1: Lagi duduk santai nih.
0: Oh gitu. Monitor. Tidak ada lagi main volley kah sore-sore?
1: Nanti jam 4 ini baru berangkat lagi.
0: Oh jam 4 berangkat?
1: Iya.
0: Di lapangan apa biasanya tuh?
1: Biasanya di, kalau di sini biasa juga di kota, biasa juga di sini sih.
0: Oh, tidak satu tempat saja tempatnya Bu Murni.
1: Tidak.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Oh, berarti sehat ini Bu Murni.
1: Alhamdulillah.
0: Sering olahraga.
1: Iya.
0: Saya itu syukur-syukur kalau ada olahraganya satu kali sebulan.
1: Iya. Kalau saya itu tiap sore.
0: Tiap sore, wis. Luar biasa. Bugar terus Bu Murni.
1: Iya.
0: Keren, keren, keren. Menang tidak biasa tuh Bu Murni.
1: Alhamdulillah menang.
0: Menang, wah. Oke deh. Lagu apa ini sore ini?
1: Ikutan tadi di lagunya Pak Salman.
0: Pak Salman ya?
1: Iya.
0: Hanya Kamu Rita Sugiarto.
1: Iya. Iya.
0: Oke, teruskan.
1: Terus ya, salam ada tadi Pak Salman. Terus ada juga Pak Tiara yang ada di kota. Terus ada juga Mama Nanda Hasriani. Terus ada juga Ani di Bertemi dan juga Papa Ulan. Terus ada juga Pak Mahir, Pak Tuharudin. Terus ada juga Ibunya di Dharma. Ada juga Kak Ines, Bobby, Alessardino. Terus ada juga Mulana. Terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, Amar juga. Dan buat semuanya bisa kita sampai di situ.
0: Baik.
1: Tugas Bun Randi.
0: Iya.
1: Tugas kembali menjalankan tugasnya biasa.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Murni di Kali Mamuju. Satu lagi ya sebelum kita hadirkan dari Haji Roma Irama. Selamat sore Bro Dangdut. Bro Dangdut.
2: Halo. Dangdut adalah kita, Bun Randi. Apa kabar?
0: Kabar baik, luar biasa. Dari Polman lagi nih?
2: Ya, betul.
0: Betul, Bang Sidan, ya?
2: Betul.
0: Sehat, Ki, Bang Sidan?
2: Cuaca di... Alhamdulillah, cuaca di sini lagi panas ini, Bun Randi.
0: Panas, Ki, juga? Nggak, Ji?
2: Iya, lagi anu nih. Sini lagi kemarau. Sudah kemarau sudah lama ini, tidak pernah hujan.
0: Bagaimana gempa ya tadi itu dirasakan tempatnya juga?
2: Iya dirasakan juga.
0: Tidak ada yang rusak?
2: Tidak ada sih karena apa namanya tidak terlalu ya mudah-mudahan tidak ada sih gempa susulan lagi.
0: Betul.
2: Karena kekuatan gempanya juga cukup kecil jadi ya tidak ada sih masalah aman-aman saja.
0: Begitu ya tapi iya, cukup bikin kaget itu bahaya juga ya.
2: Iya.
0: Iya. Sehat-sehat untuk Bang Sidan dan keluarga di sana ya.
2: Amin.
0: Oke, Bang Sidan mau diputarkan lagu siapa ini?
2: Lagunya Imam S. Arifin Tiada Duanya.
0: Tiada Duanya dari Imam S. Arifin. Baik, ditunggu ya. Nanti. Lanjut.
2: Kirim salam buat ada tadi Pak Salman, terus ada Oni, ada Dina, ada Anto Dentekan Duri, ada Piko Sarip. Terus ada Pak Cok Heruding, ada Purnama Sari, ada Amar, Rania, terus ada Muhammad Nanda, ada Ipida Dibala, terus ada Bobi KW Sacor Maulana, ada Lesardino Pagilai Ruangani, terus ada Ani di Boteng, ada Sahara di Galeke, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulan di Adi-Adi, terus ada Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Brahani kami semua, ada Kande Saki juga, terus ada Albar, ada Kande Janggo, ada juga Buah Janggok di Kakulasang ya. Terus ada Bunda Adi, ada Gunawan di Salari, Pak Mahir, Pak Coy Ruding, Pak Syukur dan Mbak Abdurrahim di Kota Kartanegara, ada juga Ina di Selayar, ada Ira di Majene.
0: Ya, yang terakhir Mas Sidan.
2: Ada Bunda Dimati, Bu Norma di Babana, Bu Norma, Bu Murni, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh, baik. Terima kasih.
2: Buat Bun Randia, ada lagunya Bun Randia?
0: Iya, nanti kita disiapkan.
2: Ya buat Bun Radia lanjut wasiat sehat-sehat selalu terima kasih.
0: Amin.
2: Banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda mendengarkan Cek Fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi bahwa nilai tukar rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF. Faktanya klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ada kaitannya antara pelemahan rupiah dengan keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari IMF. Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini terjadi akibat kombinasi dari berbagai macam faktor, termasuk konflik di Timur Tengah dan juga tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang tinggi. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Hal ini tidak benar, pendengar, setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Mensesnek, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan di tahun 2026. Dan saat ini dicermati terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan yang pertama terlihat dari gerakan wajah Menteri Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Dan berdasarkan Hive Moderation, konten yang menampilkan hal tersebut adalah terdeteksi dihasilkan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana rasanya ya dinyanyikan lagu yang romantis sore-sore begini sama Imam S. Arifin. Luar biasa, keren ya. Baiklah, untuk yang masih bersama kita di sini di Prodangdut, terima kasih. Jadi siaran RRI Mamuju, pendengar bisa juga diakses ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Jadi kita hadir untuk Anda juga untuk merangi ataupun juga meng-counter berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar di media sosial, karena banyak memang yang sekarang ini sudah makin canggih. Video bisa dihasilkan dengan AI yang memang sangat mirip dengan orang aslinya gitu ya. Jadi perlu hati-hati. Kami hadir untuk Anda setiap hari pukul 15 sama pukul 18 untuk memberikan informasi kepada Anda agar berita-berita yang tidak benar ini bisa kita hindari dan terhindar dari segala macam bentuk penipuan gitu ya. Oke, dan baik, kita mau teruskan untuk yang sudah gabung di sore hari ini. Kita terima dulu yang gabung lewat WhatsApp kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asriani kah?
1: Iya, apa kabar ini, Bang?
0: Asriani di Majene ya?
1: Iya.
0: Di sini kabar baik. Di sana
1: alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga.
1: Iya.
0: Lagi di mana nih? Kayak rame-rame di belakang. Ada acara apa?
1: Saya enggak lagi kumpul-kumpul ini, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Di rumah sendiri atau di rumah keluarga?
1: Ya, di rumah sendiri.
0: Oh, gitu. Oke. Iya. Oke. Mau lagu apa, Sri nih?
1: Kalau boleh, Bang, lagunya Triomi, Mau Lagi.
0: Judulnya Mau Lagi dari Triomi.
1: Iya.
0: Oh, Mau Lagi. Oke deh, nanti kita coba carikan lagunya. Yeah. Sriani.
1: Iya.
0: Ya, lanjut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Salam buat semuanya. Yeah. Saja, Bang, tanpa ada yang terkecuali. Ucapannya selamat sore.
0: Siap.
1: Untungnya Bang Randi sehat selalu bersama keluarga dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, Bang, banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Asriani di Majene. Tadi juga ada pesan yang masuk, saya lupa bacakan ya, dari Yan di Boteng. Mau dengar lagu Dewi Sutra, Satu Rasa Satu Cinta. Kirim salam untuk Amar, Endi di Sopeng, Dharma dan semuanya tanpa terkecuali. Ada juga Ibu Dian di Mamuju yang mau dengar lagu Lilis Karlina, Kangen, lagunya untuk Ibu Murni di Kali Mamuju. Ucapannya salam berduri-duri. Wih, tajam itu ya. Banyak ini yang berduri. Ada juga buah yang enak itu. Durian ya. Oke, makasih sudah hadir di Pro Dangdut. Berikut masih di ujung telepon kita sapa. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, mantap sekali. Lengkap itu. Dari yeah. Pulkar.
2: Iya. Yeah.
0: Makasih si Patua sudah hadir lagi di sini.
2: Iya, yeah, alhamdulillah. Oh. Bisa lagi hadir.
0: Oh, dikira ini ketiduran Ki Enda Ji.
2: Enggak ketiduran Kak saya.
0: Oh.
2: Gak mau ketidur kalau
0: belum pikir Pro Dangdut.
2: Siang karena
0: mau begitu.
2: Tambah gemuk nanti.
0: Bagus itu kalau gemuk.
2: Ayo tidak kubu kalau tambah gemuk kalah.
0: Oh, tapi jangan terlalu ya. Oke. Baik, kita mau kasih lagu siapa?
2: Punya Iis Ariska.
0: Yang mana?
2: Mulut manis hati berduri.
0: Mulut manis, hati berduri.
2: Iya.
0: Oh, seperti Budian tadi bilang ada yang berduri-duri.
2: Iya.
0: Oke deh, oke. Tunggu Ki nanti dihadirkan.
2: Salah.
0: Oke.
2: Ada tadi Asriani. Ada juga Haji Tendeng. Ada juga Haji Jamili. Ada juga Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Sahara. Bansi dan KMS, Broi, Pak Core, ada juga Asri Timur, ada Ibu Murni, ada Erwing, ada juga Mama Nanda, ada Benawan Selari, ada juga Dina, ada juga Bobby.
0: Yang terakhir siapa?
2: Ya, ada juga Anti.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Buat Bang Rendi, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, terima kasih ya.
2: Keluarga. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga saya sapa ada Yanti yang mau diputarkan lagu dari Sri Devi judulnya Mataharimu. Oke Yanti, terima kasih. Nanti kita hadirkan lagunya ya. Di mana Yanti ini tempatnya? Oh, di Pulau Karampuang ya. Oke deh. Akhirnya ada juga yang lain ini dari Pulkar. Saya ke yang berikut. Masih kita sapa dulu yang ada di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut ada lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Oke, waalaikumsalam. Campa lagian, gabung lagi. Betul?
3: Iya.
0: Oke, Dede Bang Bob ini.
3: Iya.
0: Stay terus Bang Bobby di depan RRI.
3: Ini, di depan RRI ini di.
0: Terus. Ada infonya tadi Bang Zidan itu siarannya RRI di sana mati katanya.
3: Iya, kadang mati, tadi mati beberapa menit ini.
0: Oh gitu.
3: Alhamdulillah anu kembali
0: bagus. Sudah ada lagi sekarang.
3: Iya.
0: Oh, itu sudah kita sampaikan di ini ya. Di tim teknik supaya ditangani apa kendalanya. Jadi tenang Ki di sana. Sudah ditangani. Lanjut Bang Bobby, mau lagu siapa?
3: Lagunya Mansures.
0: Mansures. Mana itu?
3: Apa ya?
0: Apa ya?
3: Lupa judulnya ini.
0: Aduh, apalagi saya lupa juga.
3: Untuk apa lagi?
0: Oh, untuk apa lagi? Baiklah, disiapkan.
3: Oke. Nah, langsung menyapa buat yang baru lewat, ada Ibu Darmawati.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Ibu Norma, Ibu Lia, Ibu Murni, Pak Salmang, Widang, Said S, Akriani, Alia, Purnama Sari. Ada Coherudin, Papa Ulang, Hani Boteng, Nida, ada Pangeran Kodok, Arania, Ali Sardino, Muhammad Sar, Ani Irwan, Padile, Dayanti, Dina, Oni, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Oke, Bung Rendi, makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia lagu Lilis Karlina ya, Kangen. Lagu ini tadi yang minta ada Ibu Dian, katanya dispesialkan untuk yang di Golok 5. Katanya simak lagunya. Oke deh, terima kasih. Dan baik, teruskan lagi untuk sore hari di Prodangdut Dangdut adalah kita. Saya Randy masih menemani Anda sampai jam 4 sore nanti. Jadi untuk informasi juga umat muslim hari ini ya, untuk Mamuju dan sekitarnya, waktu asar pukul 15:36. Saya ke yang berikut yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Prodangdut
1: Dendut negara kita.
0: Baik, dari siapa ini, di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Sehat kabarnya Ki Ani?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau
0: sekarang? Luar biasa baik juga. Masih di rumah sakit ini, jaga ponakan.
1: Iya masih. Oh, tapi masih. Rencana mau berangkat ini.
0: Berangkat. Ke mana itu
1: ya,
0: berangkatnya?
1: Mau balik. Ya mau balik
0: lagi. Oh, sudah mau kembali.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Oke, baik. Sehat-sehat bersama keluarga ya, Ani. Oke deh.
1: Iya.
0: Lagu apa untuk Ani?
1: Lagunya Nur Halimah, Cemara Biru.
0: Cemara Biru?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kalau belum terputar.
0: Belum. Nanti kita coba hadirkan. Teruskan, iya. Silakan, Ki.
1: Kirim salam buat dia di Mamuju Tengah, ada Ibu Murni, Bu Dharma, ada juga Pak Mahri Tepalan, ada Pak Salman, ada Pak Bran, ada Sri Gautimor, ada Erwin, ada Antu Duri, ada juga Bain Putra, ada Pak Sultan, ada juga si Dendi Pulman, Acore, Kak Bobby. Sepuluh lagi, dan pokoknya buat semuanya aja pendengar di Prodangdut sore ini.
0: Oke.
1: Sebuah Randy, semoga sehat selalu sama
0: Amin,
1: keluarga.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani yang ada di Boteng. Saya lanjut ke yang berikutnya lagi. Selamat sore Prodangdut. Prodangdut. Mana ini yang ditelepon? Oke deh, jadi ada suaranya ya. Yang lain kita terima yang gabung di telepon WhatsApp dulu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Dari siapa, di mana ini?
1: Ya dari Adi-Adi.
0: Adi-Adi. Oh, Mida di Adi-Adi. Sehat Ki kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Kalau Bung Randy?
0: Kabar baik juga. Banyak sekali anak ayam tak itu. Terdengar.
1: Bung Randy.
0: Kenapa?
1: Masih masak, kasih masak kak ini ayam tuh.
0: Kenapa bisa dikasih masak nak bunyi?
1: Dikasih makan.
0: Oh, dikasih makan. Oh, pantas ngumpul ya.
1: Iya.
0: Kalau mungkin bicara itu nabi bilang saya juga. Oke deh, oke. Kayaknya masih bisa, ya. Langsung putus. Minta request lagu langsung putus. Terima kasih ya. Kalau kurang bagus jaringan tak, ini requestan lagunya dikirim pesan saja. Nanti kita bacakan requestan lagunya. Saya coba lagi untuk terima. Selamat sore. Omida lagi gabung. Halo.
1: Putus sih.
0: Iya, langsung ke lagunya supaya tidak putus lagi, cepat. Evita Mala itu. Apa judulnya?
1: Tabir.
0: Tabir. Oke deh. Lanjut.
1: Salam ada Ani di Boteng. Ada juga Bapak Rizal Taludu, Bapak Ulan Diadi, Pak Guru di Tapalang, ada juga Ban Sidang, Anto, Asri Luwut Timur, ada juga Pak KMS, Maulana, dan semuanya Bung Randi tanpa terkecuali.
0: Baiklah, terima kasih Wida. Ya,
1: Pak Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, sesaat lagi akan azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
2: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sri Devi DA ya. Dan baik pendengar, sayang sekali untuk Pro Dangdut sore hari ini sudah di penghujung waktu, jadi tidak bisa terima telepon lagi dan juga ada requestan mungkin yang belum sempat kita hadirkan gitu ya. Semoga di pekan depan bisa, ataupun juga esok hari ya, hadir lagi Pro Dangdut untuk Anda. Jadi terima kasih untuk semuanya, kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randy, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Kanal informasi dan inspirasi di Mamuju sore ini. Pendengar, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan di sore hari ini, beranda Stacita Nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Iya. Jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu. Kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

ISRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan

0: Amelia Buru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri

0: suka-duka yang kami hadapin awal-awal merintis itu jatuh bangun. Memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT Wan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT Wan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT Wan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi

0: Buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan pembangunan gunung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak, ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserakan.

0: bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
1: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawasi maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
0: mengawasi
1: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya. Itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan gitu. Tempatnya silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
0: Iya.
1: Itu sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
0: Iya.
1: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
0: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
1: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
0: Iya, main buang aja.
1: Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
0: DLH saja.
1: Kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
0: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
1: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
0: Betul.
1: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
0: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
1: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
0: Oh, Si Piwang.
1: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
0: iya, khusus gitu.
1: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu
0: Misalnya selain, ke sekolah
1: Itu

0: Sudah. Di tempat masuk ke desa-desa itu di mana saja, Bu?
1: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
0: Orang sadar apa enggak?
1: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Yeah. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
0: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
1: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
0: Iya, momen khusus itu
1: mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
0: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Dengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

semoga di sore ini masih tetap kuat ya, walaupun mungkin sudah jelang saat-saat beristirahat nih seperti ini. Seperti kata Tulus ya, semoga masih dengan semangat yang sama. Dan baik pendengar, sore hari ini kita akan hadirkan sesaat lagi tepat pukul 17 Gema Saripati Maju yang disiarkan dari RRI Makassar.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini kita menyapa Anda kembali dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 yang akan menghantarkan ragam informasi sewilayah Korwil 4 dari berbagai lokasi tentunya bersama RRI Makassar, RRI Bone, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Ampana, serta RRI Toli-Toli. Dan bersama saya, untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya, Arvan Yusri. Kita langsung hadirkan informasi yang pertama. Masih di wilayah Sulawesi Tengah dari RRI Toli-Toli. Ya, akan kami hadirkan informasinya bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Toli-Toli. Kami hadirkan informasi mengenai harga sejumlah kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli stabil, bahkan beberapa terpantau mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Memasuki awal bulan Juli 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di pasar Susumbolan Toli-Toli stabil, bahkan beberapa harga terpantau mengalami penurunan. Pengelola pasar Susumbolan Toli-Toli, Mastang, kepada RRI menyebut harga sembako yang turun di pekan ini, yakni cabai rawit, cabai keriting, dan tomat, sementara bawang merah, bawang putih masih di harga sebelumnya Rp40-45.000 per kilogram. Menyinggung kondisi cuaca akhir-akhir ini, belum berdampak pada ketersediaan stok sembako yang masuk ke pasar Susumbolan.
4: Hari ini harga sembilan bahan pokok ada terjadi beberapa penurunan. Seperti rica kecil itu dari 65 turun ke 50. Sedangkan rica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga. Sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Susumbolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
3: Sementara itu, Ibu Sunusi, penjual beras di pasar Susumbolan, kepada RRI menyebut untuk harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan karena petani belum panen dan naiknya harga pembelian beras dari tingkat distributor. Dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram, saat ini beras dijual rata-rata untuk beras lokal Rp14.500 per kilogram, sementara beras Makassar Rp16.000 hingga Rp16.000 per kilogram.
5: Rp13.000 dijual kan dulu, sekarang tidak ada, sudah Rp14.000 dijual ke Rp14.000. Mudah, 700. Dulu ada 13, ada 13 setengah, ada 14, bahkan 14 setengah, 15. Mudahnya saja Makassar, kalau dijual 16, mudah juga.
3: Seperti diberitakan saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Namun untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih aman hingga Desember 2026 nanti.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Arvan di Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana sore ini. Selamat sore rekan Novian.
6: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana DPRD Tojo Una-Una, dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lama Huseng. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal, termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produksi warga lokal di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
8: Kita di DPRD Tojo Una-Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
7: DPRD Tojo Una-Una menurut Ilham Lama Huseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Dari Ampana selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Barat, Kota Mamuju bersama rekan Randi. Selamat sore rekan Randi.
9: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari Mamuju.
9: Terima kasih. Informasi dari Mamuju, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD Perubahan tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
11: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini, Pak.
12: Insya Allah, kita tambahkan di perubahan. Ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya, kita lihat program-program ya apa yang efektif, yang tidak efektif, mana yang kita coba memilah. Insya Allah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
11: Berarti dianggarkan kembali sampai akhir tahun gitu.
12: Insya Allah, insya Allah.
10: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
9: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi dari Mamuju. Untuk informasi berikutnya, pendengar, kami akan menyapa rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Selamat sore, rekan Jihan.
13: Ya, selamat sore, rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari RRI Kendari.
13: Ya, baiklah mendengar, BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
14: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
15: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
14: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
15: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
13: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Makassar bersama rekan Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kami menyapa rekan Bu Husuda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Husuda.
16: Baik, selamat sore rekan Arfa Yusri di Program 1 Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau, Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang juga ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kampung Tori. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuangan bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulkuh, menurunkan laporannya.
17: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
18: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kampung Tori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
17: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit, Pak. Puskesmas Utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
18: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarton menambahkan, berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapuntori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini, bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapuntori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
17: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di Pak dan terbuka begitu Pak, hanya pakaian saja Pak, pakaian yang beralaskan kain ini, kain selimut di lantai tegel lagi Pak yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah sampai tadi pagi itu masih stabil Pak kesehatan.
18: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
16: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Baubau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Arvan Yusri di Program 1 Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Stasiun Produksi Baubau ya. Nah, kita ke Kota Watampone bersama rekan Imran Bate dari RRI Stasiun Produksi Bone sore hari. Selamat sore rekan Imran.
19: Selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Silakan informasi Anda dari RRI Bone.
19: Baik, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, kami ulang, Kabupaten Sinjai, mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
20: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih jauh lebih besar dibanding kuota bantuan yang diterima tahun ini. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, tahun 2026, Kabupaten Sinjai hanya memperoleh kuota rehabilitasi sebanyak 247 unit rumah dengan total anggaran sekitar 4,9 miliar rupiah.
21: Malah kita lagi lobby-lobby ini untuk penambahan di pusat dan mudah-mudahan nanti juga ada di APBD perubahan. Yeah. Karena kan target kita kan sekitar 7.000. Yeah. Masih ada data kami kurang lebih 7.000-an lah untuk rumah tidak layak huni di Sinjai. Hampir tersebar di kecuali 49. Ini yang belum kami sentuh, kecamatan 49.
20: Andi Sarifuddin menambahkan, untuk tahun ini bantuan RTLH bersumber dari APBN sebanyak 230 unit, APBD Provinsi Sulawesi Selatan 10 unit, dan APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 7 unit. Setiap rumah memperoleh bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan, sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah.
19: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Bone. Kami kembalikan ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Andi Branbati dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Perdagangan memastikan stok beras SPHP masih aman di Kota Parepare. Hermira Rosmala menurunkan laporannya.
22: Pemerintah Kota Parepare terus memantau ketersediaan beras SPHP dan distribusi bulog ke pasar-pasar Parepare dengan turun langsung ke semua wilayah untuk memantau. Kepala Dinas Perdagangan Haja Andi Wisna TSE MSI saat dihubungi RRI mengatakan, terkait beras SPHP, Dinas Perdagangan terus melakukan stok beras Public Service Obligation atau PSO yang tersedia hingga mencapai 153 ribu ton dan dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menegaskan stok beras yang tersedia saat ini berada pada kondisi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Parepare.
3: Ya, tetapi ya pada dasarnya intinya itu amannya kita di Kota Parepare. Kalau ambil di bulog itu, tidak ada yang jual di atas head. Semua tidak melampaui. Tetapi karena kekurangan misalnya masih butuh ini pedagang, diambil distributor selain bulog, itu kadang dia jual di atas head. Ya, tetapi pada dasarnya yang di pasar Lekesi itu jualnya adalah tidak ada di atas head. Iya, pernah ada yang bulan lalu itu saya turun pengawasan bersama tim teman-teman terkait dengan adanya laporan. Jadi saya berkunjung ke pedagang tersebut dan menyampaikan saya ambil di distributor di luar dari bulog.
22: Andi Wisna menambahkan, dengan kondisi stok yang melimpah serta harga yang tetap terjangkau, pemerintah dan bulog Parepare memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga stabil, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Jumlah stok yang melimpah membuat bulog memiliki opsi untuk mendistribusikan sebagian pasokan keluar Provinsi Sulawesi Selatan, selain tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Emi Bofada, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Masih informasi dari Makassar. Saudara, Makassar menjadi tuan rumah temu ilmiah regional. Soroti peran industri halal di era digital. Berikut akan dilaporkan rekan Aan Ariska.
4: Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 mulai digelar di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Forum tahunan ini mempertemukan mahasiswa dan pegiat ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Kegiatan ini untuk bertukar gagasan serta memperkuat jejaring akademik. Ketua Panitia Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 Ahmad Saki mengatakan, selama 4 hari pelaksanaan kegiatan ini, peserta mengikuti beragam rangkaian kegiatan, mulai dari seminar nasional, kompetensi ilmiah, benchmarking, farewell, hingga malam peranugrahan. Kegiatan ini mengusung tema optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital dalam mendorong penguatan ekonomi syariah.
5: Pertama kali ini tentunya berdasarkan tema yang kita ambil, yaitu peran optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital. Jadi kita mengharapkan di sini adanya peran dari industri halal itu sendiri, bagaimana industri halal ini bisa membuat ekonomi syariah ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi syariah saat ini. Begitu juga dengan perkembangan digital saat ini. Karena kita lihat di sini bahwa digital semakin berkembang, pastinya juga berpengaruh pada ekonomi syariah itu sendiri.
4: Temu ilmiah regional ini sendiri merupakan agenda tahunan dari Forum Kajian Ekonomi Islam Regional Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Tahun ini, 4K Celebration UIN Alauddin Makassar dipercaya menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Sebanyak 61 peserta dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin, IAIN Palopo, Universitas Muslim Indonesia, serta perwakilan dari Maluku mengikuti kompetisi dan berbagai agenda ilmiah lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk informasi penutup Gemas Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menuju RRI Palu, ada rekan Joko Nur Cahyo di sana yang bertugas. Selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
23: Selamat sore rekan Arfan di RRI Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda.
23: Baik, terima kasih. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika kepedulian menjadi kunci kota yang bersih. Bersama reporter Iksan Setiadi.

0: Sebuah kota tidak dinilai hanya dari megahnya bangunan, ramainya lalu lintas, atau pesatnya pembangunan. Sebuah kota juga dikenali dari hal-hal yang sering luput dari perhatian. Dari lorong-lorong kecil yang bersih, dari saluran air yang bebas sampah, hingga dari kesadaran warganya menjaga ruang hidup bersama. Di kota Palu, upaya membangun wajah kota yang bersih terus dilakukan. Armada pengangkut sampah beroperasi setiap hari. Tempat pembuangan disediakan, regulasi diperkuat, pengawasan ditingkatkan. Namun di balik semua itu, pemerintah masih menemukan persoalan yang sama. Tumpukan sampah liar, pembakaran sampah di kawasan pemukiman, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terjadi di sejumlah titik. Persoalan yang sesungguhnya bukan lagi terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Pemerintah Kota Palu memandang pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, menambah armada, menyediakan bak sampah, ataupun mengangkut sampah setiap hari hanyalah bagian dari sistem. Sementara akar persoalannya berada pada perubahan perilaku. Karena itulah, pemerintah Kota Palu memperkuat implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi turunan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, larangan membakar sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi bagian dari upaya membangun disiplin masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menegaskan bahwa regulasi harus dibarengi dengan konsistensi, penegakan hukum, dan kepedulian warga.
1: Kemudian konsistensi kita tuh terhadap penegakan perda itu sendiri. Kemudian kesadaran masyarakat. Hari ini kita lakukan sanksi misalkan. Masyarakat mulai tuh, mulai bagus lagi gitu kan. Tiba-tiba minggu depan mulai lagi. Kita konsisten, ini yang kita inginkan kepada para aparat kita itu, bagaimana konsistensi itu dilakukan setiap hari, melihat akhirnya supaya sanksi itu bisa dikenakan benar-benar, jadi konsisten, benar-benar tepat mereka dikenakan sanksinya berapa kan. Sudah ada kenakan, nah kita berharap dari denda yang kita kenakan itu menjadi efek jera buat mereka yang melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu ya, melakukan pembakaran sampah ya pada tempatnya seperti itu.
0: Hasil pemantauan pemerintah Kota Palu menunjukkan sebuah fakta yang menarik. Sebagian besar lingkungan rumah warga terlihat bersih dan terawat. Namun ketika memasuki ruang-ruang publik, kondisi yang berbeda masih ditemukan. Sampah menumpuk di sudut jalan, drainase dipenuhi limbah rumah tangga, lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, persoalan ini memperlihatkan bahwa kesadaran belum sepenuhnya berubah menjadi kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya kebersihan, tetapi belum semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di luar batas rumah mereka. Karena itu pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke lingkungan pemukiman, sembari mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga ruang publik.
2: Sedianya bukan karena ketidaksadaran, tapi ketidakpedulian sebenarnya. Kalau mau dibilang sadar, masyarakat sadar akan kebersihan. Kenapa? Buktinya di rumahnya bersih.
3: Iya.
2: Tapi di luar rumahnya, ya mohon maaf. Ya, tidak di. Jadi kesadarannya ada, tapi kepeduliannya yang kemudian menjadi perhatian.
0: Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah lingkungan di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari unit pemerintahan paling kecil. RT 1, RW 1 tidak memulai gebrakannya dengan proyek besar, tidak pula dengan anggaran yang besar. Perubahan dimulai dengan mendengar. Ketua RT bersama warga memetakan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berdiskusi, mencari penyebab, lalu menyusun solusi yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadwal pengangkutan sampah ditata ulang, kerja bakti menjadi agenda rutin. Setiap lorong memiliki penanggung jawab. Komunikasi warga dibangun melalui kelompok-kelompok kecil hingga media digital. Bahkan, lomba kebersihan antar lorong dijadikan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi bukan hanya terlihat dari berkurangnya sampah, tetapi juga dari berubahnya cara pandang masyarakat terhadap ruang bersama.
4: Ada ikatan emosional di sana, yang tadinya tidak mau bergerak, akhirnya mau bergerak. Itu hanya kami minta 1 jam setengah, tidak bisa lebih daripada itu, karena warga memiliki juga kegiatan-kegiatan lain dengan keluarganya. Jadi 1,5 jam sudah cukup seperti itu. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat menghiburlah untuk masyarakat. Misalnya makan bareng, misalnya kumpul berhadiah, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Di RT 1 saya pikir sudah banyak berubah saat ini. Warga sudah sadar, tidak perlu lagi saya kontrol, misalnya harus setiap hari saya masuk keluar lorong. Tetapi mereka sudah bertanggung jawab.
0: Pengelolaan sampah sesungguhnya bukan hanya persoalan kebersihan. Ia merupakan ukuran kedisiplinan masyarakat, cermin kualitas tata kelola sebuah kota, dan wujud nyata kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Pemerintah dapat menghadirkan regulasi, dinas dapat menyiapkan armada, petugas dapat mengangkut sampah tiap hari. Namun kota yang bersih hanya dapat terwujud ketika masyarakat memutuskan untuk tidak lagi melihat sampah sebagai urusan orang lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota menjaga lingkungannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang diangkut, melainkan oleh seberapa besar kepedulian yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan dari lorong-lorong kecil di Kota Palu, harapan itu sedang dibangun sedikit demi sedikit melalui langkah sederhana yang dilakukan bersama.

0: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Kami yang bertugas sore ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar. Arfan.
1: Terima kasih rekan Joko Nurcahyo dan teman-teman di RRI Palu. Pendengar RRI dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi kami dari wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arfan Yusri, rekan Zaid Daming, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi.

evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

0: RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.
1: Kupandang raut wajahmu.

0: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana angin puting beliung. Pertama, pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang dapat dipercaya. Siapkan alat komunikasi yang berdaya baterai untuk menerima informasi terkini. Kedua, rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi yang cepat dijangkau. Latih anggota keluarga atau rekan kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Ketahui lokasi tempat perlindungan darurat di sekitar Anda, seperti ruang bawah tanah atau tempat yang tahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu tempat-tempat tersebut. Keempat, tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, senter, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, identifikasi tempat terbuka dan aman. Tentukan tempat terbuka yang aman dari pohon atau struktur yang bisa roboh. Jauhi kaca jendela dan area dengan potensi benda terbang. Keenam, penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan termasuk atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin dan terpasang dengan baik. Ketujuh, komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah bahaya reda untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama angin puting beliung. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, hindari kabel listrik yang terputus atau bangunan yang rusak. Periksa sekitar untuk mengidentifikasi resiko tambahan seperti pohon tumbang atau material bangunan yang mungkin masih berbahaya. 10. Bantu sesama. Setelah kejadian, bersedia membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Koordinasikan bantuan bersama pihak berwenang dan komunitas sekitar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni yang akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju per jam pukul 6 waktu Indonesia Tengah sore hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Cek fakta.
1: Cek fakta, Raffi Ahmad mengakui merekomendasikan pengasuh anaknya, Lala, menjadi wakil kepala BGN. Sebuah unggahan pendengar di media sosial menarasikan bahwa utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad memberikan pernyataan mengenai asistennya, Sela Lala atau Mbak Lala, yang diisukan menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional. Unggahan tersebut pendengar menampilkan gambar seolah-olah Raffi Ahmad mengatakan bahwa dirinya yang merekomendasikan Mbak Lala kepada Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan tersebut karena dinilai berpengalaman dalam memberikan gizi kepada anak-anak. Namun berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata tidak ditemukan pernyataan resmi dari Raffi Ahmad yang menyebut dirinya merekomendasikan Mbak Lala menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional. Gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata merupakan hasil suntingan. Unggahan aslinya berasal dari akun media sosial milik Kompas dengan judul Rans milik Raffi Ahmad bersiap IPO tawarkan harga Rp135 hingga Rp170.000 per saham. Cek fakta selanjutnya, Purbaya melarang masyarakat ikut program dana hibah selain dari pemerintah. Sebuah unggahan pendengar di media sosial menampilkan sosok yang diklaim sebagai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam video tersebut pendengar atau dalam unggahan tersebut, ia seolah-olah mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti program dana hibah selain yang berasal dari pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat mendaftar ke program dana hibah yang disebut sebagai program resmi pemerintah dengan alasan dana tersebut akan dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan. Namun pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ternyata tidak ditemukan pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa maupun dari Kementerian Keuangan yang melarang masyarakat mengikuti program dana hibah selain dari pemerintah atau juga mengajak masyarakat mendaftar melalui nomor telepon tertentu.
2: Cek fakta.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."
1: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشى

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

Demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama kami dalam rangkaian siaran malam Pro 1 RRI Mamuju di malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, dan untuk semuanya tentunya jangan lupa melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Tengah mendatang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Sulawesi Barat yang akan menyajikan informasi terbaru terkini seputar Sulawesi Barat.

0: surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."
1: كان أحسن وأحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه المأساة هذه اللي بشوفها لكل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

0: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat paudul, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alabe tamau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, muak male tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan manfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dia entom anu sama sih aku di masih gitu tapi di luar jolo macerito.
0: Ya berarti mau nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa nama tamar di masih mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Warta Sulawesi Barat edisi 9 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan tambahan anggaran TPP PNS dan gaji P3K hingga akhir tahun. Gempa magnitudo 4,7 mengguncang Selat Makassar. Getaran dirasakan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Barat dan juga wilayah Sulawesi Selatan. Inilah Warta Berita Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar dalam rangkaian Warta Sulbar hari ini, sebanyak 5.250 unit bantuan rumah program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat Sulawesi Barat. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Ya, rapat koordinasi ini adalah tindak lanjut.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, membuka rapat koordinasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Mamuju pada Rabu 8 Juli 2026. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan Gubernur Sulbar dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Jakarta beberapa waktu lalu. Junda Maulana mengatakan dalam pertemuan tersebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan alokasi sebanyak 5.250 unit BSPS bagi masyarakat di Sulawesi Barat. Adapun alokasi BSPS akan tersebar di seluruh kabupaten di Sulbar dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan berbagai pertimbangan termasuk bantuan perumahan yang telah diterima sebelumnya. Adapun rinciannya yakni Kabupaten Majene menerima sebanyak 1.000 unit, Kabupaten Mamuju Tengah 1.050 unit, Kabupaten Polewali Mandar 1.043 unit, Kabupaten Mamuju 757 unit, Kabupaten Mamasa 700 unit, dan Kabupaten Pasangkayu sebanyak 700 unit. Menurut Sekda, Pemprov Sulbar ingin memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran. Karena itu sesuai arahan gubernur, setiap calon penerima bantuan akan didukung melalui program sertifikasi tanah gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sebelum rumah dibangun.
1: Ya, rapat koordinasi ini adalah tindak lanjut ya dari hasil pertemuan Pak Gubernur bersama Pak Menteri Perumahan Bapak Marwarar Sirait ya di Jakarta kemarin, yang dimana Pak Gubernur ini dipanggil khusus oleh Pak Menteri, kemudian disampaikan bahwa Kementerian Perumahan akan memberikan bantuan swadaya perumahan kepada Sulawesi Barat sebanyak 5.250 unit yang diberikan. Lalu untuk melancarkan, ya, mensukseskan program ini, maka kita barengi dengan pensertifikatan gratis, ya, sebagaimana arahan Pak Gubernur, bahwa kita beri kejelasan hak dulu kepada para masyarakat yang akan dikenai sasaran. Kenapa? Jangan sampai yang dibangun bukan miliknya, sehingga kita melakukan koordinasi dan alhamdulillah kita langsung menindaklanjuti dengan rapat koordinasi.
2: Lebih lanjut, Junda Maulana optimis apabila pelaksanaan program berjalan baik, tepat sasaran, dan didukung kejelasan status kepemilikan lahan, Sulawesi Barat berpeluang memperoleh tambahan dukungan program serupa dari pemerintah pusat pada tahun-tahun mendatang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar datang dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat yang mendorong petani kakao untuk menjaga konsistensi produksi demi memperluas pasar. Bersama laporannya dengan reporter Asmi Saleh.
3: Produk kita sudah mulai dikenal, tapi ada satu PR, yaitu petani-petani harus punya konsistensi dalam melakukan produksi.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mendorong petani kakao di daerah untuk menjaga konsistensi produksi guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Upaya tersebut dinilai penting agar produk kakao Sulawesi Barat mampu mempertahankan kepercayaan pelanggan termasuk dari luar daerah. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, potensi kakao Sulawesi Barat semakin mendapat pengakuan. Hal itu ia ketahui saat menghadiri kegiatan Mandarpreneur yang mempertemukan pelaku usaha dan pelaku ekonomi kreatif di daerah. Menurutnya, produk olahan kakao Sulawesi Barat mulai dikenal oleh pasar. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni memastikan memastikan kontinuitas produksi di tingkat petani agar permintaan pasar dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Ia menjelaskan, tantangan utama sektor kakao tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas hasil produksi, tetapi juga kemampuan menjaga ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Menurutnya, faktor musiman maupun berbagai aktivitas sosial di masyarakat tidak boleh menjadi penghambat produktivitas. Suri menilai, keberlanjutan produksi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun daya saing komoditas kakao Sulawesi Barat. Pasar khususnya, pelanggan tetap dari luar daerah membutuhkan kepastian pasokan agar hubungan bisnis dapat berlangsung dalam jangka panjang.
3: Kemudian juga pengolahan coklat. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menghadiri Mandarpreneur dan di sana diinformasikan bahwa produk kita sudah mulai dikenal, tapi ada satu PR, yaitu petani-petani harus punya konsistensi dalam melakukan produksi ya, sehingga ketika sudah ada pelanggan dari luar itu kontinuitasnya bisa terjaga. Kita harus bisa menjaga walaupun kita punya sisi-sisi musiman ya, ada musim kemarin sempat musim kan kita ada perayaan-perayaan gitu. Walaupun kita melakukan perayaan-perayaan apapun itu, kita harus tetap menjaga produktivitas kita untuk menjaga supply ke konsumen yang sudah menjadi langganan di luar.
4: BPS Sulawesi Barat berharap kolaborasi antara petani, pelaku usaha, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Dengan produksi yang konsisten dan rantai pasok yang terjaga, kakao Sulawesi Barat dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Majene menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui penerapan pajak air tanah yang ditujukan bagi seluruh dapur makan bergizi gratis. Marhadi Umar melaporkan.
5: Kami itu membahas 4 tadi ya.
2: Pemerintah Kabupaten Majene menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui penerapan pajak air tanah yang ditujukan bagi seluruh dapur makan bergizi gratis atau MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, usai memimpin rapat terbatas bersama pengelola SPPG di ruang rapat Wakil Bupati pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam arahannya, Andi Rita Mariani menekankan bahwa setiap penggunaan air tanah pada fasilitas dapur tersebut wajib dikenakan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain kewajiban pajak, Wakil Bupati juga merinci sejumlah ketentuan operasional yang harus dipenuhi oleh para pengelola dapur MBG. Menurutnya, pengelola wajib memiliki izin untuk mendirikan atau melakukan perubahan bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait penggunaan air tanah, pengelola diwajibkan untuk memasang meteran air secara mandiri, bukan disediakan oleh pemerintah daerah. Seluruh dapur MBG juga diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
5: Kami itu membahas 4 tadi ya. Pembahasan ya, yang pertama adalah izin untuk membangun. Dan itu sudah ada ketentuan membangun, merubah, ya itu. Kemudian terkait dengan air, iya harus membayar. Kalau menggunakan air tanah berarti dia pasang sendiri meteran. Jadi bukan pemerintah yang menyiapkan, ya dia sendiri yang menyiapkan, dan itu harus. Yang berikut ada SHS-nya. Jadi ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Ya, alhamdulillah semua berjalan. Yang terakhir dengan pengelolaan sampah. Tadi kita juga diskusikan dan ini menjadi leading sektor dari DLHK.
2: Di sisi lain, menyikapi keterbatasan armada mobil sampah milik daerah, pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengarahkan pengelola dapur untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pengelola didorong untuk mengelola sampah organik, khususnya sisa makanan dan sayur, menjadi kompos agar tidak menjadi beban bagi sistem pembuangan sampah daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Selain itu, pendengar, pemerintah, koordinator BGN wilayah Majene mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Majene dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui penerapan pajak air tanah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
6: Koordinator BGN Wilayah Majene Muhammad Padli menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Majene dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui penerapan pajak air tanah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemkab Majene Rabu 8 Juli 2026, Padli mengungkapkan bahwa para mitra SPPG berkomitmen untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme perhitungan pajak air tanah yang ditetapkan pemerintah daerah. Ia memaparkan saat ini terdapat 29 dapur SPPG yang aktif beroperasi di Kabupaten Majene. Di samping itu terdapat 4 dapur yang saat ini masih dalam status tersuspend dan 1 dapur lainnya sedang dalam penanganan pasca kejadian luar biasa atau KLB pada bulan Januari 2026.
7: Kalau untuk kesepakatan dari mitra-mitra tadi, itu kita kembalikan dari pemerintah daerah, bagaimana regulasinya dari mereka, dan dari mitra tadi menginginkan untuk perhitungannya itu lebih jelas lagi supaya kita tidak bertanya-tanya atau tidak saling bertolak belakang, saling menyamakan persepsi. Mitra juga senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh Bapenda, pemerintah daerah Kabupaten Majene, untuk mendukung untuk membayar pajak air tanah yang digunakan di SPPG.
6: Lebih lanjut, menurut Padli, untuk 4 dapur yang tersuspend, seluruh persyaratan yang diminta sudah dipenuhi, sehingga pihaknya kini tinggal menunggu surat pencabutan suspensi dari pusat. Begitu pula dengan dapur yang mengalami KLB, laporan sudah disampaikan ke pusat dan kini tinggal menunggu izin untuk beroperasi kembali. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam liputan Warta Sulawesi Barat edisi 9 Juli 2026. Informasi selanjutnya dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Gempa magnitudo 4,7 mengguncang Selat Makassar. Getaran dirasakan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
9: Gempa bumi tektonik berkekuatan 4,7 magnitudo mengguncang wilayah Selat Makassar pada Kamis 9 Juli 2026 pukul 9.09 waktu Indonesia Tengah. Guncangan dirasakan di hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dengan intensitas yang bervariasi, namun dipastikan tidak berpotensi tsunami. Ketua Kelompok Kerja atau POKJA Geofisika Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar, Jamroni, mengatakan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar naik selatan Makassar pada segmen Somba yang berada di selatan Kabupaten Majene. Jamroni menjelaskan, gempa tersebut berkekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman 13 km. Pusat gempa berada sekitar 50 km dari Kabupaten Polewali Mandar. Ia menambahkan, guncangan paling kuat dirasakan di Kabupaten Majene dengan intensitas 3 hingga 4 MMI. Sementara di Kabupaten Mamuju, guncangan dirasakan pada intensitas 2 hingga 3 MMI. Di Polewali Mandar, getaran dirasakan pada skala 3 sampai 4 MMI. Hingga Pare-Pare dan Makassar dengan intensitas 2 hingga 3 MMI. BMKG menilai gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami karena terjadi di laut dengan magnitudo yang tidak terlalu besar.
10: Kekuatannya Pak ya 4,7, kemudian kedalamannya 13 km, kalau ada jarak yang dari Polewali Mandar kurang lebih 50 km titik gempanya. Hampir seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merasakan dengan intensitas yang berbeda-beda. Iya, karena ini terjadi di lautan ya. Kemudian juga kedalamannya yang dangkal. Tapi magnitudo tidak terlalu besar Pak, 4,7. Setelah terjadi ini sudah hampir 1 jam, tidak ada pergerakan atau air naik yang mesti dikhawatirkan.
9: Jamroni mengimbau masyarakat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sudah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional guna meningkatkan ketepatan penetapan desil yang menjadi dasar berbagai program pemerintah. Asmi Saleh melaporkan.
3: Tentunya ini adalah tuntutan agar data itu, dataset itu diupdate secara kontinu oleh pemangku semua yang diinstruksikan oleh Presiden menangani dataset ini.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN guna meningkatkan ketepatan penetapan desil yang menjadi dasar berbagai program pemerintah. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, ketepatan sasaran penerima program bantuan sosial masih menjadi perhatian utama masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data DTSN secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat tercatat secara akurat. Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan 4 kali titik review atau evaluasi desil sepanjang tahun ini. Mekanisme tersebut memungkinkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data nasional. Menurut Suri, keberhasilan pembaruan DTSN tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi diharapkan segera menyampaikan informasi terbaru agar data yang tercatat tetap sesuai dengan kondisi real. Suri menambahkan, layanan pembaruan data dapat dilakukan melalui kantor desa, kantor kelurahan, maupun kantor BPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan keterlibatan masyarakat, kualitas DTSN diharapkan semakin akurat sehingga penetapan desil dan penyaluran berbagai program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
3: Mengenai desil kan kita harus bicara dengan DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Saya sudah berulang kali menyampaikan beberapa waktu yang lalu ya bahwa masyarakat kan banyak masukan juga kenapa ketepatan sasaran itu menjadi pertanyaan yang utama dari masyarakat. Tentunya ini adalah tuntutan agar data itu, DTSN itu diupdate secara kontinu oleh pemangku semua yang diinstruksikan oleh Presiden menangani DTSN ini. Jadi DTSN ini update-nya sudah ditetapkan untuk tahun ini ada 4 titik review desilnya tadi ya. Nah untuk itu justru masyarakat diharapkan partisipasinya aktif, secara aktif untuk bisa menginformasikan, bahkan masyarakat itu bisa melakukan update informasi dari sosial ekonomi rumah tangganya terkait desil itu, tempatnya di mana, ada di kantor desa dan kantor kelurahan dan BPS seluruh Indonesia bisa.
4: BPS Sulawesi Barat menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas DTSN sebagai basis utama penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi nasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Pendengar atau MLKI Sulawesi Barat mengapresiasi penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diperingati setiap 13 Juli. Ahyan Irsyada melaporkan.
9: Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI Sulawesi Barat mengapresiasi penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diperingati setiap 13 Juli. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 135 tahun 2026. Ketua MLKI Sulawesi Barat, Cak Dwi Mulyadi, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perhatian pemerintah terhadap keberadaan para penghayat kepercayaan di Indonesia. Menurut Cak Dwi, penetapan Hari Kepercayaan menjadi momentum penting karena menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk para penghayat kepercayaan.
11: Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, termasuk pengakuan hari besarnya yang jatuh pada tanggal 13 Juli. Nah, ini adalah momentum yang sangat besar dan kami sebagai warga penghayat kepercayaan yang merasa bahwa negara sudah hadir kepada warga kami, yang artinya sudah memberikan ruang yang sama dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain yang ada di Indonesia.
9: MLKI Sulawesi Barat berharap penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin memperkuat penghormatan terhadap keberagaman, mendorong nilai toleransi, serta menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kampus di Sulbar dinilai belum inklusif bagi penghayat kepercayaan. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
6: Sebagian perguruan tinggi di Sulawesi Barat dan Selatan dinilai belum membuka ruang memadai bagi penghayat kepercayaan untuk mengakses layanan pendidikan tinggi secara setara. Ketua MLKI Sulawesi Barat, Cak Dimulyadi, menyebut masih ada kampus yang belum memberikan ruang pembelajaran atau mata kuliah khusus terkait penghayat kepercayaan bagi mahasiswanya. Ia menilai keterbatasan akses pendidikan tinggi ini berkaitan dengan minimnya informasi dan pemahaman pihak kampus sehingga penghayat kepercayaan kesulitan memperoleh layanan pendidikan sesuai keyakinannya.
11: Namun di sisi lain masih ada ruang-ruang tertentu yang belum sepenuhnya, tetapi ini semua akan berproses dan pada waktunya juga kita akan bisa merasakan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya terhadap semua fasilitas negara, semua lembaga-lembaga negara yang artinya bisa kita, ini termasuk pendidikan tinggi. Mengingat pendidikan tinggi sekarang masih ada yang belum memberikan ruang yang sama dengan lembaga-lembaga lain yang termasuk memberikan ruang termasuk dalam sistem siakat di perguruan tinggi, seperti itu. Karena memang di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan itu ya masih ada perguruan tinggi yang belum memberikan termasuk membuka keran termasuk dalam pembelajaran atau mata kuliah penghayat kepercayaan.
6: Cadi berharap pemerintah dan lembaga pendidikan di Sulawesi Barat lebih proaktif menjalin komunikasi dengan komunitas penghayat, menyusun kurikulum, serta memastikan regulasi layanan pendidikan kepercayaan benar-benar diterapkan di kampus. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar edisi 9 Juli 2026. Informasi selanjutnya juga dapat Anda peroleh melalui portal resmi kami rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, para reporter, operator khas Wendy mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar, informasi menarik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Dan utamanya tentunya kami ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang baru memonitor Pro 1 RRI Mamuju di malam hari ini. Pastinya untuk yang lagi di jalan, hati-hati dalam berkendara ya. Untuk yang lagi di rumah, selamat menikmati momen-momen bersama keluarga dan selamat santap malam tentunya. Pendengar, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat kini mendorong para petani kakao untuk menjaga konsistensi produksi demi memperluas pasarnya. Ya, upaya ini tentunya pendengar dinilai penting agar produk kakao Sulawesi Barat ya mampu mempertahankan kepercayaan pelanggan termasuk dari luar daerah. Kepala BPS Sulawesi Barat pendengar ini Ibu Suri Handayani mengatakan bahwa potensi kakao Sulawesi Barat ini semakin mendapatkan pengakuan. Hal ini diketahui saat menghadir kegiatan Mandarpreneur yang mempertemukan pelaku usaha dan juga pelaku ekonomi kreatif di daerah. Dan ia melihat bahwa produk olahan kakao di Sulawesi Barat mulai dikenal pasar, namun masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni bagaimana memastikan kontinuitas produksi di tingkat petani agar permintaan pasar ini dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih tentunya tentang bagaimana menjaga konsistensi produksi kakao di Sulawesi Barat. Namun kalau dari BPS Sulawesi Barat menjelaskan ada tantangan dari sektor ini, yaitu yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas hasil produksi, tapi juga kemampuan menjaga ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Nah, faktor musiman ini maupun berbagai aktivitas sosial di masyarakat, dikatakan bahwa ini jangan sampai menjadi penghambat produktivitas petani kakao. Kepala BPS Sulawesi Barat menilai bahwa keberlanjutan produksi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun daya saing komoditas kakao. Nah, di pasar pendengar khususnya pelanggan ini yang tetap dari luar daerah ini membutuhkan kepastian pasokan agar hubungan bisnis dapat berlangsung dalam jangka panjang. Jadi kalau Anda adalah petani kakao, ini didorong agar ya bagaimana produksi kakaonya ini tidak putus, tidak setengah-setengah. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan pasar dan juga jaringan bisnis keluar. Nah, ini yang diharapkan didorong, dan kalau dari BPS berharap ada kolaborasi antara petani, pelaku usaha, kemudian pemerintah daerah, dan ya berbagai pemangku kepentingan untuk kontinuitas dari produksi kakao dari petani kakao ini bisa berjalan dengan jangka panjang. Karena dengan produksi yang konsisten dan juga rantai pasok yang terjaga, ya kakao di Sulawesi Barat ini dinilai memiliki peluang besar pendengar, karena kualitasnya juga bagus, terus karena yang kita punya banyak kakao dari Sulawesi Barat. Jadi dengan adanya produksi yang konsisten, ya ini diharapkan bisa memperluas pasar sekaligus juga bisa meningkatkan nilai tambah dari atau bagi perekonomian daerah tentunya.
1: Dian doai deh, nak apa segala, bahkan dia yang anak, nak melok lo lupa, menekan-nekan lo lupa, ia betul biasa, kau silakan ikut kau, ia betul kau STNK, sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu, memang udah murah rejo di sapona, senjuk mampu bomo, ia betul biasa kau itu mampu pengantin baru tu ini, waspada tak guna kita mesti tentu. Semua nanti tetap waspada atau apapun nak jarum nanti disapu. Ia tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super, laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana pun Anda berada, selanjutnya mari kita mengikuti Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI di malam hari ini. Selamat mengikuti pendengar, nanti kita akan kembali dan akan kami hadirkan setelah itu mimbar agama Islam dan juga ngobrol bareng komunitas anak bungsu di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Surhadi Manambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permohonan saya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Menyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Heli Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO
13: sama Pam Kernel.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
13: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018,
13: iya.
15: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
13: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja.
14: Itu
15: saudara lihat tidak invoice-nya?
14: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
14: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
14: Lupa juga namanya. Nggak siapa yang tanda tangan.
15: Faktur pajak itu siapa?
14: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
14: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu?
14: Tidak pernah ketemu.
15: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
14: Siapa?
15: Pak Handoko Limaho?
14: Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
14: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
14: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
14: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan. Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
17: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
16: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
18: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
16: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
19: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
20: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
19: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
20: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
21: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
20: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
22: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
23: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju, dan malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam dengan topik cinta tanah air dalam perspektif Islam yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Mamuju, Bapak Abdurrahman Esos. Kepada Bapak dipersilakan.
1: Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita memasuki apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, terlebih dahulu dimanapun saya menyampaikan sesuatu, saya ingin menghangatkan sesuatu terlebih dahulu. Bahwa sebelum kita membicarakan semuanya, bisa pantun?
0: Boleh, silakan. Okay.
1: Bintang bertabur menghiasi malam.
0: Cakep.
1: Angin berhembus membawa damai.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum kami ucapkan kepada para pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun berada.
0: Baik.
1: Okay. Jadi malam ini sebenarnya di tengah kesibukan kami sebagai penyuluh agama Islam, apalagi pada hari ini kami sudah 4 hari dalam rangka mendata sebuah aset negara yang dinamakan masjid. Bagaimana masjid, profiling masjid tentunya, untuk kemudian tentang status tanah masjid, bagaimana kita mengetahui bagaimana aset negara ini supaya aman, tidak terganggu oleh apapun. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah kesibukan kita pada malam hari ini, kita harusnya banyak-banyak bersyukur karena di tengah kesibukan kita mampu hadir di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Dan itu harus disyukuri karena Allah masih memberikan kita kesehatan, apalagi kesempatan yang diberikan kepada Allah pada malam hari ini. Karena manusia, kesibukan keseharian kadang lupa dengan kata syukur itu. Kata syukur itu simpel diucapkan. Kadang kalau kita berbicara hari ini tentang cinta, apapun tentang cinta itu pasti semua manusia menyukainya. Apapun bahasa tentang cinta, apalagi Allah sangat mencintai manusia yang sering mengucapkan yang namanya cinta. Baik, sebelum kita mulai, kita harus dan wajib mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang hari ini, yang kita nikmati sekarang ini, hasil karya atau hasil kerja keras dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari ini kita menikmati segala aspek teknologi berkat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kenapa? Dulu teknologi tidak ada. Islam pun masih belum penuh. Tetapi apa yang dilakukan Nabi hari ini membawa cahaya untuk umatnya, menjadi rasa syukur kita sebagai umat Islam bahwa teknologi yang kita nikmati hari ini mempermudah kita bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Orang bisa mendengarkan suara kita di sini ke seluruh dunia, bahkan di khusus di Mamuju kita ini sangat bersyukur dengan adanya Radio Republik Indonesia yang kita sayang ini. Baik, para pendengar RRI Mamuju yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada cinta tanah air dalam perspektif Islam, kita harus berbalik. Hari ini bukan lagi zamannya surat menyurat, tetapi hari ini kita harus paham tentang era digital. Bagaimana era digital dalam saat ini kita mampu menyebar atau mengirim sesuatu tanpa berkomunikasi dengan orangnya langsung. Jadi di era digital saat ini, bentuk cinta tanah air kita hari ini bukan dengan memegang senjata, bukan. Bukan dengan menjaga perbatasan, tetapi bukti cinta kita hari ini kepada tanah air kita diuji dengan bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial dengan benar, yaitu dengan menggunakan media sosial dengan menjaga persatuan, bukan menyebabkan perpecahan. Dengan melawan hoaks, tidak mudah memberikan berita atau menyebarkan berita dengan tidak memikirkan sesuatu terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 bahwa innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita semua ini berlaku adil dan berbuat kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kecintaannya kepada kota Mekkah. Bagaimana Rasulullah menunjukkan itu? Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, innaka la khairun ardillah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kata Nabiullah, wahabbu ardillahi ilayya, seandainya pendudukmu tidak mengusirku. Kata Nabi, walaula anna ahli ahrujuni minka ma kharajtu, aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi para pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang itu banyak orang yang begitu mudah menyebarkan berita-berita tanpa memeriksa berita tersebut apakah benar atau salah. Saling menghina, saling menghujat di media sosial tanpa mengenal apakah bahwa berita itu sudah baik, apakah berita itu sudah benar. Tetapi harusnya kita bagaimana memeriksa terlebih dahulu berita itu benar atau tidaknya. Kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kata fatabayyanu di sini kalau diartikan bahwa sebelum kita menyebar sesuatu itu harusnya kita konfirmasi dulu ini benar atau tidak. Jadi kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu atau kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi hari ini banyak orang sebelum menyebar ada yang sangat teliti dalam mendengarkan atau melihat berita terus menyebarkannya. Ada pula orang yang langsung menyebarkan begitu saja tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Jadi hari ini yang harus kita pahami bahwa bagaimana cinta seorang muslim mencintai dirinya terlebih dahulu, bahwa ketika langsung menyebarkan berita yang belum tentu benar, berarti dia tidak mencintai dirinya sendiri. Begitu pula dengan negara kita, bagaimana kita bekerja dengan benar, bagaimana kita bekerja dengan disiplin, dengan ilmu yang kita punyai, dengan menghasilkan sebuah prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, dengan mengedepankan yang namanya akhlak mulia. Jadi para pendengar RRI Mamuju yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hari ini kita rajin beribadah tetapi ada dosa yang kita terus lakukan. Apa itu? Dengan telunjuk kita, dengan jempol kita, kita jari-jari kita justru menjadi penyebab perpecahan di negara kita ini. Jangan sampai lisan kita membaca Al-Quran tetapi media sosial kita dipenuhi dengan berita-berita yang belum tentu benar. Seorang muslim yang baik dan benar akan menjadi penyebar kebaikan, penyebar kedamaian baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Begitu yang harus kita bicarakan malam ini. Jadi mari kita buktikan hari ini bahwa mencintai Indonesia itu bukan hanya dengan slogan saya mencintai Indonesia dan sebagainya, tetapi dengan menjaga persatuan lewat media sosial atau dunia digital sekarang ini. Dengan menghormati sesama

bagaimana kita melakukan atau melakukan amal soleh di dunia nyata, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam dunia digital. Yang sampai hari ini sholatnya rajin, baca Al-Qur'annya baik dan benar, puasanya Senin Kamis benar, tetapi jarinya terus melakukan dosa, terus melakukan berita hoax, terus disebar tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Jadi yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mencintai negara itu bukan dengan mengucapkannya semata, tetapi bagaimana kita mencintai sebuah negara baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Coba kita lihat sekarang bagaimana berita itu tersebar. Kalau dulu, kalau kita bicara di depan rumah misalnya, mungkin hanya 4 orang atau cuma 3 orang yang bisa dengar. Tetapi hari ini ketika kita menyebarkan sebuah berita yang belum terverifikasi baik dan benarnya, terus kita menyebarkannya, sudah berapa kali lipat itu. Bukan cuma 4 orang, menjadi 4.000 orang, menjadi 5.000 orang, menjadi sekian ribu orang. Apakah kita tidak berpikir bahwa orang yang 4.000 itu atau orang yang 5.000 itu belum tentu menyukai kita? Bisa jadi ketika mereka tidak menyukai kita, mereka bisa masuk ke dalam dunia kita dan merusak kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi seorang muslim atau muslimah sejati itu yang taat dan mengaku taat kepada Allah adalah bagaimana mencintai diri sendiri satu, kemudian bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab kepada diri dan negaranya sendiri. Apa hasil dari itu? Bahwa semua ilmu yang kita punyai dengan adab yang bagus, dengan ilmu yang bagus, dan menghasilkan sebuah prestasi yang bisa membanggakan negara kita sendiri. Bagaimana hari ini? Bahwa dalam dunia media sosial misalnya, bagaimana kita menuangkan kegiatan nyata kita dalam dunia media sosial atau dunia digital. Contoh kecil, dalam prestasi sekolah misalnya kita juara satu dan sebagainya, bagaimana khalayak umum atau orang banyak bisa menyaksikan itu. Hari ini kan misalnya sesuatu yang buruk lebih trending daripada sesuatu amal soleh itu sendiri. Hari ini coba kita lihat, berita hoax terus bertebaran. Kita belum tentu tahu benar dan baiknya, langsung kita share sendiri. Yang menjadi dosa hari ini bukan cuman lewat bicara sekarang, tetapi hari ini dosa yang paling besar saat ini adalah itu jari-jari kita. Lewat jari-jari kita memang simple, men-share dan sebagainya ke WA, ke dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Tetapi apakah kita tidak berpikir bahwa yang namanya Islam itu selamat? Apakah kita selamat dengan menyebarkan berita hoax? Coba kita pikir baik-baik. Hoax yang kita share ke orang-orang, terus dibaca, terus langsung di-share, itu adalah menjadi dosa jariah kita sendiri. Amal jariah okay. Tetapi kalau dosa jariah terus berjalan juga, bagaimana? Trending yang harus kita bahas hari ini adalah negara yang kita cintai saat ini adalah negara Indonesia yang bisa kita berikan kebanggaan buat kita, diri kita pribadi. Bagaimana kita mengelola ilmu kita untuk menjadi hasil yang lebih baik. Hari ini kalau kita pikir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita badan yang sempurna. Bagaimana kita memanfaatkan semua anggota badan kita dengan baik? Ketika kita tidak menggunakan dengan baik, berarti meskipun kita mengucapkan rasa syukur, berarti kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan hari ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi muslim yang kuat imannya, mulia akhlaknya, dan bagaimana kita bijak menggunakan media sosial itu sendiri. Bagaimana dulu tanpa media

0: sosial, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mempertahankan adabnya sendiri. Bagaimana anak cucunya dan sebagainya, keluarganya tanpa media sosial. Bagaimana kita hari ini memanfaatkan media sosial dengan baik? Bagaimana kita menggunakan ilmu kita dengan baik untuk menuangkan sesuatu yang mempunyai prestasi untuk negara kita? Jadi pada malam hari ini, para pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami bahwa seorang manusia harus ingat tujuannya diciptakan di dunia ini apa. Kadang kita menggunakan media sosial misalnya, atau berperilaku atau bekerja setiap hari, kadang kita lupa tujuan kita diciptakan itu apa. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun, itu yang kita harus pahami pada malam hari ini, bahwa tujuan kita diciptakan itu beribadah. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Beribadah hari ini jangan dipikir dengan berat, bilang apakah saya harus sholat setiap malam dan sebagainya, apakah saya harus puasa Senin, Kamis dengan kondisi tubuh yang tidak memadai, apakah seperti itu? Tidak. Ibadah itu hari ini sangat simpel, men-share sesuatu yang baik itu ibadah, mengucapkan alhamdulillah ketika mendengar kabar yang baik itu ibadah, mendengarkan solawat itu, mendengarkan solawat, ketika kita mendengarkan solawat kita menjawab dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat luar biasa. Duduk seperti ini pun kadang kita berpikir duduk berjam-jam kok dengar ceramah begini dan sebagainya, tetapi pahalanya kita lupa, ibadahnya kita lupa. Kadang kami penyuluh agama Islam menyampaikan kepada para majelis taklim bahwa bagaimana ibu-ibu atau the power of emak-emak menyukai yang namanya ilmu agama. Bagaimana mereka duduk tetapi mereka memikirkan sebuah ibadah. Bagaimana pahalanya? Hari ini orang yang duduk seperti ini sangat luar biasa. Harus kita tahu bahwa duduk seperti ini pahalanya setara dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita tanya pendengar, adakah yang pernah sholat 1000 rakaat? Tentu tidak. 100 saja sudah kopong jarinya atau tangannya. Jadi hari ini duduk simple mendengarkan ceramah seperti ini pun sangat luar biasa pahalanya, apalagi yang lain. Apalagi kita setelah mendengarkan misalnya RRI pada malam hari ini dengan tausiah seperti ini, kita memberitahukan kepada keluarga kita, sangat luar biasa. 1000 kali 1000, 1000, 1000 dengan ibadah sesimpel itu, itulah cinta dalam perspektif Islam itu sendiri. Jadi pada malam hari ini yang harus jadi poin penting adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita mensyukuri apapun itu dan menyebarkannya dengan baik. Jangan kita simpan sendiri, apapun prestasi kita di dunia harus kita sebarkan ke media digital, karena sekarang adalah zamannya digital atau zamannya media sosial. Jadi pada malam hari ini saya berpesan kepada seluruh pendengar bahwa sesuatu yang simpel bisa mendatangkan ibadah. Saya tutup dengan perilaku kita setiap hari. Sebelum saya tutup, bahwa ada ibadah yang sangat simpel hari ini kita lakukan. Contoh, pada malam hari ini misalnya cas handphone kita sudah berada pada tahap 95%. Coba kita bayangkan, ketika kita cas untuk mendapatkan 5% tersebut, kita gunakan 5% itu untuk beribadah. Apapun itu, lewat 5% itu nanti, insya Allah dari ibadah kita yang 5% itu, insya Allah itulah yang memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, izin berpantun lagi ya.
1: Siap.
0: Malam hening, udara pun sejuk.
1: Cakep.
0: Bulan bersinar menerangi bumi.
1: Cakep.
0: Mari cintai negara dengan iman yang teguh. Semoga Allah memberkahi Indonesia hingga akhir nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tentunya penyampaian-penyampaian yang diberikan oleh narasumber dalam mimbar agama Islam di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan terkait dengan topik cinta tanah air dalam perspektif Islam ini dapat kita terapkan, karena ada banyak contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni bersama dengan penyuluh agama Islam Kewenak Kabupaten Mamuju malam hari ini, Bapak Abdurrahman Esos, pamit undur diri dalam mimbar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, nggak datang juga, nggak ada kabar lagi. Nggak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah. Aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya, teman-teman.

0: ya. Happy kah kamu?
1: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
0: Ah, itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu.
1: Serius nih. Tapi ini bukan gejala COVID kan?
0: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
2: Halo, kamu di mana?
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit? Kenapa?
1: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
2: Lah, kok bisa?
1: Ya bisa lah.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, itulah tadi drama radio yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait yang berjudul Retak Yang Sulit Utuh, diproduksi dari RRI Pontianak. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 21.20. Ada ngobrol bareng komunitas bersama dengan GTMAnakBungsu.id dan narasumber Yasmin Nazara Ayesa dengan topik pendengar anak bungsu di era modern, tantangan relasi, karir, dan kehidupan sosial. Pastikan Anda untuk memonitor dan boleh bergabung di layanan telepon interaktif RRI Mamuju.

ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa COVID itu hari ya.
1: Masa COVID.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya di mana sebentar ya.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng
7: komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kita bertemu dalam segmen Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kami hadir pendengar dengan salah satu komunitas, ada komunitas GTM Anak Bungsu.id. Ini adalah komunitas yang kalau bagi saya pribadi ini lumayan unik karena baru pertama kali saya juga dengar dan tahu bahwa oh, ternyata ada komunitas perkumpulan anak bungsu. Dan malam hari ini pendengar kita punya topik anak bungsu di era modern, tantangan relasi, karir dan kehidupan sosial. Ya, ini kita akan mengupas sedikit banyak tentang bagaimana sebenarnya POV dari anak bungsu itu di era saat ini. Kita telah terhubung pendengar by Zoom dengan narasumber, ada Yasmin Nazara Ayesa di sini. Selamat malam.
8: Malam Kak Nita.
7: Iya, ada Kak Yasmin di sana. Ini adalah founding team dari GTM Anak Bungsu.id. Ini lokasinya di daerah mana nih tepatnya?
8: Kebetulan kami di daerah Jakarta, Kak, Jabodetabek.
7: Jabodetabek. Nah, ini pendengar narasumber yang sengaja dihadirkan untuk Anda karena komunitasnya ini adalah komunitas yang kayaknya belum semua daerah di Indonesia punya komunitas seperti ini, tapi sudah pasti semua daerah di Indonesia punya orang-orang yang bisa jadi bisa masuk dalam komunitas seperti ini. Kak, ini nama panggilannya Kak Yasmin, Kak Nazara atau Ayesa?
8: Kanita boleh panggil aku Kak Mine.
7: Kak Mine. Oh, bukan main ya.
8: Bukan.
7: Oke, Kak Mine, ini ada komunitas anak bungsu. Kalau Kak Mine sendiri ini adalah anak bungsu?
8: Yes, aku anak bungsu dari dua bersaudara.
7: Anak bungsu dari dua bersaudara. Kalau dari POV dari Kak Mine sendiri bagaimana selama ini? Sudah umur berapa, Kak, sejauh ini?
8: Aku sejauh ini, saat ini aku umur 20 tahun, kelahiran
7: 2005. 20 tahun menjadi anak bungsu. Dari POV dari Kak Mina seperti apa? Susahkah atau seru-seru aja atau bagaimana?
8: Kalau dari POV aku sebagai anak bungsu banyak apa ya, lika-likunya. Ya. Pasti setiap anak punya lika-liku sih, cuman sebagai anak bungsu kita harus break the strict peran kita gitu kan, karena kan pasti anak bungsu sangat amat dijagain gitu.
7: Sangat amat dijagain. Ini kakaknya kebetulan laki-laki atau perempuan juga?
8: Abang aku laki-laki.
7: Ini POV yang justru lebih menarik lagi ya, karena bukan hanya mungkin ada dorongan-dorongan dari orang tua, tapi ketat-ketat abangnya juga pasti dapat ini. Baik, ini kita boleh diceritakan dulu terlebih dahulu mungkin. Ini komunitas anak bungsu adalah komunitas yang seperti apa dan apa tujuannya sebenarnya komunitas ini didirikan?
8: Okay. Sejujurnya semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih kak. Mm-hmm. Jadi what if anak bungsu tuh gak harus ngelewatin semuanya sendirian? Mm-hmm. Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan, merasa pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakaknya mungkin gitu kan. Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain. Dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama gitu. Mm-hmm. Akhirnya muncul ide why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan. Anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan sebenarnya tapi karena kita percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya gitu.
7: Jadi karena satu pandangan, satu POV itu jadi lebih mudah ya tahu perasaan satu sama lain jadinya gitu. Yes. Kalau kegiatannya yang rutin ini sejak kapan komunitas ini dibentuk?
8: Jadi kita baru banget sih kak di Juni-Juli kita baru bikin
7: 2026?
8: 2026, betul. Dan kita bangun dari awal juga kan, kita gak ada bayar-bayar like atau komen. Dan kita pengen bikin niche-nya tuh di anak bungsu supaya kita bisa menjaring anak-anak bungsu gak cuma di Jabodetabek tapi nasional, bahkan internasional juga gitu.
7: Ini komunitas yang luar biasa sih menurut saya. Tidak nyangka bahwa ternyata anak bungsu bisa ketemu sama anak-anak bungsu lainnya gitu. Ini kalau kegiatannya sejauh ini yang rutin atau ada program kah dari komunitas ini seperti apa?
8: Okay, jadi kalau terkait program dan kegiatan kita nih, karena kita sebenarnya anak-anak mahasiswa yang
7: anak mahasiswa
8: kuliah di tempat-tempat berbeda juga gitu ya kak. Jadi kita biasanya hybrid dan kita nih biasanya suka sharing-sharing cerita by Zoom atau Gmeet gitu kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kita ada suatu masalah gitu, kita bisa sharing-sharing di situ. Terus kita juga lagi bikin program juga. Jadi nanti programnya itu bakalan tentang pilar-pilar kita. Jadi kita ada nama pilarnya Abon kak.
7: Abon? Gitu, apa tuh?
8: Bontot, gitu.
7: Anak Bontot.
8: Anak Bontot ini. Ada sekitar 5 pilar. Itu ada Abon belajar, kedua ada Abon bertingkah, Abon mengadu, Abon hari ini dan Abon kasih tahu gitu. Nah, nanti dari pilar-pilar ini tuh kita bakalan bikin kayak bungsu speak up, bungsu geser. Bungsu geser tuh kayak lebih ke nongkrong gitu kak. Biasa kan kalau misalnya
7: geser-geser.
8: Terus ada bungsu event, bungsu dialog, sama bungsu cuan dan bungsu peluang gitu. Jadi di sini kita pengen benar-benar nyediain tempat buat anak-anak bungsu tuh bisa saling cerita, saling berbagi pengalaman gitu.
7: Wih, ada ini sejauh ini ada berapa orang yang tergabung dalam komunitas ini?
8: Dari komunitas ini kita ada sekitar 200 lebih.
7: Dan anggotanya?
8: Ya, sampai bulan ini kita udah punya followers 1000 lebih juga.
7: Wow, ini anggotanya Jabodetabek atau ada di luar dari Jabodetabek?
8: Ada juga dari luar Jabodetabek kak. Jadi ada dari Jawa juga, tapi kita hybrid.
7: Keren. Maksudnya ini adalah komunitas yang baru, tapi anggotanya sudah ratusan.
8: Yes.
7: Wah, ini berarti sama dengan bisa jadi banyak anak-anak bungsu yang wah kayaknya ini butuh tempat cerita deh, kayaknya jadi join di komunitas ini. Atau kalau dari teman-teman bungsu yang lain yang join ke komunitas ini seperti apa akhirnya mereka bergabung dalam komunitas dari POV mereka?
8: Yes. Kalau dari POV mereka ada yang misalnya mereka nih sebagai anak bungsu harus tahu semua masalah problem keluarga gitu misalnya kan. Terus atau mungkin ada yang mungkin sekarang udah gak di masa jayanya orang tua gitu. Jadi mereka ada berkutat dengan waktu supaya mereka mau sukses tapi dengan tuntutan orang tuanya semakin tua gitu kan, penambah umur gitu.
7: Berarti cerita-cerita itu jadi cerita yang sekarang sangat mudah ya ditemukan di 200 orang itu jadinya. Ini karena kan bungsu juga itu ya biasanya identik dengan oh anak yang paling dimanja, anak yang semua didapat, anak yang paling disayang orang tua. Tapi kalau dari anak-anak dari komunitas anak bungsu.id ini bagaimana ya sebenarnya POV dari mereka, termasuk mungkin dari Kak Minya sendiri sebagai anak bungsu, bagaimana menanggapi hal itu?
8: Menurutku kenapa kita mungkin punya stereotip tentang manja gitu ya Kak? Karena kan kalau misalnya kita lihat-lihat lagi nih di dinamika keluarga gitu ya, anak bungsu kan itu biasanya jadi yang dianggap paling kecil gitu kan. Terus orang tua tuh jadi lebih cenderung protektif dan strict gitu kan ke anak bungsu, apalagi aku sebagai anak bungsu perempuan gitu kan. Nah jadi kalau misalnya aku juga punya abang yang jaraknya cukup jauh, dan di situ kayak kita tuh melihat, wah kakak kita nih udah bebas pergi-pergi, udah bebas mengambil keputusan sendiri gitu kan. Sedangkan anak bungsu tuh pasti masih sering harus izin, masih kalau misalnya pergi tuh harus ditemenin, keluar ditemenin gitu kan. Dan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan misalnya, pasti akan ada ikut campur orang tua dan abang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat, kenapa anak bungsu manja mungkin bisa dibilang karena itu dinamika keluarga yang anak bungsu dianggap paling muda, paling kecil gitu kan. Belum ada pengalaman gitu. Ditambah kalau misalnya ngelihat dari anak bungsu sendiri, aku tuh suka ngerasa sebenarnya aku cerewet gitu. Tapi aku cerewetnya itu karena mungkin dari pas kecil misalnya kita nih anak bungsu kan suka berpendapat gitu kan. Tapi kan pasti yang lebih dewasa tuh pasti mikirnya, ah udah masih kecil gitu kan, atau apa gitu kan. Jadi kenapa kita bawel dan vokal? Karena mungkin beberapa anak bungsu juga banyak yang relate kalau misalnya nih pendapat kita kurang didengar, jadi kita tuh vokalnya lebih banyak gitu. Jadi dianggapnya cerewet juga gitu sebagai anak bungsu gitu.
7: Dan cerewet bahkan ini bukan hanya di rumah lagi ya, di lingkungan luar jadinya jadi lebih cerewet. Mungkin seperti itu.
8: Yes, dan bisa jadi lebih ke kita sebagai anak bungsu tuh jadi pemecah suasana gitu, pencair suasana di keluarga juga gitu.
7: Pencair suasana, ini kalau boleh tahu Kak Mina sendiri jarak dengan abangnya berapa tahun?
8: Oke, aku kalau sama abang aku sekitar 6-7 tahun.
7: Lumayan juga.
8: Yes.
7: Tapi ini karena abangnya cowok, kalau dari orang tua biasanya ada kayak, biasanya kan kalau cewek itu kamu harus seperti abang kakakmu. Kalau abang juga seperti itu atau bagaimana kalau dari POV Kak Mina sendiri? Atau dari teman-teman cerita-cerita teman komunitas lah yang lain seperti apa?
8: Okay. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak ada kayak gitu ya, cuman aku tuh jadi lebih pengen membuktikan kalau misalnya aku nih bisa kayak abang, bahkan lebih dari abang gitu misalnya. Nah kalau misalnya dari teman-teman komunitas rata-rata juga kayak gitu sih, jadi kayak anak bungsu kan karena kayak pandangannya kan kayak panutannya tuh kan pasti kakak kita gitu kan, standarnya dia kakak kita misalnya. Terus kita melihat kakak kita, wah aku nggak boleh nih apa kurang dari kakak kita gini gitu kan, harus bisa lebih atau setidaknya setara gitu kan pikirnya.
7: Karena sering juga dikatakan bahwa anak bungsu tuh jadi harapan terakhir orang tua.
8: Betul.
7: Jadi ini dengan adanya pandangan seperti itu, apakah dari anak bungsu ID ini atau teman anak-anak dari komunitas anak bungsu ini menganggap pandangan seperti itu seperti apa? Kayak, oh iya saya memang adalah harapan terakhir, berarti saya harus berjuang mati-matian atau seperti apa?
8: Kalau dari pandangan anak bungsu sih, karena gimana ya, anak bungsu kan emang sering dimanja gitu kan. Anak bungsu yang paling muda dan yang paling bersepeda gitu. Misalnya kayak kita nih benar-benar ngebut dengan umur orang tua juga gitu kan. Nah karena itu jadi kita pengen ya setidaknya kita bisa mencapai kesuksesan menurut kita masing-masing di saat orang tua kita juga masih ada gitu kan. Lebih ke situ sih Kak sebenarnya.
7: Berarti betul-betul ngebut ya kalau dari Kak Mina dan teman-teman.
8: Yes, kalau dilihat-lihat iya.
7: Ada komen dari YouTube dari Hendrika Bagas. 912. Wah, keren banget ada komunitas buat anak bungsu ternyata. Iya, asli. Karena sekarang apalagi ini anak-anak muda ya pasti di dalamnya, atau ada juga yang sudah, ini usianya kalau di dalam komunitas berapa rentan, berapa tahun?
8: Kita ada yang dari SMA juga sampai rata-rata banyak di kuliah juga sih.
7: Berarti memang anak-anak muda ya, anak-anak yang mungkin merasa, mungkin usia-usia SMA mungkin masih banyak yang merasa dunia tidak adil. Ini saya hidup sebagai bungsu harus jauh lebih baik dari kakak, harus bisa membahagiakan orang tua, karena juga bukan cuma ngebut di karirnya, itu tadi ngebut jangan sampai kalah sama usia orang tua jadinya ya. Kalau anak bungsu biasanya seperti itu. Ini kalau tantangannya sejauh ini, kalau atau Kak Mine sendiri ya, atau teman-teman dari komunitas lain, ada tidak yang merasa bahwa andai saya tidak jadi anak bungsu? Biasa andai merasa seperti tidak. Biasa merasa seperti itu.
8: Andai tidak jadi anak bungsu. Iya sih, cuman kita juga jadi keingat juga gitu kan, beban anak pertama juga gitu kan ya Kak. Karena kayak udah kebayang juga kan, pasti selain anak bungsu yang berkutat dengan permasalahan tadi gitu kan, kalau misalnya kita dilahirkan sebagai anak pertama juga, POV sebagai anak pertama kan pasti mereka harus menjadi panutan juga kan. Dan pasti tanggung jawabnya juga lebih besar dibanding kita gitu.
7: Berarti dari POV masing-masing ini sebenarnya plus minus ya jadinya.
8: Plus minus.
7: Kecuali sama anak mungkin, tengah mungkin ya, yang tidak dianggap.
8: Betul. Kalau mungkin tantangan dari anak bungsu juga Kak, tantangannya adalah gimana kita ngebuat orang tua kita tuh melihat kita tuh udah dewasa gitu.
7: Yes. Bagaimana orang tua melihat kita sudah dewasa, tapi banyak dijumpai anak bungsu katanya tuh tidak pernah dewasa di mata orang tua. Bahkan mungkin sudah berusia yang matang, sudah menikah atau apa ya, masih tetap aja ada orang tuanya begitu. Karena ya mungkin orang tua tidak melepasnya juga, atau orang tua juga tidak pernah melihat, wah ini anak saya, mungkin karena sayang ya, mungkin karena sayang. Tapi kalau dari teman-teman di komunitas anak bungsu bagaimana melihat hal itu?
8: Banyak yang memang mau segimanapun kita sudah dewasa, pasti kita akan dianggap sebagai anak ya gitu kan, sama orang tua. Yes, jadi kayak ya sudah gitu. Ya namanya juga kita sebagai anak juga gitu kan, dan ada plusnya juga kan, kita berarti kan orang tua kan sayang sama kita juga gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Dan karena aku juga anak, selain aku anak bontot, aku juga cucu bontot Kak. Cucu. Jadi double.
7: Cucu bontot, anak bontot, berarti pressure-nya jadi lebih berat atau jadi lebih enak ini kalau dari Kak Mina sendiri seperti apa?
8: Jadi lebih banyak perhatiannya.
7: Itu plusnya jadinya ya.
8: Plusnya.
7: Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami juga boleh bergabung. Mungkin Anda adalah anak bungsu yang mau berkeluh kesah bersama kami. Ada saya di sini dan juga kami ini dari anakbungsu.id. Boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif Pro 1 RRI Mamuju. Boleh di 0426-2322443 atau boleh melalui WhatsApp. Telepon WhatsApp di 0822-9609-0996. Ini ada juga yang bergabung di YouTube. Untuk Anda yang mau bergabung di Facebook juga boleh teman-teman. Ini kita menyediakan ruang untuk Anda yang mau ya berdiskusi boleh, berkeluh kesah juga boleh sesama anak bungsu. Karena banyak hal itu solusinya adalah didengarkan. Bagaimana Kak Mine, cocok kan?
8: Cocok sekali. By the way kakaknya anak bungsu.
7: Kalau saya anak tengah.
8: Oh, anak tengah.
7: Kalau anak tengah kan kemana-mana bebas gitu ya kan. Kalau anak pertama ya harus jadi panutan, anak terakhir harapan orang tua, anak tengah ya adventure anak tengah genrenya. Ini komen-komen juga ada wow keren dari not not need not. Terus ada jawaban wow. Seru ya ternyata ada komunitas anak bungsu. Ada juga ih relate. Ada adekku ngerasain ini juga enggak ya? Bisa jadi. Nah ini sebenarnya kalau Kak Mine sendiri termasuk orang yang suka ngobrol dengan kakak atau tidak?
8: Aku suka ngobrol dengan abang sih kebetulan.
7: Ngobrolnya yang kayak misalnya
3: POV sebagai anak tuh, maksudnya ngobrolnya tuh bukan hanya ngobrol yang biasa, tapi lebih dalam, misalnya saling sharing apapun itu tentang masalah hidup dan lain-lain atau bagaimana?
8: Karena aku tuh baru dekat abang tuh dari yang ngobrol benar-benar kayak ngobrol terus-terusan gitu kan, sharing-sharing lebih dalam. Mm-hmm. Ketika aku udah SMA gitu kan, dan sebenarnya dari kecil tuh dulu aku sering diceritain gitu loh kayak, ih dulu tuh abang pas kau si bayi, dia tuh yang ngejagain kamu banget gitu. Jadi pada saat aku bayi tuh dia udah yang kayaknya sayang sama aku gitu kan. Dia kelihatan sih dia memang sayang dengan adiknya ini. Terus melihat apa ya, kayak aku tuh sering banget sharing-sharing juga ke abang gitu tentang masalah kuliah atau sebaliknya juga gitu kan. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih atau aku lagi merasa butuh bantuan atau kayak butuh pendapat, biasanya sih aku akan tanya ke abang gitu. Tapi kan biasanya tuh ada yang kayak statement kalau misalnya jadi adik pasti daftar sekolah tuh diurusin sama abangnya gitu kan, sama kakaknya gitu kan. Aku bukan tipikal yang kayak gitu, malah justru abangku menyuruh aku untuk mandiri gitu. Jadi kayak aku dari dulu daftar sekolah tuh pasti kayak SMP, SMA itu tuh pasti daftar sendiri, kuliah juga aku daftar sendiri gitu. Jadi kayak statement didaftarin sama kakak tidak relate di aku gitu.
3: Tapi di teman-teman komunitas yang lain banyak yang seperti itu.
8: Banyak yang seperti itu.
3: Kalau teman-teman yang lain biasanya mereka keresahannya apa lagi? Misalnya apakah mereka adalah orang yang terbuka, mungkin seterbuka Kak Mine dengan abangnya atau keluarganya, atau ada juga yang betul-betul tidak punya tempat untuk cerita meskipun punya kakak banyak?
8: Yes, itu pressure juga sih, punya kakak banyak ya ternyata. Jadi ada beberapa teman aku tuh juga yang sebagai bungsu, justru dia gak deket sama kakaknya gitu kan. Karena tadi beda umurnya lumayan jauh gitu kan. Di saat kayak kakaknya udah besar, tiba-tiba punya adik gitu kan. Adiknya yang sekarang Gen Z gitu kan apalagi. Dan dari situ juga lumayan banyak pressure juga kan ke adik gitu kan. Karena pasti secara tidak langsung kakak tuh pasti jadi merasa, wah ada tanggung jawab nih untuk adik gitu.
3: Berarti kita, berarti ini butuh kita dengar juga ya POV juga mungkin dari kakak sulung, anak sulung. Ini seperti apa mereka menjadi panutan dan juga pressure menjadi anak pertama. Karena anak sebenarnya memang anak bungsu dan anak sulung ini ya, ya itu dia beda POV mungkin ya, termasuk anak tengah mungkin ya. Semua ada plus minus lah ya dalam menjalani kehidupan duniawi ini. Nah, kita kembali ke tema ini terkait dengan karir dulu. Kalau di karir ini karena rata-rata masih kuliah, berarti atau sudah ada yang bekerja mungkin di anak bungsu ini?
8: Rata-rata di anak bungsu masih overall kuliah sama mungkin ada yang udah mulai magang ya kak.
3: Ini kalau kalian dalam lingkungan itu seperti apa? Apakah mungkin ada pola asuh di rumah yang kalau dibawa ke lingkungan itu jadi ngikut kayak berasa bungsunya gitu? Kalau dari kalian seperti apa?
8: Mungkin tadi itu tadi ya kak, kayak semisal kita baru bertemu dengan orang misalnya di suatu acara gitu kan. Terus entah gimana orang itu pasti kayak, kamu anak berapa? Pasti anak bungsu gitu. Jadi kayak entah kenapa kayak beberapa teman aku juga suka relate, mungkin kelihatan dari tingkah laku anak bungsu yang mungkin manja gitu kan, atau mungkin caper-caper ke orang gitu. Karena anak bungsu rata-rata juga banyak yang caper-caper gitu kan. Dan ada juga yang kayak mungkin ada beberapa yang kurang pede gitu karena gak punya teman cerita juga gitu kan. Jadi bisa dari situ kita bisa tahu lah kalau misalnya kayak oke gitu.

0: kita akan dapat bantuan dari kakak dan orang tua gitu kan. Cuman kita sebagai anak bungsu pun juga pengen survive dan kenal dengan permasalahan duniawi ini secara langsung gitu.
1: Mm-mm. Tapi kalau dari kalian, kalau misalnya ada yang menganggap bahwa dia ikut-ikut terus di kakaknya, dia apa-apa mirip kakaknya, itu tanggapan dari teman-teman komunitas anak bungsu tuh dari POV mereka seperti apa? Apakah senang, be aja, atau merasa terganggu dan tidak mau dianggap seperti itu?
0: Beragam sih ya, mm-hmm. karena kayak mungkin ada yang kayak, ih apa sih, enggak kok gak mirip sama kakak gitu kan. Karena mungkin ada POV dari anak bungsu yang kakaknya iseng gitu kan, nyebelin mm-hmm. ke adiknya gitu, suka ngerjain, suka kayak nyuruh-nyuruh gitu kan.
1: Mm-hmm. Berarti beragam ya, ini bagaimana menjadi anak bungsu. Ini sih banyak ya kalau konten-konten di aplikasi-aplikasi media sosial ini, banyak yang berkeluh kesah menjadi anak bungsu, banyak yang kayak dianggap paling manja padahal katanya bebannya juga tidak kalah, tapi tidak punya tempat untuk cerita. Kalau di komunitas ini, ruang cerita apa yang dihadirkan? Adakah ruang-ruang seperti itu?
0: Ada, tadi itu kan kita ada bungsu speaking ya.
1: Oh, bungsu speaking
0: bungsu,
1: itu.
0: Bungsu speak up. Nah, di situ tuh kita, jadi dari anak bungsu sendiri tuh punya namanya warga bungsu. Nah, warga bungsu ini adalah orang-orang yang akan mengurus si komunitas anak bungsu ini, gitu. Mm-hmm. Bertemu dengan abung atau sobat bungsu ini. Nah, sobat bungsu ini adalah teman-teman dari yang mengikuti komunitas kita, join di WhatsApp community kita. Dan di situ kita akan sharing-sharing cerita satu sama lain gitu kan. Terus juga banyak yang tanpa kita mulai duluan nih dari si warga bungsu, mereka tuh yang udah kayak, teman-teman kalau misalnya kalian lagi gini-gini-gini, kalau aku bertingkah kayak gini gimana ya gitu. Kayak banyak yang aktif juga di grup.
1: Berarti jadinya punya itu ya, tempat untuk berkeluh kesah ya ini di grupnya. Karena solusi-solusi mungkin yang kayak cuma anak bungsu yang tahu ya. Udah ada jadi kakak jadinya jadi bukan lagi adik ya di dalam komunitas itu, karena punya teman yang sama. Nah, ini kalau dari teman-teman yang bungsu yang lain, ini menurutnya apa sih sebenarnya kalau dilihat dari, oh ini loh plusnya kami sebagai anak bungsu tuh bisa seperti ini.
0: Plusnya kami sebagai anak bungsu mungkin ya. Ada beberapa yang karena mungkin stigmanya tadi adalah mereka tidak bisa apa-apa tanpa dukungan atau selalu diarahkan sama yang lebih tua gitu kan. Mereka jadi plusnya adalah mereka ingin mencoba menjadi leader gitu. Banyak dari mereka tuh yang mungkin awalnya tuh kurang percaya diri gitu kan, karena tadi kita kurang didengar gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita pengen menunjukkan kalau misalnya diri kita bisa. Jadi pada akhirnya kita berani buat memulai atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita jadi leader gitu. Dari situ kan kita bisa memecah strict the parents itu kan. Jadi orang tua mulai percaya, orang tua mulai ngasih kepercayaan ke kita gitu kan. Dan kadang justru pengalaman-pengalaman yang mungkin anak bungsu kurang menyenangkan gitu kan, itu jadi pengalaman yang ngebangun karakter si bungsu ini, bisa jadi nggak manja dan bisa jadi berkembang dibanding kakak dan apa yang dipikirkan orang-orang gitu.
1: Ini kalau Kak Mina sendiri melihat teman-teman yang bungsu lain, merasa tidak bahwa wah ini anak lumayan manja juga ya, apakah saya seperti itu?
0: ada sih, maksudnya kayak,
1: maksudnya kan, tuh kalau melihat mereka tuh kentara, oh ini pasti anak bungsu ini.
0: Kebetulan aku kemarin baru banget ada acara gitu kan. Terus ketika, dan anak ini masih SMA gitu. Dia jadi fasilitator dan aku melihat kayak, wah anak bungsu sekali gitu. Karena aku melihat kayak hiperaktifnya ada banget. Terus abis itu caper-capernya dia ada banget gitu kan. Pada saat aku ternyata kenalan, ya ternyata dia memang anak bungsu gitu. Jadi kayak berasa nih, karena sebelum aku menjadi yang gak terlalu cerewet sekarang, aku pernah menjadi dia gitu.
1: Ada fase itu ya, pernah menjadi.
0: Ada fase itu.
1: Tapi jadinya lebih tahu.

0: Iya, kalau ternyata tuh dari POV orang lain melihat mereka tuh seperti itu jadinya.
1: Yes.
0: Tapi bagaimana kami ini dan teman-teman di komunitas ini meyakinkan orang-orang bahwa oh ternyata kita bisa loh menjadi leader, jangan dipandang enteng, bahkan bisa menjadi leader dari orang-orang yang mungkin mereka adalah anak pertama, mereka adalah anak kedua, anak tengah dan lain-lain. Maksudnya meyakinkan mereka bahwa bisa menjadi leader dalam karir, dalam kelompok, dalam lingkungan itu seperti apa?
1: Oke, kalau untuk meyakinkan mereka supaya mereka nih bisa menjadi leader dan lain-lain, pastinya kita nih di anak bungsu itu kan sering sharing-sharing ya. Jadi beberapa anak bungsu yang memang udah bisa menjadi leader, terus mereka sharing-sharing pengalamannya, gimana mereka bisa mendapat kepercayaan dari orang tua gitu kan. Terus juga dengan kita menyediakan si anakbungsu.id ini, kita juga pengen ngajak anak-anak bungsu itu mengikuti acara kita supaya mereka tahu, mereka terlibat langsung buat bisa memimpin suatu komunitas atau acara misalnya gitu kan. Jadi dari situ juga kita membantu mereka untuk bisa saling mengkoneksikan dan saling membantu untuk bisa bergerak bersama-sama gitu.
0: Berarti semua teman-teman bungsu ini ya saling mendukung jadinya untuk bagaimana bisa membuktikan kepada dunia mungkin bahwa ternyata anak bungsu juga bisa, ternyata kita bisa, ternyata banyak hal yang dilakukan yang stigma-stigma masyarakat, stigma lingkungan mungkin yang semua apa banyak anak bungsu yang ya tidak bisa apa-apa tanpa kakak itu ternyata bukanlah hal yang harus dipelihara ya stigma itu. Ini kalau melihat, kalau kan di media sosial ini banyak konten-konten juga terkait dengan anak bungsu. Ini kalau dari teman-teman anak bungsu ID melihat ini seperti apa? Apakah ini jadi hiburan saja atau kayak wah ini bukan seperti ini sebenarnya atau bagaimana?
1: Ada yang menjadi hiburan juga kan, misal kayak statement chat kakaknya kalau misalnya mau jajan gitu. Itu kan hal yang anak bungsu sekali gitu kan, sebagai adik sekali gitu kan. Terus hal-hal lainnya tuh pasti ada yang relate-relate juga gitu, hal-hal yang sedih yang POV dari anak bungsu sebenarnya gitu kan. Jadi melihat itu kayak oh ya udah aja, tapi ada beberapa juga yang mungkin kurang relate dengan kita karena kan balik lagi itu kan jadi tergantung pengalaman mereka masing-masing dari pola asuh dan keluarga masing-masing juga gitu kan.
0: Berarti semua ya dikembalikan lagi ke pola asuh itu ya.
1: Yes.
0: Tapi kalau dari Kak Mine dan teman-teman komunitas, ada yang merasa senang tidak, merasa bahwa wah dengan saya menjadi anak bungsu dan tidak pernah dianggap dewasa oleh orang tua itu adalah sebuah privilege sebenarnya.
1: Menjadi sebuah privilege sebenarnya. Justru privilege itu yang bikin kita jadi kayak kan kita udah banget dijagain, dipercaya dan diemong banget gitu kan. Jangan sampai kita ketika kita kita tuh mungkin lebih ketakut ketika kita mungkin bikin masalah atau apapun itu amit-amitnya. Di situ kan kita jadi kayak wah privilege yang besar tadi gitu kan. Jadi kayak tantangan buat kita juga, jadi tanggung jawab buat kita juga buat tidak menyanyiakan privilege itu gitu.
0: Tapi kalau dari Kak Mine sendiri tuh apakah betul bahwa takut kalah saingnya tuh bukan sama orang lain tapi takutnya tuh di usia orang tuanya sebagai anak bungsu?
1: Yes, betul.
0: Dan teman-teman di komunitas juga seperti itu?
1: Iya. Yeah.
0: Ya kalau Kak Mine mungkin dua, ini abangnya sudah nikah?
1: Belum.
0: Masih serumah berarti.
1: Masih serumah.
0: Nanti bahkan lebih berasa lagi tuh anak bungsunya kalau kalau abangnya sudah nikah atau mungkin orang lain mungkin kalau misalnya kalah dari usia orang tua tuh betul-betul berasa sih. Karena saya juga punya beberapa teman yang anak bungsu tuh feel dapatnya tuh di situ. Meskipun punya banyak keluarga, tapi kalau kalah sama usia orang tua, biasa lebaran itu tidak tahu mau kemana sebenarnya. Itu banyak juga dialami sama teman-teman bungsu yang lain. Kak, seharusnya tuh banyak dialami sama anak bungsu yang lain. Teman-teman bungsu yang lain pernah ngobrol masalah itu?
1: Yes, ada juga yang karena mungkin berpacu dengan umur orang tua tadi, mereka nggak sempat kuliah gitu kak. Mereka nggak sempat kuliah, mereka nggak mau juga membebani abang-abangnya gitu kan, kakak-kakaknya gitu. Jadi mereka bekerja gitu dan karena kakak-kakaknya udah mulai apa ya punya keluarga juga kan, kehidupan masing-masing. Jadi dia yang bantu juga ngurusin keluarganya orang tuanya gitu.
0: Jadinya lebih mandiri ya, lebih dewasa jadinya. Ada pertanyaan ini di YouTube. Kak, walau kalah sama usia orang tua, bagaimana caranya biar bertahan? Kalau di teman-teman anak bungsu ini, bagaimana cara menguatkan satu sama lain nih? Kalau misalnya ada yang kalah sama usia orang tua.
1: Kalau misalnya ada yang kalah sama usia orang tua, berarti konteksnya belum terjadi atau udah terjadi atau
0: udah terjadi ini mungkin
1: sudah terjadi ya. Paling pastinya kalau misalnya dari kita sih pasti kita akan menguatkan juga ya kan kak, karena kita nggak tahu apakah anak bungsu ini dekat dengan saudaranya kah gitu kan, ataukah punya tempat cerita lain kah gitu kan. Jadi kita mencoba untuk menjadikan orang-orang yang hangat untuk bisa tetap membuat mereka tuh gak sendirian gitu.
0: Intinya teman dari anak bungsu ini, intinya komunitas anak bungsu ini hadir sebagai ruang untuk mungkin berbagi cerita, untuk saling mendengarkan. Dan kalau tips dari saya untuk Kak Hendika Bagus ini, kalau kalah sama umur orang tua, wah agak susah juga sih sebenarnya ya untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau sama orang tua tuh betul-betul punya teman yang mendengarkan, itu adalah salah satu hal yang baik sih. Ini bergabung mungkin dengan orang yang memahami POV dari kakak sendiri, ini mungkin adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri. Ya anak bungsu, semangat untuk para anak bungsu yang ada di luar sana. Dan jangan jadikan mungkin usia orang tua itu dan kakak-kakak kalian sebagai tantangan utama lah ya dalam menjalani hidup. Karena salah satunya bergabunglah dengan komunitas anak bungsu ini supaya bisa tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya POV-POV dari mereka. Karena memiliki teman dengan rasa yang sama itu bisa menyembuhkan mungkin dan membuat lega untuk beberapa hal yang dialami. Terakhir, Kak Mine, pesan POV dari anak bungsu untuk tetap percaya diri pastinya, untuk bisa berkembang dalam hal apapun itu, di sekolahnya, di tempat kuliahnya, di tempat kerjanya dan lain sebagainya. Silakan.
1: Okay, kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah gitu kan. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang terhadap kita, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, tapi karena karakter, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
0: Wih, keren sekali, mantap kami nih dan anak-anak bungsu yang lain. Pokoknya sukses selalu, jadi diri sendiri. Betul yang dikatakan kami nih bahwa tidak perlu membuktikan, yang penting karakternya ya. Tidak perlu membuktikan, oh ini anak keberapa. Keren sekali kami nih, titip salam untuk semua teman-teman anak bungsu yang lain. Semangat, kalau semangat apapun yang terjadi, pokoknya kalian semua luar biasa. Terima kasih banyak Kak Mine. Dan untuk teman-teman, oh ini ada lagi komen-komen di TikTok, anak bungsu katanya. Baik, terima kasih banyak untuk semua anak bungsu yang lagi menonton dan pendengar Pro 1 RRI Mamuju yang lagi memonitor di malam hari ini. Mungkin dari dialog ini kita juga bisa mengganti POV kepada anak-anak bungsu yang lain, dan bagaimana agar kita tetap bisa saling mensupport dalam kehidupan ini, entah itu mensupport anak bungsu, anak sulung, anak tengah, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, dan saya Nita Wahyuni, pendengar, mewakili Kak Yasmin Nazar Ayesa, founding team dari gtmanakbungsu.id di malam hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kita bertemu dalam segmen Ruang Rindu. Ruang yang Pro 1 RRI Mamuju hadirkan untuk Anda yang mau request lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia di ruang udara bersama kami. Anda bisa bergabung pendengar malam hari ini di dalam nomor telepon 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996.

0: Baik, pendengar, kita telah terhubung dengan salah satu penelpon di malam hari ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bobby, Adik Nita.
0: Wah, Pak Bobby dari Polewali Mandar. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar yang sama baiknya dengan Pak Bobby.
1: Alhamdulillah.
0: Apa sudah apa ini kegiatan malam hari ini? Ada agenda? Meskipun jam
1: ada.
0: Tinggal tidur mami ini berarti, Dik?
1: Ya, sambil menunggu bola nanti.
0: Oh, jam 4.
1: Iya, makanya tidur dulu.
0: Jadi di mana Ki mau nonton?
1: Kalau saya itu kadang nonton, kadang dengerin RRI.
0: Wih, cocok.
1: Iya.
0: Mantap. Soalnya kalau nonton Ki juga komentatornya enggak bahasa Indonesia gitu.
1: Iya, betul. Itu juga saya nonton, kalau saya nonton ya. Menyala juga radio.
0: Ih, sama, saya juga begitu. Supaya kayak dinonton Ki tapi komentatornya bahasa Indonesia.
1: Ya.
0: Nah, ini bisa dicoba juga pendengar yang lain yang mau nonton tapi mau komentatornya bahasa Indonesia bisa sambil monitor RRI.
1: Kalau mata di TV ya.
0: Ya. Di radio. Betul. Saya juga biasa begitu.
1: Iya.
0: Karena lebih seru kalau ada komentatornya.
1: Iya, memang sangat seru.
0: Oke, jam 4 siap-siap Ki lagunya kalau begitu.
1: Lagunya Dedi Dores.
0: Yang mana?
1: Yang Demi Cinta. Cinta kita ya.
0: Cinta kita Dedi Dores. Untuk siapa lagunya?
1: Yang duet Mbak Nita ya.
0: Yang duet?
1: Ya, itu ada yang duetnya.
0: Baik, nanti ku carikan Ki kalau begitu.
1: Ya. Ya, kalau enggak salah siapa itu Inka Krisi sama Ami.
0: Yang duet dengan
1: bukan Pale ya, dari Dores. Salah.
0: Siapa nih penyanyinya?
1: Inka Kristi sama Ami.
0: Inka Kristi dengan Ami. Baik, ada ini.
1: Oh ya.
0: Baik. Salam-salam silakan.
1: Ya, menyapa buat KMS Astriani, Alia. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, ada Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulang, kemudian Pak Salman, ada Mama Nanda, ada Pangeran Kodok, ada Lisa Dino, Mama Darani, Ruang Padila, Dayanti, Dina, ada Sidang, ada Piko di Polowali, ada Gibran. Siapa lagi ya, ada Purnama Sari dan semuanya. Renita tanpa terkecoh, ayo hampir lupa ini Anto bersama Astri Gilu Timur, selamat malam semuanya.
0: Baik, iya. Kalau begitu
1: oke, Renita lanjut tugas Ki, saya Kiki Jalalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga untuk Pak Bobby dan keluarga di Polewali Mandar. Selanjutnya kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
2: Memori lagu Mbak Nita.
0: Mantap Pak Mahir. Apa kabar Ki?
2: Ya, kabar baik.
0: Apa kegiatan Pak malam hari ini?
2: Setelah lagu-lagu nostalgia langsung tidur Mbak Nita. Sebentar mau tunggu Prancis Maroko jadi harus tidur dulu.
0: Apa ya dukungan tuh sebentar Prancis atau Maroko?
2: Saya di Maroko.
0: Di Maroko.
2: Kalau baik kalau Mbak Nita?
0: Di Prancis.
2: Oh, Prancis. Iya, oke.
0: Kita lawan. Oke, kita lawan. Berapa perkiraan skornya ini, Pak Mahir?
2: Oh, kalau sebentar malam ini, subuh perkiraan ini 2-1 lah.
0: Prancis 2, Maroko 1, Di?
2: Tidak,
0: Maroko 2, 1 Prancis. Oke, kalau saya juga 2-1 tapi ya. Ditahu itu ya? Siapa yang 2.
2: Pasti Nita, Prancis 2 ya.
0: Iya, siap-siap. Kita ini kalau nonton lewat apa ini, TVRI berarti?
2: Ya, rame-rame nonton sama tetangga di sini.
0: Jam
2: ya.
0: 4?
2: Kalau nonton sendiri, Mbak Nita, biasa televisi nonton kita. Kalau rame-rame ya.
0: Setuju. Betul, kalau sendiri biasa itu gantian. Bukan kita yang nonton televisi, tapi televisi yang nonton kitanya, betul. Baik, kalau begitu Pak Mahir, lagunya di malam hari ini?
2: Lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, antara judulnya?
2: Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta, baik. Untuk siapa lagunya, silakan.
2: Kirim salam dulu. Selamat malam, ada Pak Rudin di Pasbot. Ada juga Bapak Rizal di Caludu. Ada Pak Syukur di Kutai. Dharma di Pukar. Ada Sahara. Ibu Norma. Ada Lia. Ibu Murni di Kalimamuju. Anto. Ada juga Asri. Selamat malam juga Bang Erwin. Di Jamili. Salman. Ada Sultan. Abrahan, Medi, Parma, Pelman, dan semuanya.
0: Baik.
2: Pendengar Ruang Rindu. Untuk Mbak Nita, selamat malam, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Mahir, sehat selalu juga bersama keluarga. Nanti kami putarkan lagunya. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar di malam hari ini. Setelah ada tadi Pak Mahir dari Tapalang, Pak Bobi di Polewali Mandar, kira-kira penelpon selanjutnya ini dia dari mana? Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Salam, Ruang Rindu, Ruang Terpagi Rindu, Wanita Memori lewat lagu.
0: Oh, mantap. Dengan siapa di mana ini?
3: Sultan ini, dengan Sultan.
0: Nah, dengan Pak Sultan, apakah yang sudah kembali dari melaut?
3: Ya, alhamdulillah sudah ada lagi di rumah.
0: Nenek, masya Allah. Bagaimana sih hasilnya?
3: Ya, agak mengurang itu tak kemarin banyak tak kena kencan arus.
0: Walah, tapi yang penting ada jito dan selamat ya, jiki kembali.
3: Ada jih. Dengan harapan yang sama selamat sampai di rumah.
0: Ya, yang penting selamat. Aman, alhamdulillah.
3: Karena ini lagi musimnya bola, bulannya bola, ya. Orang pada semua bahas bola ini.
0: Iya, kalau Pak Sultan siapa andalannya?
3: Kalau saya itu Argentina, tapi ini sebentar subuh Maroko dengan Prancis, saya pilih Maroko ini.
0: Oh iya, kenapa pilih Maroko?
3: Ya Maroko lah. Tiga aja Maroko, mudah-mudahan Marokonya bisa masuk semifinal ini.
0: Oh, supaya mudah dikalah sama Argentina pasti. Terbaca Jaki, pasti tidak mau kilauan yang berat untuk Argentina toh.
3: Iya paling itu kalau masuk lolos sebentar ini Prancis ini yang memberatkan Argentina.
0: Wah pantas, pan terbaca Jaki, jangan-jangan ini Pak Mahir tadi begitu juga. Ternyata karena tidak mau andalannya dikalah jadi pilih ya. Ya jadi Moki bangun nonton nanti.
3: Ya jangan Pak, kalau tidak turun di rumah ya putar aja RRI.
0: Iya. Berapa ini prediksi skornya?
3: Ya 2-1 lah.
0: 2-1 di Prancis 2.
3: Ya antara 2-0 itu Maroko, karena ini partai pembalasan, ini baru dua kali ketemu Mbak Nita.
0: Baru dua kali ketemu.
3: Iya, pertama ketemu itu di semifinal, jadi menang 2-0 Perancis. Jadi kalau partai pembalasan ya udah menang juga Maroko 2-0.
0: Tapi ya
3: itu Argentina dengan Kroasia kan dulu pernah 2022 itu 2018 itu Kroasia dengan Argentina 3-0 kalah Kroasia, kalah Argentina. Ini masuk 2022 ketemu lagi Argentina sama Kroasia, kalah juga Kroasia 3-0.
0: Wih, berarti
3: itu wanita.
0: Berarti mengikuti bola sekali juga ini Pak Sultan.
3: Ya, itu Piala Dunia. Terus terang saja ini wanita, ini juga untuk teman-temannya, itu Piala Dunia suatu kesyukuran kalau kita dapat lagi, karena itu event tahu 4 tahun sekali.
0: Betul,
3: itu event yang paling terpanjang itu bola Piala Dunia.
0: Betul.
3: Jadi, kalau ada yang dapat itu Piala Dunia, seumpamakan dapat ini 2002-an, dapat lagi 2030, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, betul. Dan Argentina ki dari dulu?
3: Dari Argentina dari dulu.
0: Oh, berarti yang laga yang kemarin ini ketar-ketir ki waktu masih 2-0 berarti.
3: Iya. Pulang itu di depan layar, pulang saya ada melihat teman. Ya dulu pulang. Baru belum ki kan gak siap pemain.
0: Pemain
3: masuk. Bolanya.
0: Weh, ketar-ketir semua mi pendukungnya ternyata.
3: Iya. Ada juga itu yang terungkap, sempat terungkap bendera.
0: Iya, betul.
3: Pokoknya kalau pendukungnya Argentina itu malah tidak ada yang ada yang menyahut di depan layar.
0: Tidak ada. Betul-betul pergi kak juga nonton bareng sama Bupati Mamuju. Tidak ada yang menyahut.
3: Itulah kesyukuran juga ini satu dapat Piala Dunia, karena itu kan bola ajang silaturahmi juga.
0: Betul.
3: Ya nobar, boleh saja beda dukungan, tapi jangan beda pendapat.
0: Saling menghargai.
3: Ya saling menghargai.
0: Betul. Mantap memang Pak Sultan. Ya, jangan bilang karena bola ini jadi pulang ki dari melaut.
3: Iya, ini juga satu apresiasi untuk RRI ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih. Ini patut ini diberikan apresiasi Mamuju, RRI, seluruh masyarakat ini. Karena ini tahun ini bisa lagi menyiarkan.
0: Ya. Alhamdulillah.
3: Ya RRI, karena dulu itu sebelum ada RRI Mamuju 2002, itu RRI masih dalam AM. Itu menyiarkan dulu waktu 2002 itu. Ini juga sempat menyiarkan itu.
0: Budu lamanya Midi.
3: Iya, 2002 24 tahun yang lalu itu
0: Pak. Betul.
3: Jadi alhamdulillah apresiasi juga ini untuk RRI, alhamdulillah bisa lagi menyiarkan ini apa lagi. Indonesia ini Pro 1 menyiarkan.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Jadi ya alhamdulillah ini juga satu pintu kesyukuran, ini apresiasi untuk RRI.
0: Iya, mantap RRI, sekali.
3: Namanya di waktu ini. Ya, jadi masih bisa rekis lagu ini.
0: Masih, silakan Pak.
3: Iya, ini saja dia ingin sendiri Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, apalagi judulnya?
3: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri. Oke, dan untuk siapa ya, Pak?
3: Ya, ada tadi yang baru lewat itu Pak Maher. Kita sama pilihan ini Maroko Pak Maher. Sehat di sana ya.

0: pintu anak.
1: Iya.
0: Oke, untuk Mbak Nita sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lumayan seru juga ini ngobrol sama Pak Sultan karena ternyata mengikuti bola sejak dulu. Tapi ya, ini Pak Sultan memang saling menghargai, tapi semoga Maroko menang nanti deh supaya bisa ketemu Maroko dan Argentina, jadi supaya lebih seru lagi permainannya. Satu penelpon lagi sebelum kita putar kembali lagunya, lagu-lagu yang sudah masuk pendengar di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullah, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, ini apakah ini dari Andre Kang atau dari Luwu Timur?
2: Ya, yang terakhir kita bilang.
1: Luwu Timur, Pak Asri.
2: Betul sekali.
1: Oh, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Made Cengmo.
1: Made Cengmo, lama tidak bertemu. Kenapa ini baru kita lagi muncul atau karena masuk jadi tapi bukan saya penyiarnya?
2: Bukan tidak baru, cuma saja tadi cuman ya. Kalau Mbak Nita yang siaran susah sekali tembus karena banyak tenis ya.
1: Amin.
2: Malam, woi susah sekali tembus.
1: Iya lama kini saya tidak dengar juga suara ta.
2: Hari apa itu kita ketemu ya? Belum ada.
1: Lama mi. Terakhir tuh kayak dari Pak Anto Dendreka yang suara ta agak mirip-mirip.
2: Oh iya kak.
1: Bagaimana nih perkembangan di Luwu Timur sejauh ini, aman?
2: Alhamdulillah. Walaupun ya kalau di sini biasa hujan kalau malam kayak hujan-hujan ringan.
1: Hujan-hujan ringan ya pengantar tidur lah ya kas bikin nyenyak tidur tah.
2: Ya betul. Biasa pagi tapi maka jangan tidak terlalu panas kalau siang.
1: Ya apapun itu ya disyukuri itu miserunya tah.
2: Iya.
1: Kalau Pak Asri ya bagaimana pilihan bolanya dukungannya adakah mengikuti juga?
2: Ada tapi
1: pulang mi
2: belum. Tapi sudah dua kali sudah deg-degan ini kalau selalu wangi tapi Argentina.
1: Oh jangan-jangan ini semua pendengar Pro 1 RRI Mamuju itu rata-rata pendukungnya Argentina ya.
2: Mudah-mudahan bisa. Gak tahu hari apa nih lagi main.
1: Sebentar jam 4 subuh Argentina. Belum bukan masih belum. Prancis. Kalau Argentina nanti dia lawan Swiss.
2: Iya, Swiss. Enggak tahu hari Minggu atau hari apa kah?
1: Hari Minggu. Pagi.
2: Itu bisa ya ikuti kalau
1: Argentina main.
2: Iya.
1: Ternyata semua fans bola pain. Dan sama semua Argentina.
2: Argentina ya.
1: Baik, lagunya Pak, silakan.
2: Semua request lagunya Padi.
1: Padi?
2: Iya. Yeah.
1: Padi. Ini siapa yang nyanyi?
2: Ya Padi, ini judulnya.
1: Oh ya, judulnya.
2: Menanti sebuah jawaban.
1: Menanti.
2: Dari Argentina.
1: Oh, menanti sebuah jawaban dari Padi. Baik kalau begitu.
2: Ya saya kirimnya.
1: Salam.
2: Saya kirim yang baru lewat. Ada Pak Sultan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ada di Galung Lombok ada Pak siapa lagi tuh? Pak Salman.
1: Pak Salman.
2: Semoga sehat selalu sama keluarga di rumah. Ada Pak Mahir. Ada Pangeran Kodok, Erwin, ada Bang Sidan, Bobby Alex Arino, Maulana, Bang Kumis, ada KNS, ada Gibran, ada Janggo, ada Papa Ulan, ada siapa lagi ya? Aca Erudin, di Kutai Kartanegara, Pak Syukur, Pak Rahim di sana, ada Bain Putra, Gunawan, Dino, ada Dina juga, Mama Nanda, Medi Parma, Bunda Adi, Padila Ani, ada Alia bersama Sriani Majenne, Ani Boteng, Nida, buat Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Ibu Dharma, di Purnamasari.

0: Penawati di Pasang Kayu, ada siapa lagi ya? Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Sampai Rekang Duri. Aku lupa. Buat Mbak Nita, terima kasih banyak. Sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Pak Asri di Luwu Timur. Baik, kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini.

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Lagu dari Padi menanti sebuah jawaban pendengar mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Tentunya kami mau mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan memonitor Pro 1 RRI Mamuju dalam segmen Ruang Rindu. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu Nusantara, dan tentunya lagu Nusantara ini Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp, nanti kami putarkan jika ada yang ingin request lagu-lagu Nusantara di malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar. Kita mulai lagu Nusantara di malam hari ini, ada lagu dari Ambon yang berjudul Adek Kak Cantik, ada Grace dan Wilson Wanda.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat tadinya, kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

menggunakan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Ya, masih bersama saya Nita, pendengar di malam hari ini, menemani Anda dalam lagu-lagu daerah se-Nusantara. Ada chat yang masuk, pendengar dari pendengar, selamat malam. Oh, dari Pak Mahir. Request lagu judulnya Papa Silumba Lopi dari Mamat GS. Yang belum tidur dan lagi pagi. Yang belum tidur dalam lagi pagi Nusantara. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Mahir. Kami putarkan setelah lagu Sika dan judulnya Aloka Pola dari NTT ini.

0: Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: мабуть, мала мені.
1: Pendengar lagu Bunga Jempa, lagu Aceh dinyanyikan oleh Tania, mengakhiri perjumpaan dalam segmen lagu Nusantara. Selanjutnya pendengar, mari kita mengikuti risalah sebelum menutup siaran di malam hari ini dari Edi S. Abdullah yang berjudul Memulai Kebajikan Dari Kecil.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana, dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Demikian pendengar rangkaian siaran yang dapat kami hadirkan untuk edisi 10 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini untuk mengikuti edisi rangkaian siaran, maksud kami dari pukul 5 dini hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar, dan jangan lupa untuk menyaksikan dan mengikuti Bola Gembira, ada laga Prancis versus Maroko yang akan disiarkan pukul 4 dini hari. Terima kasih, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau berkabut terdapat di Padang. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia waspadai terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan Manokwari.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.

isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek

0: Mansion terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa

Itu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRIDIGES Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRIDIGES Channel. RRIDIGES Channel. Jazz up your life.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
5: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
6: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
7: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan. Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan.

selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepada Bali itu

Kepala Bali pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Disuruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu. Itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat, ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah, ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta, ada Benteng Frederberg, serta ada Benteng Frederberg, serta ada Benteng Frederberg, serta Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini, Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-3998-88.

Tapi sebelum itu, hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Di mana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam dini hari
0: Pak Nyoman. Kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih malam-malam kayak gini?
1: Iya, ini pertama kali tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga siap nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Iya, ini kan kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya?
0: Iya.
1: Apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya? Nah tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara. Kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap dan tindakan ya, dan bertindak gitu ya, atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah itu dia.
1: Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi benar kan yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik gitu ya. Sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Nah, ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya sehari-hari. Jadi

0: Ya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan yang paling sering, misalnya menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong gitu ya, atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik.
1: Iya. Yeah.
0: Citaan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya, intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya, tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya, sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya mas ya. Jadi kalau kesadarannya yang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
1: Oke,
0: berarti sesuatu membantu tanpa dibuat-buat ya.
1: Berarti kita
0: pencitraan tadi.
1: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa, niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
0: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas, ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Bahkan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia ya, atau dicuekin lah gitu ya, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya.
1: Iya.
0: Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak dia.
1: Iya.
0: Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu, ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Okay. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya sense yang berbeda-beda juga sih ya.
1: Oke. Baik, Pak Nyoman. Kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya, supaya bisa berinteraksi dengan kita.
0: Iya.
1: Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila. Dengan penarasumber siapa ya?
1: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya, meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan penarasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan, karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi, silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu malapun saya pun terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang Pak, sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
1: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
0: Ya, terima kasih. Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
1: Iya.
0: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Pesan dari Pak Kuswa yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kah, apalagi yang tunanetra tadi ya.
1: Iya.
0: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagian masyarakat apa lah ya.
1: Iya.
0: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Nah, ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan jadi namanya tolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa kita sudah bisa meninggalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya. Yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa tadi. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Yang diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam pengusaha Pak Joshua yang pengemen kayak gimana itu, kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijat kan sendiri, itu juga sebenarnya bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya, teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir ya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya tunanetra, tapi ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena ya atau dalam undang-undang juga semuanya ya, bukan miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, ternyata juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya, yang seperti ini.
1: Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih, Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
4: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya, sejak 1945 ke sekarang ya, bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patona gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua, Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus mendengungkan ini melalui dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, wathoniyah, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah nggak P4, butir-butir Pancasilanya nggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan Pak, sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu, oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya. Karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut saya ini gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus. Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain? Kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan? Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional.

0: Pak Mutauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya. 21 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya. Sama yang apa namanya, merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan sembilan Bhinneka Tunggal Ika juga semuanya. Nah memang satu apa namanya, hal yang perlu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
0: Ini. Iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi tidaknya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya, teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalan pengamalannya mungkin jauh panggung dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang diapalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi di antara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga larang itu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Mataoli, kalau kemudian gerakan apa, pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya. Dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya. Melalui Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia, atau pemimpin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada terhadap gitu. Tentu kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, artinya kita sama gitu ya. Sebagai manusia itu esensinya sama, sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya, hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya, menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya. Nah kalau itu sudah apa, bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi, misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak menciderai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya. Termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri ini, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah di bicarakan ya.

0: mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafal kah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Makanya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya. Bahkan satu sekolah ya kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya. Sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya. Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
0: Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
1: Monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak hanya sekali misalnya.
0: Iya, supaya terus berlanjut.
1: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Kemudian bahkan untuk bekerja sama apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya, dan gak mau bekerja sama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan. Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
0: Baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendiktesaintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talents bangsa kita itu mampu menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemendiktesaintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Report.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
1: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888, yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang ya, Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin as gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
0: diakses
1: di develop intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya atau juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul,
1: jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah ya, dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya, paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, wah ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya tadi misalnya di kampus pun ya itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu ya, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu, gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa, gitu ya. Gak dilanjutkan lagi, ya. Praktekannya, jadi memang hanya ke teoritis, ya. Jadi.
0: Tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari kebijaksanaan ya, luas ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkapkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan media digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Terus menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi itu bagaimana yang ada gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok ataukah IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya. Apakah dari hal kecil misalnya apa, milah sampah gitu ya. Kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya. Setelah ke ya. Nah, hal-hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke. Baik, Pak Nyoman.
1: Gampang gitu kan ya.
0: Ini ada pendengar ya. Ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana. Udah lama enggak dini hari.
0: Iya. Udah baru masuk lagi nih, Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong. Salam kenal.
2: Nah, kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan. Sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada ke istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muara Takus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita. Budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling nggak kenal. Kalau kita zaman dulu satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Okay. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari,
0: Pak Yayat, ya. Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya itu masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak, terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya tuh. Dulu gua-gua kan begitu Pak. Ah kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI. Jadi AI saya lihat ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Ya,
1: 174.
0: Oh iya, seangkatan berarti.
1: Kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling nggak tidak hanya menghafal, tapi kemudian masih nggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih peringatan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya ingin berkurang ya, tapi nggak ada lagi ya, peringatan keempat ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa, kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya, tanpa pengamalannya. Nah memang namanya kaitannya dengan kebudayaan ya, kaitannya jadi di Riau masih begitu
0: kental ya,
1: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya, tentang agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah seperti ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar kemudian di perkotaan kesannya tidak langsung 50 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya, sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat patung ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya, memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah dia ya. Dan kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya. Bagaimana lebih ke apa namanya, mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya. Seolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
0: cuek-cuek aja.
1: Cuek-cuek aja ya. Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya, memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya. Mungkin itu masih ada tetap catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa lihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian ya ini kan memang jadi tadi membiaskan ya. Nah, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, tameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin semakin maju ya. Bagaimana memanfaatkannya sih.
0: Kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak Arjuna ya, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman dari Makassar ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
4: Ya selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa lagi satunya?
0: Bung Wisnu.
4: Ya Bung Misdaya, selamat dini hari Bung ya. Selamat pelantikan Prancis Warloko ya.
0: Iya lagi menunggu nih.
4: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak nggak seperti dulu lagi nih Bung. Sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya, dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Baik, seperti dulu lagi kan Pancasila itu kan apa namanya, lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-kadang itu di warga saya di tengah saya, sekarang ini orang kok gak tahu Pancasila palingnya, kok dia mau berbuat semaunya. Artinya enggak apa ya, okelah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi itu saran saya kepada pemerintah, mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
0: Baik.
4: Makasih Bung ya.
0: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
5: Baik, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Bangga membangun bangsa ini karena
0: Republik
5: Indonesia kita sayang. Ini bukan rasa nasionalisme.
0: Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
5: Agak lumayan ya Pak ya.
0: Sudah, silakan.
5: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa Pak. itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Oga, mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini Pak, terus terang aja saya bilang, nangis itu semua pahlawan yang ada di usada-usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Berada Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Kan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keselio, mencuci generasi Pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap Pak, ditatar kembali Pancasila, dan dia harus mengakhir berPancasila dan okay. Kita nasionalis Indonesia Pancasila.
0: Baik.
5: Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasih tanda agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
0: Ya.
5: Karena ini kita ini sekarang Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih Pak.
0: Baik.
5: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
0: Oke. Okay.
5: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
0: Baik.
5: Pancasila yang sekarang ini Pak, yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
0: Oke.
5: Okay. Baik. Itu pengkhianat Pancasila itu.
0: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak.
5: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul Pak.
0: Baik Pak Budiman, terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain ya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.

0: humanis itu ya, humanis, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh siapa-siapa itu, coba digali lagi deh. Apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI, TNI gimana. Itu deh, soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Bukan karena apa, memang saya, nama saya juga Pujiono, POE juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama orang ATS pun ada olah alik di mana mana waktu itu ya, mau menukai itu, ingat Tuhan dia, ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis, apa itu kearifan lokal. Jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, bukan benar apa. Apa itu, ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh. Mari dihargai, kalau menjadi bangsa besar itu hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh RI Jakarta Pro 3 45 Jakarta. Itu, terima kasih. Baik. Mas Wisnu. Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih sama Tuh Aki. Saya ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana, Mas. Di Bali, Mas Nyoman. Assalamualaikum, Pak Nyoman. Selamat pagi, selalu sehat. Selamat pagi, Mas Wisnu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana nih, Pak Nyoman? Silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman, silakan.
2: Iya, makasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini, semangatnya luar biasa untuk menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di Pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke mengamalkan nilai Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa mulai dari hal kecil ya, dan mengevaluasi tadi yang oleh Pak Pujiono ya. Kalau dikembali bagaimana yang katanya dengan semangat humanis dia, kemudian kemudian kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya, kelautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman, bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga IPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga, sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya, mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garda terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya, nampaknya gitu ya, yang sudah dilakukan apa gitu ya, mungkin berkebalikan juga, nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya, bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya, bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai corong juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya, bagaimana pengamalan Pancasila ya, yang semua bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan kurikulum tadi, usulan Pak Juna ya, juga bisa ditinjau kembali ya, bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan dia, apakah mungkin nggak sama perhitungan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
2: Iya, terutama yang Gen Z ya, yang kan juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast ataupun tadi dengan medsos dia, kita saling apa mewartakan ya, tanpa kita tuh pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya sebenarnya ya. Tapi yang terpenting juga sebenarnya tadi, selain kesadaran kemudian ketulusan ya, ya memang maksud itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya, dari diri, kemudian dari keluarga misalnya, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya, kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
1: Oke.

0: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman.
1: Ya, memang tidak mudah ya. Mm-hmm. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi manfaatnya apa gitu ya, mm-hmm. yang untuk diri sendiri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan.
0: Okay.
1: Bagaimana tadi disampaikan Abu Iman ya, mm-hmm. bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya, mm-hmm. dari berbagai suku kemudian berbagai mungkin apa kerajaan kemudian menyatukan gitu ya sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila, tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih
0: okay.
1: Jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya.
0: Okay.
1: Dan agar menjadi tadi kebudayaan tentu sekali lagi memang harus dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, mm-hmm. dilakukan tapi sesaat gitu.
0: Okay.
1: Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya.
0: Iya. Okay.
1: Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
0: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
1: Iya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi dengan dasar ketulusan dengan kesadaran gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah kalau boleh mengambil contoh misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan hanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan, dia kemudian berendah hati, gitu ya. Juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi, gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan sehingga memang kami menjadi apa ya berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di kumpulan ini, gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran, gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil sih semuanya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan gitu. Karena semuanya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
0: Menghormati orang tua juga.
1: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah, gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya.
0: Iya.
1: Ya kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya.
0: Okay.
1: Itu kan nanti bisa dirasakan langsung pun ya. Nah dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sesama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut ya.
0: Iya.
1: Di bidang apapun gitu ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat malam. Selamat dini hari. Baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Meidi di Mamuju Pagi ini. Dan informasi kali ini kami kutip dari laman rri.co.id. Indonesia negara pertama yang ada di dunia terapkan B50. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Presiden menilai langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi nasional. Presiden mengatakan peluncuran B50 bukan sekedar pencapaian teknologi. Kebijakan itu juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Presiden menegaskan penerapan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Menurut Presiden, ketahanan pangan, ketahanan energi menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah negara untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id karena beragam informasi baik faktual dan aktual ada di website rri.co.id. Untuk Anda yang ingin streaming juga bisa melalui rri.co.id atau aplikasi RRI Digital yang bisa Anda akses melalui Play Store ataupun App Store ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

Ini dan informasi kali ini kami rangkum dari rri.co.id. NATO dan Mitra Indonesia Pasifik perkuat kerjasama pertahanan. NATO dan 4 mitra Indo-Pasifik sepakat memperkuat kerjasama

di bidang pertahanan dan keamanan cyber. Keempat mitra tersebut yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, yang dilansir dari Kyodo News. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Ankara, Turki pada Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan itu menegaskan kembali bahwa keamanan Eropa tidak dapat dipisahkan dari keamanan kawasan Indo-Pasifik. Dan kerjasama yang lebih erat dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global di tengah meningkatnya tentang tantangan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menghadiri pertemuan tersebut. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy dan Menteri Pertahanan Selandia Baru Chris Peng juga hadir dalam pembicaraan berlangsung di sela-sela KTT NATO yang berlangsung selama 2 hari dan dimulai pada Selasa. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, para peserta melakukan pertukaran pandangan secara terbuka mengenai situasi nasional. Isu yang dibahas meliputi agresi Rusia terhadap Ukraina, tantangan yang berkaitan dengan Tiongkok, situasi di Indo-Pasifik, serta perkembangan di Iran. Untuk informasi lebih jelas dan lebih terpercaya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mm-hmm.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indah Meidi di Mamuju Pagi Ini. Dan kali ini juga Indah Meidi membuka Anda yang ingin berbincang seputar opini publik ya di pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Sudah ada Pak Mahir ya, katanya selamat pagi Mbak Indah dari Pak Mahir di Tapalang. Salam sehat untuk kita semua. Selamat untuk Prancis keempat besar Piala Dunia 2026. Wah, ini Pak Mahir sepertinya salah satu fans dari Prancis ya. Ya, kita patut berbangga juga ya dengan pertahanan Prancis melawan Maroko yang sungguh seru sekali tadi pagi ini ya. Saya debar juga nih di studio, dengar bareng di studio ini juga merasa bahwa ikut sepertinya ada di lapangan ini ya, mendengar bagaimana komentator berbicara seperti mengomentari jalannya pertandingan sepak bola Prancis versus Maroko di pagi hari tadi. Itu ikut berdebar-debar juga jantung saya ya, karena beberapa kali Prancis mencoba untuk menjebol gawang lawan dan akhirnya berhasil dengan skor 2-0 ya. Selamat untuk Prancis dan semoga di hari Sabtu nanti juga tim-tim Anda semua bisa masuk ke, bisa menjadi salah satu finalis ya untuk empat besar Piala Dunia 2026 ya. Kita akan saksikan nanti siapa nih ya, Spanyol versus Belgia ya, kalau tidak salah ya di hari Sabtu di dini hari juga ya. Jadi bersiap-siap nih untuk para pendengar, sudah menyiapkan diri untuk bisa begadang ya. Oke, baiklah. Dan informasi kali ini juga seputar dunia sepak bola, yaitu Hillman ke Atletico Madrid dengan status here we go. Pakar transfer terkenal Fabrizio Romano telah memberikan status here we go untuk kepindahan playmaker internasional Denmark Morten Hjulmand. Hjulmand diketahui dari Sporting CP ke Atletico Madrid ya pada Kamis 9 Juli 2026. Dan total paket yang disepakati dengan Sporting CP bernilai 40 juta euro dolar ya. Plus tambahannya ya, wow, cukup besar, lumayan ini ya. Dan gelandang berusia 26 tahun itu dijadwalkan terbang ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan menyelesaikan transfernya nanti di sana. Atletico Madrid juga telah meningkatkan negosiasi dalam beberapa hari terakhir dan hal itu terjadi setelah tawaran-tawaran yang awalnya ditolak oleh Sporting. Pemain internasional Denmark yang telah bermain 27 kali untuk Denmark itu akhirnya tiba di Avelaide pada musim panas 2023 dari Lecce. Ia dengan cepat menjadi salah satu pemain kunci tim yang kemudian mengambil ban kapten. Namun transfernya masih menunggu konfirmasi resmi dari kedua klub tersebut ya. Dan gelandang asal Denmark tersebut diperkirakan akan segera mengikuti latihan pramusim yang resmi yang akan dimulai sekitar tanggal 13 Juli 2026. Wah, ini menjadi salah satu nuansa baru dalam dunia sepak bola ya. Oke, baiklah, untuk informasi lainnya, informasi faktual, aktual, terpercaya dan juga yang menghibur Anda bisa di website rri.co.id. Dan siaran kami juga dapat Anda dengarkan di RRI Digital dengan mendownload atau mengunduh di Play Store maupun di App Store. Tetap bersama kami untuk informasi lainnya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor, dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026, semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Setiap 4 tahun dunia berhenti sejenak, menyatu dalam satu irama, sepak bola. Piala Dunia 2026 telah tiba. Saatnya aksi terbaik, strategi cemerlang dan juga gol-gol penentu sejarah hadir di telinga Anda. RRI menghadirkan siaran langsung, analisis tajam dan momen tak terlupakan dari laga pembukaan hingga final. Dukung tim favoritmu bersama RRI. Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Piala Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Masih bersama Indah Medi di Mamuju pagi ini. Dan kali ini informasi dari rri.co.id. Stok cadangan beras pemerintah tembus 5,19 juta ton. Pemerintah melaporkan pengelolaan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga semester 1 2026 mencapai 5,19 juta ton. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 4 juta ton. Sekretaris Kementerian PPN atau Bappenas, Teni Winduryanti, mengatakan capaian tersebut setara dengan 129% dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Teni, capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden atau Inpres nomor 4 tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah atau beras dalam negeri, dan serta penyaluran cadangan beras pemerintah pada tahun 2026 hingga 2029. Dalam pelaksanaan balai tersebut, Bappenas bertugas memastikan kebijakan pengadaan, pengelolaan gabah dan beras dalam negeri hingga penyaluran CBP berjalan selaras dengan rencana kerja pemerintah. Penugasan itu telah diintegrasikan ke dalam RKP 2025 dan RKP 2026 melalui program prioritas swasembada pangan, khususnya pada kegiatan prioritas pengelolaan cadangan pangan. Bappenas menilai capaian yang melampaui target pada semester 1 2026 menunjukkan kondisi cadangan beras pemerintah berada pada posisi yang relatif kuat. Sebagai perbandingan, pada 2025 pengelolaan CBP mencapai 5,01 juta ton atau 167% dari target 3 juta ton. Dan ke depan Bappenas merekomendasikan optimalisasi pemanfaatan CBP sebagai strategi meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga stabilitas harga beras baik antar waktu maupun antar wilayah. Dan selain itu cadangan beras pemerintah juga diharapkan semakin memperkuat program bantuan pangan yang sehingga distribusi beras kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tepat sasaran. Untuk informasi yang lebih lengkap Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id. Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Media.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong.
0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Sudah siap menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia? Rasakan keseruan atmosfer Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI melalui beragam informasi, siaran langsung, serta ulasan pertandingan yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Jangan lewatkan dan dukung tim favorit Anda di Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju.
1: Udah ngurus

0: Lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Halo RRI.
7: Ya, berdengar pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.
8: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan.